untuk kamu teman pro 2 yang pagi hari itu biasanya emang suka sarapan gitu kan ya. Tentunya kamu punya menu sarapan favorit ya kan. Tapi kalau bisa sih setiap kali sarapan itu juga diimbangi dengan makan sayur gitu ya. Dan ternyata urutan makan kita itu biasanya langsung nasi, terus abis itu sama sayur dan juga sama makan ya kan, sama lauknya gitu teman pro 2. Nah padahal urutan makan yang benar itu adalah dimulai dari sayuran dulu nih teman pro 2. Jadi kita makan sayuran dulu gitu ya, terus abis itu protein dan lemak, baru makan karbonya teman pro 2. Nah ketika kita makan dalam urutan tersebut, ini bisa membantu memperlambat penyerapan gula, terus juga bisa mencegah lonjakan glukosa darah dan membuat kita merasa kenyang lebih lama teman pro 2. Jadi kalau biasanya justru kita makan nasi sama sayurnya duluan gitu ya, terus nanti lauknya belakangan karena lauknya enak gitu ya kan. Nah sekarang dirubah nih teman pro 2, jadi kita makan sayur dulu gitu ya, karena sayur itu bisa bertindak sebagai jaring di usus gitu ya, yang bisa memperlambat penyerapan makanan berikutnya gitu ya, dan juga bisa melancarkan pencernaan. Terus abis itu kita makan proteinnya gitu ya, karena protein dan lemak ini bisa membuat kita kenyang gitu ya, dan bisa menjaga kestabilan energi. Nah kemudian baru makan karbonya seperti nasi ataupun juga kentang gitu ya, karena mengkonsumsi karbohidrat di urutan paling akhir ini bisa mencegah lonjakan insulin yang ada di dalam tubuh kita. Jadi gak ada lonjakan gula darah gitu loh teman-teman pro 2. Nah ini yang katanya sih berbahaya jika ada sugar spike atau kelonjakan gula darah gitu. Jadi kita nanti bakalan jadi cepet lapar lagi gitu ya, terus juga kita jadi pengen ngemil ataupun juga masih pengen makan yang lain padahal kita tuh udah makan besar. Jadi mulai sekarang gitu ya, kita perhatikan ya urutan makan kita. Enggak usah yang langsung diganti pakai semua makanan yang organik ataupun juga yang harganya mahal gitu ya. Cukup makanan yang biasa kita konsumsi sehari-hari, cuman dirubah aja nih urutan cara kita makannya.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, tahu gak sih? Tadi aku beli gorengan di Bu Adit. Kayaknya kembaliannya kelebihan deh.
3: Serius? Ya bagus dong, rezeki anak tongkrongan.
2: Eh, bukan gitu. Itu bukan hak aku.
3: Alah, cuma 1.000-2.000 aja. Santai aja.
2: Justru itu. Dari yang kecil kayak gitu tuh. Kalau dibiarin, lama-kelamaan jadi kebablasan. Amalnya bukan milik kita.
3: Iya juga sih. Gak enak juga ya kalau dipikir-pikir.
2: Iya. Jujur itu bukan soal besar atau kecil. Tapi soal kebiasaan.
3: Oke deh, habis pulang nanti kita balikin ya, biar hati tenang.
1: Hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Mari berani jujur, langkah awal melawan korupsi.

0: Ya teman Pro 2, kita simak dulu nih info perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dan tentunya untuk kamu yang hari ini ada kegiatan di luar, ada acara di luar, ataupun juga mau bepergian, nah emang ada baiknya simak dulu nih info perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Info selengkapnya kali ini akan disampaikan oleh rekan Rahmat Tauladani.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Pendengar setia, kami berharap aktivitas Anda dan keluarga berjalan dengan baik dan lancar. Untuk kondisi cuaca hari ini, Anda dapat menyimak secara lengkap informasi perakiraan cuaca secara umum untuk setiap kota dan juga kabupaten wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Berikut informasi perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini Jumat 26 Juni 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di seluruh wilayah kabupaten kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diperkirakan cerah berawan hingga berpeluang hujan dengan intensitas ringan di beberapa wilayah. Pada pagi hingga siang hari, keadaan cuaca diperkirakan cerah berawan. Potensi hujan dengan intensitas ringan berpeluang terjadi di Sleman bagian utara dan juga Kulon Progo bagian utara. Untuk malam hingga dini hari, keadaan cuaca diperkirakan berawan di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Arah angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk wilayah perairan Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Untuk informasi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter dan masuk ke dalam kategori tinggi. Kami himbau kepada para nelayan dan juga masyarakat yang berkegiatan di sekitar pantai harap berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi di perairan daerah istimewa Yogyakarta dan mematuhi anjuran para petugas pantai. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahmat Tauladani, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
0: Itu dia informasi lengkap tentang perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Kita juga akan mendengarkan info perakiraan cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport yang kali ini akan disampaikan oleh rekan Selamat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau yang akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan info perakiran cuaca area bandara. Dari kami, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Berikut adalah perakiraan cuaca untuk Bandara YIA hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07.00 WIB. Perakiraan cuaca area bandara untuk hari ini diprediksi cerah hingga berawan dengan jarak pandang mendatar antara 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara antara 70 hingga 95% dan angin umumnya bertiup dari arah timur laut sampai dengan tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Selamat, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia informasi lengkap, selengkap-lengkapnya gitu ya, terkait info perakiran cuaca untuk hari ini. Dan tentunya teman Pro 2 bisa selalu menyimak info perakiran cuaca setiap hari gitu ya, karena tentunya kita masih bekerja sama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Lanjut, abis ini aku tetap bakal nemenin kamu di Spada Selamat Pagi Teman Pro 2. Dan tentunya aku masih akan memutarkan lagu-lagu enak untuk kamu.
3: Sekian info cuaca hari ini.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Ya teman pro 2, siapa yang mau ikut aku kondangan? Bukan besok sih, tapi masih tanggal 3 Juli 2026. Kondangan kemana sih? Ke pernikahannya Taylor Swift dan juga Travis Kelce, teman pro 2. Emangnya diundang, Cak? Enggak sih, tapi gak apa-apa ya. Nanti kita kondangannya tuh secara online. Karena mungkin teman-teman mereka yang diundang itu bakalan kayak post gitu ya, atau mungkin kita bisa lihat gitu beritanya seperti apa. Mungkin ada yang bakalan spill foto ataupun juga video gitu ya, kemeriahan pernikahan Taylor Swift dan juga Travis Kelce yang rencananya akan digelar di tanggal 3 Juli di New York City, teman pro 2. Nah, yang unik adalah Taylor dan juga Travis ini meminta para tamu undangan untuk tidak membawa hadiah apapun, teman pro 2. Karena kayaknya mereka udah punya semua ya. Dan mungkin juga alasannya karena mungkin gak mau ngerepotin gitu ya. Dan kayak ya udah yang penting kamu datang aja gitu ya kan. Nah, keterangan ini didapat dari pemain American football dari San Francisco 49ers, George Kittle, teman pro 2. Tapi yang namanya teman, sahabat gitu ya, yang ngerasa bahwa ya gak enak lah kalau gak ngasih hadiah gitu ya kan. Nah, katanya sih dia tetap akan membawa kado sih, walaupun disuruhnya gak usah bawa kado, gak usah repot-repot gitu ya. Tapi ya namanya teman, namanya sahabat, gak apa-apa lah ya, bawa aja gitu teman pro 2. Dan tentunya teman pro 2, pernikahan antara Taylor Swift dan Travis Kelce ini rencananya akan digelar di Madison Square Garden, New York gitu ya. Dan tentunya pernikahan ini akan digelar secara privat gitu teman pro 2, dan hanya mengundang teman-teman, keluarga yang terdekat aja gitu ya kan. Dan tentunya pihak-pihak tertentu ini diminta untuk tutup mulut gitu kan ya, untuk menjaga privacy dan juga kekhidmatan pesta pernikahan tersebut. Dan tentunya banyak banget penggemar gitu ya, dan juga orang-orang yang ikut berbahagia dengan pernikahannya Taylor Swift dan juga Travis Kelce ini gitu. Apalagi percintaan para artis ini kan emang sangat menarik untuk dikulik gitu ya. Dan udah dari lama sih kisah percintaan Taylor Swift ini menjadi sebuah perhatian publik gitu kan ya, karena dia ini banyak banget mantannya gitu ya. Tapi kayaknya mantan-mantannya Taylor Swift ini juga berjasa untuk karirnya Taylor gitu ya, karena dari pengalaman ataupun juga kisah cintanya bersama mantan-mantan pacar sebelumnya, ini terciptalah karya-karya besar gitu ya dari Taylor Swift. Dan tentunya Travis Kelce yang menjadi calon suaminya juga tentunya menyumbang banyak juga nih teman pro 2, karena di album terbarunya Taylor kan banyak banget nih lagu-lagu yang juga berkisah tentang percintaannya barengan sama Travis. Aduh, kira-kira gimana ya pesta pernikahan mereka?

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Di, lama banget sih. Tidur kali ya dia di toilet.
3: Ketuk aja, Kak. Biar dia tahu kalau ada yang lagi ngantri.
2: Permisi. Masih lama, Kak?
4: Sabar sih. Kalau kebelet, pakai aja tuh toilet sebelah.
2: Ya, saya nggak bisa masuk toilet sebelah, Kak.
4: Tinggal masuk aja. Masa nggak bisa?
2: Nggak bisa, Kak. Saya pakai kursi roda. Nggak muat dong.
4: Udah nih, pakai deh.
3: Lagian, kakaknya sih, ini kan toilet khusus difabel. Ini yang punya hak mau pakai loh.
5: Hargai hak orang lain, gunakan fasilitas umum sesuai peruntukannya.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh. You take up every
2: corner of my mind. What you gonna do now? Ya teman Pro 2, saatnya aja buat kasih tahu kamu gitu ya, 3 lagu yang bisa kamu pilih di segmen jamu jamnya lagu kamu. Aku bakalan kasih kamu tuh 5 pilihan lagu gitu ya, tapi kamu bisa milih 3 lagu aja gitu ya dari 5 lagu tersebut. Dan untuk pilihan lagunya ini, yang pertama ada lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Terus yang kedua ada lagunya Justin Bieber, Ghost. Terus abis itu ada lagunya Ariel featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Terus abis itu ada lagunya Bruno Mars, Cha-Cha-Cha. Terus juga yang terakhir ada lagunya Sheila on Seven, Memory Baik teman Pro 2. Boleh langsung aja kamu pilih dari 5 lagu ini, kira-kira mana nih yang pengen kamu dengerin di pagi hari ini. Kamu bisa pilih 1, pilih 2, atau pilih 3 sekaligus ya. Dan tentunya buat kamu teman Pro 2, langsung aja kalau kamu udah menentukan pilihan, langsung kirimin pilihan kamu ke 0811-251-1025.
1: Jamu, Kak. Jamu.
0: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu kak, jamnya lagu kamu. Yuk dipilih yuk, entar kita yang muterin deh.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya, apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.

Iya, nomor berdua. Kalau misal kamu disuruh gitu ya untuk mungkin mewakili orang tua kamu gitu ya, misalnya lagi ada kondangan gitu ya, terus juga mungkin ada arisan sementara orang tua kamu tuh nggak bisa hadir gitu ya, terus kamu disuruh mewakili gitu. Nah, untuk acara-acara yang kamu tuh datang tapi di sana tuh orang-orang yang datang ke sana itu adalah bukan orang-orang yang kayak seumuran sama kamu, terus juga mungkin bukan yang selevel sama kamu gitu ya. Dalam artian kalau misal seumuran itu kan mungkin bakalan banyak nih bahan obrolan yang bisa kita gali gitu ya. Tapi kalau misal enggak seumuran tuh kadang-kadang kita kayak aduh ngobrolin apa ya. Karena ketika mereka ngomongin tentang mungkin kehidupan atau masalah pernikahan itu kamu belum mengalami, jadi kamu gak bisa nimbrung ya kan. Kalau mereka ngomongin tentang anak-anak, ya kamu sendiri belum punya anak, jadi kayak aduh gimana ya caranya. Nah, bisa gak sih kalau misal kamu tuh ditempatkan di situasi yang seperti itu gitu ya. Terus gimana nih cara kamu untuk beradaptasi dan tetap bisa ngobrol gitu ya dan enggak awkward gitu teman pro 2. Nah, kalau misal kamu punya tips boleh nih dibagi teman pro 2. Karena buat kamu teman pro 2 yang kadang-kadang itu mengalami situasi yang seperti itu kadang-kadang bingung ya kayak aduh mau ngomongin apa ya. Mau ngomongin K-pop idol enggak nyambung juga gitu ya kan. Mau ngomongin dracin enggak nyambung juga gitu. Aduh, bingung nih. Kira-kira mau ngobrolin apa ya kalau misalnya ada di satu ruangan atau di satu acara yang mungkin di situ tuh banyak orang yang enggak seumuran sama kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk. Jangan kemalaman dong. Takut ada klitih.
3: Klitih, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

Iya nomor pro 2, Aca ingetin lagi nih buat kamu yang belum ikutan segmen jamu jamnya lagu kamu. Kamu bisa memilih 3 di antara 5 lagu yang udah aku siapin ya. Ada lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Ada lagunya Justin Bieber, Ghost. Ariel featuring Raisa, Senang Bisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Bruno Mars, Cha-Cha-Cha. Dan juga lagunya Sheila on Seven, Memori Baik. Aku kasih kamu lagu dulu gitu ya. Setelah ini aku bakalan puterin lagu-lagu yang udah mendapatkan vote terbanyak dari teman Pro 2.

0: Stay tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya teman Pro 2, saatnya Aca buat bacain WA yang sudah masuk ke 0811-251-1025. Ini ada Theo di Magelang yang milih lagu nomor 125 Pamungkas, Justin Bieber dan juga lagunya Sheila on 7. Ada Kak Natalia di Jakal yang pilih lagunya Pamungkas, Justin Bieber dan juga Bruno Mars. Abis itu ada Aziza di Klaten yang pilih lagunya Pamungkas, lagunya Ariel dan lagunya Sheila on 7. Terus Kak Rini di Pakem pilih lagunya Pamungkas dan Justin Bieber. Terus ada Fuad, dia milih lagunya Sheila on 7, lagunya Ariel dan lagunya Bruno Mars. Terus juga ada Kak Lara, dia pilih lagunya Bruno Mars, Justin Bieber dan juga lagunya Ariel. Abis itu ada Kak Tri di Playen yang dia milih lagunya Pamungkas, lagunya Justin Bieber dan juga lagunya Bruno Mars. Kata nya tadi nanggepin ini ya yang awkward ya. Anakku sering gantiin aku kondangan, malah dia yang nawarin diri, aku aja mak yang kondangan. Ya udah biasa, udah akrab sama teman-teman emaknya juga. Jadi ya asik aja gitu. Kalau udah akrab enak ya ngobrolnya ya, tapi kalau misal belum akrab, aduh. Bisa awkward nanti teman perdua ya. Well, berarti untuk pemenang di segmen jammu, jamnya lagu kamu di pagi hari ini ada lagunya Pamungkas, terus ada lagunya Justin Bieber dan juga ada lagunya Bruno Mars. Oke deh, langsung aja habis ini aku bakalan puterin 3 lagunya untuk kamu teman Pro 2. So, tetap stay tune terus dan nikmati lagu-lagunya.
1: Jamu, jamu Kak. Jamu.
3: Ada jamu apa aja Mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.
4: Kukira kita akan bersama.
1: Jamu dunia tipu-tipu, takkan kemana-mana. Jamu sang dewi.

0: lah, Kuto.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lapar nih.
3: Sama. Makan apa ya?
2: Bakso aja gimana?
3: Atau nasi padang?
2: Oh, atau ramen yang baru buka tuh.
3: Mahal nggak ya?
2: Ah, bingung nih.
1: Pernah ngalamin kejadian tadi? Bisa jadi kamu lagi ngalamin sindrom menu anxiety, kondisi di mana orang suka bingung dan cemas pas milih makanan. Sindrom menu anxiety ini bisa terjadi sama siapa aja. Seringnya sih di kalangan anak muda ya. Malah menurut riset, sebanyak 38% Gen Z dan milenial banyak yang milih minta bantuan orang lain buat mesenin menu yang mau mereka makan. Hayo, kamu pernah ngalamin juga nggak?

Ya teman Pro 2, itu dia 3 lagu yang sudah terpilih di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu. Dan tentunya aku ucapin terima kasih untuk kamu teman Pro 2 yang sudah bergabung pagi hari ini di Jamu Jamnya Lagu Kamu. Aca masih punya waktu 1 jam sampai jam 10 buat nemenin kamu di pada selamat pagi teman Pro 2. Dan nanti juga aku bakalan lanjut di santai siang 1 jam aja sampai jam 11 siang. Jadi kita masih punya banyak waktu nih untuk seru-seruan bareng di 102,5 FM tentunya ya. Buat yang mau sarapan dulu boleh atau yang mau mandi dulu juga boleh ya. Pokoknya sambil dengerin Pro 2 Jogja ya.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, Dis, tukar uang receh dong.
3: Berapaan?
2: 50 ribu aja. 10 ribuannya 4, 2 ribuannya 5. Ada nggak?
3: Ntar, ada nih.
2: Wih, mulus amat uangnya. Mana ribuannya nggak ada yang buluk lagi?
3: Nggak kayak uang kamu kan? Dih, udah lecek, dilipet-lipet lagi.
2: Ya, tapi lecek tetap duit kan?
3: Iya sih, tapi kan kelihatan kayak nggak cinta sama rupiah. Kalau cinta mah pasti dirawat lah. Jangan dilipet, dicoret, distapler, diremes, dibasahin, apalagi dirobek. Nih, hitung lagi duitnya.
2: Asik, dapat uang mulus-mulus. Eh, ada lebih 2.000 nih.
3: Balikin sini.
2: Eh, enggak.
3: Balikin nggak?
2: Enggak.
3: Balikin.
2: Enggak.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM.

Ya teman Pro 2, biasanya kalau di hari Jumat itu kan di sekolah ataupun juga di kantor itu kegiatannya itu diawali dengan berolahraga teman Pro 2. Nah terutama kalau di sekolah ini kayaknya penting untuk dilakukan kayak mungkin senam atau pemanasan gitu ya sebelum anak-anak belajar di kelas teman Pro 2. Karena kata ini kayaknya Dokter Tirta atau Dokter Gia ya, aku lupa di sebuah podcast gitu teman Pro 2 bilang bahwa apa gerakan tubuh atau olahraga itu bisa membantu otak kita gitu ya untuk bisa menyerap pelajaran tuh dengan lebih baik gitu teman Pro 2. Nah biasanya kalau di beberapa sekolah itu kan kalau tiap hari biasanya diisi atau diawali dengan kegiatan doa gitu ya, yang Muslim mungkin ngaji gitu ya, terus mungkin yang Kristen dan juga Katolik ya berdoa pagi, yang agama Hindu ataupun juga Buddha ya berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Tapi kayaknya boleh juga nih teman Pro 2 setiap hari itu juga diawali dengan berolahraga gitu. Enggak perlu olahraga yang berat-berat sih teman Pro 2. Kalau di sekolahan anakku itu biasanya diawali dengan gerak dan lagu teman Pro 2. Jadi di setelin lagu terus mereka bergerak gitu ya, kayak tangannya gerak, kakinya gerak, terus kayak mungkin lari-lari kecil gitu ya. Bisa di dalam ruangan, di dalam ruang kelas gitu ya, atau di halaman kelas aja gitu teman Pro 2. Kayaknya ini bisa membantu anak-anak gitu ya untuk bisa belajar lebih baik dan meningkatkan konsentrasi lebih baik gitu ya dalam belajar. Karena ya butuh konsentrasi dan juga butuh kemampuan otak untuk menyerap ilmu-ilmu yang disampaikan oleh bapak dan ibu guru, ya kan? Well, buat kamu yang mungkin kalau di sekolahnya tuh gak ada olahraga dulu sebelum jam pelajaran, ya mungkin kamu bisa melakukannya di rumah gitu ya. Atau kamu datang ke sekolah itu sebelum bel masuk sekolah gitu ya, terus kamu bisa lari-larian dulu, kejar-kejaran dulu sama teman-teman, ataupun juga ya gerak-gerak aja gitu ya, stretching di halaman sekolah sambil berjemur gitu ya, sampai kena sinar matahari pagi yang tentunya juga menyehatkan.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, bau apaan sih nih? Asap sampah. Tadi aku bakar sampah di kebun kosong sebelah rumah tuh.
1: Hah? Terus kamu tinggal gitu?
2: Ya ngapain ditungguin?
1: Ya ini anginnya lagi kenceng banget loh. Apinya tuh bisa kemana-mana, ntar kebakaran.
2: Ya terus gimana dong?
1: Ya udah, matiin aja yuk, matiin.
2: Aduh, aduh, asapnya bikin susah nafas.
1: Kan, apinya bisa bikin kebakaran. Nanti asapnya juga bisa bikin ispa, tahu?
2: Iya deh, nggak lagi.

Ya teman Pro 2, untuk kamu yang mungkin akan mengisi liburan besok gitu ya, mungkin dengan nonton film. Nah ini ada sih beberapa rekomendasi film yang bisa kamu tonton di kala liburan sekolah gitu ya, di minggu-minggu ini teman Pro 2. Ada Toy Story ya kan, yang tentunya ini bisa ditonton bersama dengan semua keluarga gitu kan ya, dimana kamu bisa melihat petualangan terbaru dari Woody, Buzz Lightyear dan juga teman-temannya di Toy Story yang kelima teman Pro 2. Terus juga ada Warkop DKI, viralin dong, ini juga bisa ditonton nih. Ingat gak sih kalau dulu pas aku kecil gitu ya, pas lagi libur lebaran ataupun juga di libur sekolah, itu juga banyak nih di tayangin film-film Warkop DKI gitu ya, Dono Kasino Indro di TV gitu, jadi kita bisa nonton di rumah aja gitu ya kan. Terus juga ada film Cerita Lila gitu kan, ini adalah sebuah film horor gitu ya, yang mengungkap rahasia gelap keluarga di balik tragedi kematian dua anak kembar. Terus juga ada The Longest Wait. Nah, yang suka sepak bola jangan sampai melewatkan film ini, karena film The Longest Wait ini adalah film dokumenter yang menceritakan tentang perjalanan perjuangan timnas Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia teman Pro 2. Terus ada juga film Nobody Loves Kay, drama remaja yang mengangkat tema e-sports, Mobile Legend dan juga cerita tentang ambisi seseorang gitu ya untuk menjadi seorang pro player. Jadi tinggal pilih aja kira-kira kamu pengen nonton yang mana nih. Ada genre film keluarga gitu ya, terus juga ada yang horor, ada yang dokumenter, ada yang komedi juga gitu. Jadi langsung aja dipilih gitu ya kan. Kalau misal kamu pengen nonton film, kira-kira genre film favorit kamu tuh yang kayak gimana sih?

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodwe Weekly Hits on Prodwe Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Untuk pertama kalinya, Raisa bernyanyi dalam bahasa Korea bersama legenda ballad asal Korea Selatan, Song Sik-yong, lewat lagu Heaven Knows. Berbeda dari proyek sebelumnya yang bersifat cover, Heaven Knows jadi lagu original pertama mereka. Lagu ini mengangkat tema universal tentang cinta, harapan, takdir, dan ikatan antar manusia yang menembus batas budaya maupun geografis. Secara musikalitas, Heaven Knows menggabungkan keagunan cerita emosional khas ballad Korea dengan balutan produksi pop internasional modern.
2: Prodwe Weekly Hits.

Satu lagu dari Gracie Abrams, That's So True. Ini tadi lagunya udah di request sama Dea di Jalan Magelang. Hai Dea, terima kasih untuk requestannya gitu ya. Dan tentunya selain Dea, ini juga ada Tam-Tam yang katanya pengen dengerin lagunya Nona, Rollerblade. Oke deh, nanti abis iklan aku puterin ya lagunya ya. Dan tentunya teman Pro 2 di siang, masih pagi ya. Di pagi hari ini boleh nih buat kamu yang masih pengen request lagu, boleh kasih tahu aja melalui WA di 08112511025 ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ayo, goal.
3: Dalam permainan sepak bola, istilah gol memiliki arti yang sangat spesifik dan tidak sekedar soal bola masuk ke gawang. Berdasarkan aturan resmi yang ditetapkan oleh FIFA dan disusun oleh The International Football Association Board dalam Law of the Game, sebuah gol dinyatakan sah apabila seluruh bagian bola telah melewati garis gawang, berada di antara kedua tiang gawang, serta berada di bawah mistar. Namun, tidak berhenti sampai di situ. Sebuah gol juga hanya dianggap sah jika tidak didahului oleh pelanggaran apapun dari tim yang mencetaknya. Artinya, jika sebelum bola masuk ke gawang, terjadi pelanggaran seperti offside, handball, atau foul, maka gol tersebut dapat dianulir oleh wasit. Hal penting lainnya adalah bahwa bola harus benar-benar melewati garis gawang secara keseluruhan. Jika hanya sebagian bola yang masuk atau masih menyentuh garis, maka belum dapat dianggap sebagai gol. Untuk membantu memastikan keputusan ini, dalam pertandingan modern bahkan digunakan teknologi seperti goal line technology yang mampu mendeteksi apakah bola sudah masuk sepenuhnya melewati garis atau belum.

Ya teman Pro 2, satu lagu dari Nona, Rollerblade. Ini tadi udah di request sama Tamtam ya. Dan karena waktunya udah jam 10 pagi nih teman Pro 2, jadi aku harus pamit dulu nih dari Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Tapi tenang aja, dari jam 10 sampai jam 11 aku bakal nemenin kamu di santai siangnya Pro 2 Jogja. Dan tentunya kamu gak usah kemana-mana, tetap stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: Saatnya Info Pro 2 edisi hari Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Gatri Syaja.
1: Info Pro 2.
0: Kita mulai Info Pro 2 siang hari ini dengan berita yang pertama. RRI.co.id memberitakan Forum Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat se-Bogor Selatan keberatan terkait Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2025. Perwali tersebut mengatur pembatasan usia dan syarat pendidikan bagi pengurus RT, RW, dan LPM. Ketua FK LPM Bogor Selatan, Rudi Yuniardi, mengungkapkan Perwali 28 Tahun 2025 yang disosialisasikan akhir tahun lalu memicu keresahan di tingkat wilayah. Aturan tersebut membatasi usia pengurus maksimal 55 tahun dengan alasan regenerasi. Namun, Rudi menilai aturan ini justru berpotensi memangkas partisipasi tokoh masyarakat senior yang masih memiliki kapabilitas. Selain soal usia, Rudi juga menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan LPM yang dirasa masih lemah. Ia juga menyampaikan aspirasi terkait kepastian pensiun bagi pengurus LPM. Menanggapi keluhan tersebut, Ketua DPRD Kota Bogor Aditya Warman Adil mengatakan Perwali nomor 28 memang dinamika yang cukup tinggi di masyarakat. Politisi PKS ini berjanji akan membawa masukan dari FK LPM Bogor Selatan ke pemerintah Kota Bogor untuk dievaluasi.

Kita beralih ke berita kedua. Panitia khusus DPRD Kota Bogor mulai membahas rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pasar rakyat. Regulasi ini untuk membenahi semrawut pengelolaan pasar, terutama terkait isu kebersihan dan perparkiran yang dikeluhkan warga. Dalam rapat kerja tersebut, Pansus memanggil sejumlah instansi terkait untuk menyinkronkan regulasi. Di antaranya DLH, Dinas KUKM Dagin, Satpol PP, Bagian Hukum dan HAM, Bagian Perekonomian dan Perumda Pasar Pakuan Jaya. Ketua Pansus DPRD Kota Bogor, Banu Lesmana Bagaskara, menegaskan raperda ini merupakan inisiatif DPRD guna memberikan kepastian hukum dan menghapus ego antar instansi. Banu menekankan revitalisasi pasar ke depan wajib patuh pada rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang. Wakil Ketua Pansus Haji Muhammad Dodi Hikmawan menjelaskan pengaturan ini tidak hanya menyasar pasar rakyat, tetapi juga mengatur keseimbangan antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Senada dengan hal tersebut, anggota Pansus Haji Hakana menyoroti aspek kenyamanan fisik pasar. Menurutnya, revitalisasi harus menjamin keamanan dan kenyamanan bagi penjual maupun pembeli, termasuk ketersediaan lahan parkir yang memadai dan perizinan yang tertib.

0: Kita beralih ke berita selanjutnya, masih dari rri.co.id. Komisi Pemberantasan Korupsi mengantongi informasi dugaan praktek pemerasan dalam pengurusan izin tinggal WNA di sejumlah kantor imigrasi. Informasi tersebut diperoleh dari laporan masyarakat dan menjadi bagian dari pengembangan penyidikan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya terus menerima informasi terkait dugaan praktek serupa di berbagai wilayah. Namun Budi belum bersedia mengungkap kantor imigrasi mana saja yang diduga terlibat. Budi menjelaskan KPK juga terus memetakan wilayah yang memiliki konsentrasi tinggi warga negara asing termasuk Bali. Sebelumnya penyidik telah menggeledah kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar pada 19 Juni 2026. Menurut Budi, penyidik akan melihat pola dugaan pemerasan di berbagai kantor imigrasi sebelum menentukan langkah pengembangan perkara. Direktur Penyidikan KPK Taufik Hidayat membenarkan adanya dugaan aliran setoran tersebut. Hal itu terungkap setelah penyidik melakukan serangkaian penggeledahan di Bali, termasuk di kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Yaitu Pro 2, balik lagi di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro 2, masih ada aku, Gatri Syaja, yang tentunya siang hari ini masih bakal nemenin kamu di Santai Siang. Tapi sampai nanti jam 11 siang aja ya. Dan seperti biasa, kita akan memulai Santai Siang hari ini tentunya dengan aku ngasih 20 daftar lagu yang bisa kamu pilih di segmen Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Banyak yang udah gak sabar pengen tahu gitu ya, lagu-lagunya pilihannya apa aja sih. Terus kayak ya pengen langsung gabung aja gitu ya kan. Nah, untuk lagu yang bisa kamu pilih di siang hari ini, ini udah aku pilihin gitu ya teman Pro 2. Ada lagu-lagunya yang aku mau kasih tahu yang Indonesia dulu ya. Untuk yang Indonesia ini kamu bisa pilih di antaranya lagu Dia featuring Indah Kus, Malu-Malu. Terus juga lagunya Rizky Febian featuring Adrian Halif, Alama. Salma Salsabil, Hacu. Terus juga lagunya Bara Suara, Terbuang Dalam Waktu. Terus abis itu lagunya Hindia, Evaluasi. Terus lagunya Divki Halif, Seandainya. Terus abis itu Dia Indah Kus, terus juga Rizky Febian ya kan. Abis itu Salma Salsabil, Hindia, Evaluasi, Divki Halif, Seandainya. Terus lagunya Tantri Kotak, Ibu Pekerja. Lagunya Firsa Besari, Tulang Punggung. Fani Sugi barengan sama Herua, Jogja Lantai 2. Terus lagunya Dewa 19, Cukup Siti Nurbaya. Dan yang terakhir adalah lagunya Perunggu, Pikiran Yang Matang. Terus habis itu untuk lagu manca, ini kamu bisa memilih di antara lagunya Sabrina Carpenter, Man Child. Terus juga lagunya Ariana Grande, Hey There I Made You Love Me. Terus habis itu lagunya Sam Smith, Lay Me Down. Terus juga lagunya Jungkook, Dreamers. Lagunya Shakira, Dai Dai. Terus habis itu lagunya Cat's Eye, Gabriela. Dan juga lagunya ini nih, yang selanjutnya adalah lagunya Camila Cabello, Havana ya kan. Terus abis itu lagunya Ray, Where's My Husband. Dan juga lagunya Henry Moody, Drunk Text. Dari 20 lagu ini kamu pilih yang mana teman Pro 2? Langsung aja kamu gabung ke 0811-2511-025 ya. Kasih tahu aja lagu apa sih yang pengen kamu dengerin di siang hari ini. Yeah.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
3: Jangan kemalaman dong. Takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Ya teman pro 2, saatnya Aca buat puter ini lagu-lagu yang udah dipilih sama teman pro 2 yang tentunya sudah bergabung ke 0811251025 ya. Ini aku mau puterin dulu nih lagu-lagu yang udah dipilih sama teman pro 2. Ada Dea di Jalan Magelang yang dia ini milih lagunya Rizky Febian barengan sama Adrian Halif Alama, terus juga sama Fanny Sugi Jogja Lantai 2. Ada Jungkook Dreamers dan juga lagunya Shakira Dai Dai. Oke deh, langsung aja abis ini aku puterin lagu-lagu yang udah dipilih sama sama Dea di Jalan Magelang ya. Oke, langsung aja kita dengerin bareng-bareng lagu-lagu yang udah dipilih sama Dea.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Bahas bahasa. Karena bahasa adalah identitas bangsa. Teman Produa, pernah dong dengar kata sintas? Istilah sintas merupakan terjemahan dari istilah survive atau survival, kata dalam bahasa Inggris yang berarti orang yang selamat. KBBI telah memadankan kata survive dengan kata sintas yang memiliki arti terus bertahan hidup atau mampu mempertahankan keberadaannya. Menurut penyelaras bahasa Kompas, kata sintas dicetuskan oleh Min Rifai, seorang ilmuwan botani Indonesia pada tahun 1996 dengan mengambil gugus tas, pintas, lintas, tuntas, pantas, dan entas. Kata sintas kemudian dipopulerkan oleh aktivis kemanusiaan dan relawan saat terjadi bencana. Bahas bahasa. Karena bahasa

Ya teman Pro 2, itu dia tadi lagu-lagu yang udah dipilih sama Dea di Jalan Magelang. Lanjut, aku juga mau puterin nih lagu yang udah dipilih sama Lavernia. Hai Lavernia, dia milih lagunya Jungkook, Dreamers tadi udah, terus juga lagunya Oasis dan juga lagunya Meghan Trainor. Abis itu aku juga mau puterin juga nih lagu yang udah dipilih sama Katri di Playen. Dia pilih lagunya Sam Smith, lagunya Jungkook, Meghan Trainor dan juga Henry Moody. Ya udah, langsung aja abis ini aku puterin ya lagunya yang udah dipilih sama Lavernia dan juga lagu yang udah dipilih sama Kak Tri di Playen.

hampir jam 11 siang aja. Itu artinya aku harus pamit dulu ya. Tapi tenang aja teman Pro 2, karena abis ini lagu-lagu yang sudah kamu pilih itu bakal diputerin sama Niken ya. Dan aku ucapin terima kasih untuk kamu teman Pro 2 yang udah gabung ke 0811251025 siang hari ini di Pro 2 Hitlist. Terima kasih atas kebersamaannya dari tadi pagi. Abis ini aku mau tidur dulu kali ya. Well, anyway, teman Pro 2, selamat berakhir pekan dan selamat menikmati hari libur kamu, teman Pro 2 yang masih sekolah ya, yang belum dapat sekolahan, entah itu SMA ataupun juga SMP atau SD, semoga segera dapat sekolah ya. Happy weekend, Aca pamit, bye bye.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
4: Joget-joget gak pake baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Prodware FM.

102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo teman Broadway, ketemu lagi barengan sama Nikain di Santai Siang. Wow, hari ini aku nemenin kamu di Santai Siang sampai nanti jam 3 sore. Habis itu 12 nemenin kamu di Sore Ceria sampai nanti jam 6 sore. Teman Broadway, aku siaran sampai nanti jam 6 sore. Panjang banget hari ini ya. Mau lanjutin Broadway Hitli Santai Siang yang tadi dari jam 10 sudah dipandu sama Gatrisha Aca. Teman Broadway, mungkin aku bacain dulu kali ya beberapa playlist lagu yang bisa kamu pilih di Broadway Hitli Santai Siang hari ini. Teman Broadway, dari lagu Indonesia kamu bisa request lagunya Dia featuring Indahkus, Malu Malu, Salma Salsabil Hasyu, Hindia Evaluasi, Divki Halif Seandainya, Fiersa Besari Tulang Punggung, Tantri Kotak Ibu Pekerja, Perunggu Pikiran Yang Matang, sama It Gita Rutinitas. Teman Broadway, dari lagu mancanegara bisa request lagunya Sabrina Carpenter Man Child, Ariana Grande Had That Limit You Love Me, Linkin Park Let You Fade, sama Taylor Swift Opelite. Teman Broadway ya, masih Niken tunggu buat kamu yang mau request lagu ke Niken. Teman Broadway sampai nanti jam 12 ya, WhatsAppnya masih sama di 0811 2511025. Teman Broadway,

Aku buka lagi teman berdua, berdua hitlist santai siang yang WhatsApp kedikan udah banyak banget. Ini aku rangkum ya. Aku bakal puterin lagu-lagu yang paling banyak di request sama teman berdua dulu. Semoga nanti semuanya bisa aku puterin ya. Ini kita request, kita puterin yang paling banyak di request dulu aja. Teman berdua, ada 4 lagu yang udah aku siapin. Ada lagunya Salma Salsabil Hachu yang di request sama Aziza, terus sama Lara Purnamasari sama Weni di Gunung Kidul teman berdua. Terus ada lagunya Hindia Evaluasi di request juga sama Aziza, di request sama Natalia di Jakal sama Kevin Aril di Condong Catur teman berdua. Terus aku puterin lagunya Tantri Kotak Ibu Pekerja di request sama Kak Fuad sama Lara Purnamasari sama Natalia juga di Jakal teman berdua. Terakhir aku puterin satu lagu dari Perunggu, Pikiran Yang Matang ya, di request sama Aziza, di request sama Lara Purnamasari dan juga Kevin Aril di Condong Catur teman berdua. So, 4 lagu yang di request sama teman berdua udah aku siapin. Mari kita putarkan teman berdua. Kita mulai dari lagunya Salma Salsabil Hashu.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Eh ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

Lanjut Teman Beradua, sudah hampir jam 12. Ya, tepatnya jam setengah 12 Teman Beradua, aku mau langsung muterin 5 lagu yang direquest sama Teman Beradua, karena ini full requestannya Teman Beradua. Aku puterin dulu dari lagu manca kali ya. Puterin lagunya Taylor Swift, Open Light. Direquest sama Lara Purnamasari, direquest juga sama Karini di Pakem, Teman Beradua. Terus aku puterin lagunya Sabrina Carpenter, Man Child, direquest sama Karini, direquest juga sama Lala di Jogja, Teman Beradua. Terus aku puterin lagunya Ariana Grande, How to Limit You Love Me, direquest sama KWNI di Gunung Kidul sama Karini di Pakem ya. Dua lagu dari Indonesia, aku puterin lagunya Divki Halif, Sandinya, direquest sama Kevin Aril, direquest sama KWNI di Gunung Kidul sama Karini juga di Pakem, Teman Beradua. Terakhir aku puterin lagunya It Gitaf, Rutinitas, Teman Beradua, direquest sama Aziza di Klaten, direquest juga sama KWNI di Gunung Kidul, Teman Beradua. So, 5 lagu yang direquest sama Teman Beradua udah aku siapin. Mari kita putarkan, kita mulai dari lagunya Taylor Swift, Opalite.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Aduh, aduh, aduh. Aduh.
2: Kamu kenapa, Dek?
1: Ini, Kak. Aduh, kakiku kram. Abis ketemu dosen di lantai 3.
2: Aduh. Ya, kenapa kamu gak naik lift aja, Dek?
1: Ya kan mati, Kak. Kena efisiensi. Aduh, aduh.
2: Lagian kamu tuh ya, Dek. Umur aja yang muda, tapi fisik kamu renta nih.
1: Aduh, ya maklumlah, Kak. Aku kan kaum pemuda jompo. Tapi kakak kok aku lihat jarang ngeluh sakit sih. Fit terus aja gitu kayaknya.
2: Makanya olahraga dong, Dek. Kamu itu seringin aktivitas fisik, terus kurangin begadang. Invest itu kan gak cuma emas sama saham, Dek. Kesehatan juga investasi kan.

Masih ada waktu sekitar 8 menit lagi buat aku muterin dua lagu yang direquest sama Nana dibantul teman pro 2. Pengen diputer lagunya Linkin Park Let You Fade sama dia featuring Indahku Semalu-malu teman pro 2. Dua lagu aja yang direquest sama Nana dibantul sudah aku siapkan teman pro 2. Mari kita putarkan ya sebelum waktunya habis sampai nanti jam 12 teman pro 2. Ada dua lagu dari dia featuring Indahku Semalu-malu sama Linkin Park Let You Fade teman pro 2. Sudah aku siapkan, mari kita putarkan teman pro 2. Kita mulai dari lagunya dia featuring Indahku.

Tomo Pro 2 sudah jam 12 siang. Aku cukupkan Pro 2 hit list santai siang sampai di sini Tomo Pro 2. Semoga semua lagunya udah aku puterin. Tadi juga udah diputerin sama Aca. Gak ada yang kelewatan. Semoga Tomo Pro 2 buat kamu yang mau request lagu kedekian masih bisa nanti aku puterin setelah jam 12 pastinya ya. Sambil habis ini aku mau share informasi terkait dunia kuliner Tomo Pro 2. Jangan lupa makan siang ya. Tadi aku udah makan siang. Makan sop Tomang Pro 2 yang beli di deket di deket kantor ya kan. Kayak harus makan sayur aja gitu. Memang lagi demen makan sayur Tomang Pro 2 supaya kita ke belakangnya tuh lancar ya. Benar ini Tomang Pro 2. Abis ini aku akan share informasi terkait dunia kuliner ya. Kalau gitu jangan kemana-mana, stay tune terus bareng sama Niki di Pro 2 Jogja, Tomang terbaik kamu.

Sama Pro 2 Jawara kita minggu ini. Dan kalau kamu pengen Tila bertahan yang gak hanya seminggu, jangan lupa di request terus lagunya ke 0811-251-1025 dan juga dengerin Chart Pro 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Pro 2 Hitlist, doing the top 20 countdown. All the hits

Jangan lupa makan siang teman Pro 2. Ini kalau siang-siang kayak gini enaknya menurutku tuh makan bakso sama mie ayam teman Pro 2. Kira-kira kamu tim yang suka makan mie ayam atau bakso tuh pas siang-siang kayak gini atau pas malam-malam teman Pro 2? Kalau aku sih kayaknya siang-siang boleh, malam juga boleh ya, asal nggak pagi teman Pro 2. Karena kalau pagi menurut aku tuh harus banget makan karbo ya, makan nasi gitu teman Pro 2. Jadi kalau pas siang sebenarnya mie juga karbo, tapi kayak kalau nggak makan nasi tuh sebagai orang Indonesia kayak ada yang kurang gitu kan ya. Jadi sebelum makan yang aneh-aneh harusnya kita makan nasi dulu ya. Itu kayaknya kebiasaan dari dulu ya kan. Pas kecil boleh makan apa aja tapi harus makan nasi dulu gitu. Ini sama nih teman Pro 2, boleh makan mie ayam, boleh makan bakso pas siang hari atau sore, tapi harus dalam waktu satu hari tuh udah harus kemasukan nasi teman Pro 2. Anyway, kira-kira kamu tim mana teman Pro 2, mie ayam atau bakso? Ya kan, kalau aku tuh sebenarnya tim bakso teman Pro 2. Entah kenapa aku secinta itu sama bakso. Kayak gak ada bakso yang menurut aku tuh gak enak teman Pro 2. Di seluruh muka bumi ini tuh bakso menurutku tuh semuanya enak. Mau bikin sendiri, mau beli di mana aja itu enak. Mau isinya keju, mau isinya mercon, mau isinya telur, mau bakso urat, mau bakso biasa, mau bakso kerikil, apapun menurut aku yang namanya bakso tuh enak banget teman Pro 2. Tapi mungkin juga ada di momen-momen tertentu yang kadang tuh bosen makan bakso dan ini kayaknya makan mie ayam enak nih teman Pro 2. Nah ini kira-kira kamu tim mana nih teman Pro 2? Boleh ya kasih tahu juga kenikan kira-kira tempat makan bakso atau mie ayam favorit kamu di Jogja supaya bisa aku cobain teman Pro 2. Ini sekalian ya aku nanya juga nih teman Pro 2, kayaknya juga pengen explore bakso sama mie ayam di Jogja yang enak-enak versinya dari teman Pro 2 ini di mana. Boleh banget WhatsApp Keniken ngasih tahu kira-kira bakso favorit kamu di Jogja di mana teman Pro 2, sambil request lagu. Keniken juga boleh banget, WhatsAppnya masih sama di 0811 2511025.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Produa, siapa nih yang lagi bawaannya pengen belanja mulu? Bosen dikit belanja, stres belanja, sedih apalagi. Gak bisa lihat review barang lucu dikit aja pengennya check out. Bisa jadi kamu seorang shopaholic atau kecanduan belanja. Menurut Ruth Angs, profesor ilmu kesehatan terapan di Indiana University, beberapa orang jadi shopaholic karena dasarnya mereka senang dengan apa yang dirasakan otak saat berbelanja. Ketika berbelanja, otak melepaskan endorfin atau hormon kenikmatan dan dopamin atau hormon kesenangan. Shopaholic memang merasa happy saat selesai belanja, tapi perasaan ini kadang bercampur dengan kecemasan atau rasa bersalah. Shopaholic juga cenderung menghadapi masalah keuangan loh. Banyak yang rela berhutang supaya bisa terus belanja.

Tamu berdua kayaknya kalau aku memang suka sama bakso, tapi entah kenapa beberapa hari yang lalu kepikiran kayaknya makan mie ayam tuh enak juga nih teman berdua. Dan seliweran juga di FYP TikTok aku teman berdua, mie ayam yang dari dulu sampai sekarang nih belum sempat aku cobain, ada mie ayam Pak Tekun. Ini ada di Ngabean Kulon, Sindoharjo, Kecamatan Ngaglik, Sleman, teman berdua. Ini seliweran banget di FYP TikTok aku, udah lama banget tapi aku belum sempet nyobain kesana karena katanya rame banget teman berdua tempatnya tuh. Dan masuk-masuk gang katanya, dan kecil banget teman berdua. Jadi kayak ada tempat-tempat yang harus mengharuskan kita untuk ngeleseh ya, makannya harus duduk lesehan teman berdua. Cuman asli aku kepengen banget untuk nyobain si gorengannya. Ada pangsit, ada lumpia, ada bakso gorengnya ini. Dan sausnya tuh saus yang beda gitu loh. Dia bukan saus bantal yang biasa dibuat mie ayam gitu. Dia saus gorengannya tuh saus yang beda. Nih asli aku kayaknya pengen banget cobain si mie ayam Pak Tekun ini teman berdua. Beneran enak gak sih? Buat kamu yang udah nyobain mie ayam Pak Tekun teman berdua, boleh ya kalau kamu mau ngasih tahu ke Niken kira-kira enak beneran atau enggak. Karena ada beberapa orang juga yang komen katanya sih yang paling enak itu adalah gorengan ya, kalau mie ayamnya kayaknya biasa-biasa aja gitu. Tapi kan namanya selera ya. Dan untuk harga yang segitu murah dengan porsi yang segitu banyak sih, menurutku kayaknya worth it ya. Dan enak. Dari Karini di Pakem nih teman berdua, katanya enak banget mie ayam Pak Tekun, aku udah sering nyobain. Aduh, jadi makin pengen banget untuk aku nyobain mie ayam Pak Tekun. Kayaknya aku harus cobain ya. Ini aku udah cek di maps, dari kantor itu sekitar 12 menit ya, gak jauh lah ya, 12 menit dari kantor teman berdua. Besok deh kapan-kapan aku nyobain mie ayam Pak Tekun, karena memang udah ngiler banget sama mie ayam sama gorengannya teman berdua. Kasih tahu juga kedikin kira-kira mie ayam atau bakso selain dari mie ayam Pak Tekun teman berdua. Kasih tahu juga ya kedikin kira-kira langganan kamu di Jogja mana nih teman berdua.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Produa, sering gak sih kamu melihat pohon peneduh yang ditanam di pinggir jalan raya? Nah, pohon peneduh ini berfungsi untuk memberikan keteduhan serta menahan silau cahaya matahari yang terpancar. Selain itu, juga sebagai paru-paru kota karena tumbuhan tersebut menghasilkan kadar oksigen yang cukup banyak, penyerap gas CO2 atau karbon dioksida yang ada di udara. Selain sebagai peredam kebisingan dari suara kendaraan bermotor yang berlalu-lalang di jalan raya, sebagai habitat alami dari burung-burung, pohon peneduh yang ditanam di pinggir jalan juga berguna untuk menjaga lingkungan sekitar agar terhindar dari polusi udara yang buruk, sehingga dapat menjaga keseimbangan lingkungan dari pencemaran udara, karena kualitas udara yang buruk bisa mempengaruhi kesehatan paru-paru kita.

Teman berdua, kalau kamu tuh males banget untuk effort beli makan pas siang-siang kayak gini, dan kamu juga setipe kayak aku sama Katri di playin teman berdua, yang kalau kita lagi pengen sesuatu tapi pengennya tuh pas siang-siang tuh jatuhnya jadi nggak terrealisasikan ya, karena kalau kita keluar-keluar tuh asli panas banget cuaca di Jogja teman berdua, dan berakhir kayak ya udahlah makan seadanya aja gitu kan ya. Mungkin bisa nih teman berdua, kamu jalan entar malam, tepatnya entar sore, teman berdua ada nih di Pasar Kangen Jogja 2026 teman berdua. Bisa nih teman berdua, gak terlalu panas ya, karena mulainya di jam 6:30 malam ya kalau aku gak salah teman berdua. Tapi kayaknya kalau Pasar Kangen kayak gini sore udah mulai ya, biasanya udah mulai rame sama tenan-tenan di sana teman berdua. Nah ini ada Pasar Kangen di Taman Budaya Yogyakarta 2026 teman berdua, yang setelah aku baca-baca ternyata menghadirkan 300 tenan yang terdiri atas 165 tenan kuliner tradisional, dan sisanya adalah tenan-tenan kerajinan kayak barang antik dan juga jasa teman berdua. Wah, aku baru pertama kali sih dulu beberapa waktu yang lalu, pertama kali apa dua kali ya dulu tuh aku udah pernah masuk ke Pasar Kangen. Kayaknya dulu tepatnya juga pernah di Taman Budaya Yogyakarta. Habis itu kayaknya juga pernah ya zaman-zaman masih ada di Polda DIY. Aku gak tahu kalau masih ada di Polda DIY itu apakah itu Pasar Kangen atau enggak. Tapi kayaknya dulu di Polda DIY itu ada Pasar Kangen juga teman berdua, tapi siang. Nah tapi itu aku gak tahu deh itu Pasar Kangen atau pasar-pasar yang lain ya. Aku gak tahu nih, dulu aku pernah datang tuh di tempat-tempat kayak gitu teman berdua. Tapi kalau pas siang sih dia lebih ini ya, lebih gak terlalu rame ya. Tapi kalau pas sore kayak gini, asli ini pasti rame banget teman berdua. Kamu bisa datang teman berdua, ini acaranya sudah dari tanggal 22 kemarin, dan ini nanti sampai tanggal 28 Juni 2026 teman berdua, ada di Taman Budaya Yogyakarta. Cus, kalau kamu mau kesana teman berdua, dateng boleh banget teman berdua. Kalau aku sih kadang kalau mau beli jajan-jajan tradisional di sana tuh kadang kayak udah rame banget kan, jadi paling mentok-mentok beli kerajinan yang ada di sana nih, yang girly-girly, yang lucu-lucu teman berdua. Boleh teman berdua ya, kalau kamu mau datang kulineran ke Pasar Kangen Taman Budaya Yogyakarta 2026, ada sampai nanti sampai tanggal 28 Juni 2026. Biasanya pas sore-sore jadi gak terlalu panas nih teman berdua.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Kementerian Ekonomi Kreatif ngasih ruang nyata buat musisi dari berbagai daerah lewat program Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Musisi dari berbagai daerah di Indonesia dapat panggung yang lebih besar buat berkarya dan berkembang. Salah satu musisi yang terlibat adalah Hilarius Daru Indrajaya alias Darboy Gang yang merilis ulang Wong Sepele yang pertama kali rilis pada 2019. Kali ini Darboy Gang mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta Fauzi Haidi sebagai kolaborator. Lagu Wong Sepele terinspirasi dari pengalaman Darboy Gang berjumpa teman-teman di Fable, khususnya musisi tunanetra yang sehari-hari mengamen di Yogyakarta. Dari sana, ia menemukan cermin yang memantulkan ulang cara ia memandang hidup dan berkarya. Produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Upaya ini juga bagian dari strategi untuk memperluas peran subsektor musik dalam membangun ekonomi kreatif yang inklusif berbasis budaya dan talenta lokal.

Tomo Pro 2, kamu masih dengerin ini di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih ditemenin sama Niken di santai siang sampai nanti jam 3 sore. Habis itu 12 ditemenin di sore ceria sampai nanti jam 6 sore. Tomo Pro 2, buat kamu yang mau request lagu ke Niken supaya di jam 1 siang ini gak ngantuk, boleh banget Tomo Pro 2. Aku lihat cuaca di luar udah gak terlalu panas, maksudnya udah gak terlalu mentereng cahaya mataharinya teman Pro 2 dibanding tadi di jam 12 yang asli. Bener-bener yang kayak silau gitu loh kalau ngelihat keluar. Tapi ini sekarang kok pelan-pelan udah agak mendung teman Pro 2 ya. Boleh banget kalau kamu mau request lagu ke Niken, iya WhatsApp aja di 0811-251-1025. Abis ini aku akan share informasi terkait dunia olahraga teman Pro 2. Ada apakah hot news di dunia olahraga tentang Piala Dunia dan sebagainya teman Pro 2. Jangan kemana-mana ya, stay tune terus bareng sama Niken di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Tomo Pro2, aku mau update dulu perkembangan Piala Dunia 2026. Tomo Pro2, sudah ada 20 tim yang resmi lolos ke babak 32 besar nih. Tomo Pro2, ada Meksiko, ada Swiss, ada Kanada, ada Brazil, ada Maroko, Tomo Pro2, terus ada Amerika Serikat, ada Jerman, Prancis, Norwegia, Argentina, Kolombia, Bosnia, terus ada Afrika Selatan, ada Bosnia dan Herzegovina, terus ada Pantai Gading, ada Ekuador, ada Belanda juga, Jepang perwakilan dari Asia Tomo Pro2, terus ada Swedia dan juga terakhir ada Australia Tomo Pro2. Dan ini sudah ada daftar 20 negara, 20 tim yang resmi lolos ke babak 32 besar Tomo Pro2. Bahkan ini ada beberapa laga juga di babak 32 besar nanti pun yang sudah terjadwal Tomo Pro2. Nanti kita akan menyaksikan Brazil versus Jepang. Wow. Terus ada Belanda versus Maroko, terus Afrika Selatan versus Kanada, Amerika Serikat versus Bosnia dan Herzegovina. Wadi, berarti abis ini kita bakal menyaksikan kira-kira 1, 2, 3, 4 pertandingan yang kira-kira sudah disiapkan. Cuma tanggalnya belum tahu nih Tomo Pro2. Jadi nanti kita tunggu aja ya kira-kira mainnya kapan nih Tomo Pro2.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ayo, goal.
3: Dalam permainan sepak bola, istilah gol memiliki arti yang sangat spesifik dan tidak sekedar soal bola masuk ke gawang. Berdasarkan aturan resmi yang ditetapkan oleh FIFA dan disusun oleh The International Football Association Board dalam Law of the Game, sebuah gol dinyatakan sah apabila seluruh bagian bola telah melewati garis gawang, berada di antara kedua tiang gawang, serta berada di bawah mistar. Namun, tidak berhenti sampai di situ. Sebuah gol juga hanya dianggap sah jika tidak didahului oleh pelanggaran apapun dari tim yang mencetaknya. Artinya, jika sebelum bola masuk ke gawang, terjadi pelanggaran seperti offside, handball, atau foul, maka gol tersebut dapat dianulir oleh wasit. Hal penting lainnya adalah bahwa bola harus benar-benar melewati garis gawang secara keseluruhan. Jika hanya sebagian bola yang masuk atau masih menyentuh garis, maka belum dapat dianggap sebagai gol. Untuk membantu memastikan keputusan ini, dalam pertandingan modern bahkan digunakan teknologi seperti goal line technology yang mampu mendeteksi apakah bola sudah masuk sepenuhnya melewati garis atau belum.

Teman berdua, Niken masih nemenin kamu di Santai Siang sampai nanti jam 2 siang, teman berdua, karena nanti di jam 2 siang kita akan simak dulu ya, ada teman kita di ruang senat Universitas Sarjana Wiyata, teman siswa, teman berdua, yang bentar lagi akan ada talk show Asta Cita Presiden dengan tema kembali ke akar.

budaya, wujudkan generasi muda bersinar bersih narkoba. Jadi nanti kita akan simak dulu kira-kira sampai nanti jam 3:30 sore teman Pro 2. Buat kamu yang masih mau request lagu ke Diken sampai nanti dengan jam 2 siang masih bisa, teman Pro 2 aku masih bisa muterin beberapa lagu buat kamu di santai siang. Boleh banget WhatsApp aja ke Diken di 0811 251 1025 ya.

Ngobrol Dua, sesaat lagi kita terhubung dengan Ruang Senat Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa untuk menyimak talk show Asta Cita Presiden dalam rangka peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 2026. Kembali ke akar budaya, wujudkan generasi muda bersinar bersih narkoba.

we go. Kata mama boleh sosial media, tapi awas jangan sampai kecanduan. Kemarin bilang mau jalan malah game online ya. Main HP boleh asal jangan keterus.

0: Dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026, RRI Pro 2 Yogyakarta bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menghadirkan program spesial Ghost to Campus. Disiarkan langsung dari Ruang Senat Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta, kita akan kupas tuntas berbagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat menuju Indonesia Emas 2045. Bersama narasumber inspiratif dan generasi muda pilihan, mari gaungkan semangat hidup sehat tanpa narkoba. Kita sambut presenter talk show kali ini, Safira Ajeng.
1: Selamat siang generasi muda. Luar biasa, boleh dong beri tepuk tangan sekali lagi untuk Aradana. Kesempatan kali kita mengundang Aradana, tentunya ini generasi muda juga yang punya lagu keren banget, judulnya adalah Dikit-Dikit Sosial Media gitu ya. Dan kita akan mulai acara kesempatan kali ini. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam lebar-lebar yang menjawab salam, semoga rezekinya lancar. Daun salam diiris-iris yang menjawab salam, semoga rekeningnya tidak pernah tipis. Daun salam ijo-ijo yang menjawab salam, semoga lancar jodoh. Gimana Pak Taufan, tambah jodoh? Oh enggak ya Pak ya, enggak berani. Coba saya ulangi lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu, salam dan bahagia. Kembali lagi saya di kampus tercinta kali ini, luar biasa setelah 2 tahun saya gak kesini ya Pak Arya. Luar biasa, kalau kata alumni, salam bahagiaku siap membahagiakanmu. Asik, beri tepuk tangan dong Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Luar biasa, kembali lagi saya bisa ke kampus tercinta untuk mengenang-mengenang masa skripsian Pak. Agak berat sebetulnya ya, wira-wiri untuk skripsian. Kali ini datang bersama dengan RRI Yogyakarta, kali ini dengan BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta. Jakarta yang tepat hari ini tanggal 26 Juni 2026 berarti ini tandanya hari apa? Betul, hari Jumat. Iya. Iya betul, 26 Juni 2026, tapi ada peringatan spesial kali ini adalah HANI ataupun Hari Anti Narkotika Internasional 2026. Beri tepuk tangan yang luar biasa untuk HANI. Dan kesempatan kali ini tentunya kita akan berbincang-bincang bagaimana membangun generasi yang sehat, yang cerdas dan juga yang kuat melalui gerakan Ananda Bersinar Menuju Indonesia Emas 2045. Yang kesempatan kali ini bersama dengan BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa dan juga dari LBP RRI Yogyakarta. Dan kita akan menyapa terlebih dahulu ketiga narasumber kita yang luar biasa. Boleh izin saya akan duduk membersamai beliau bertiga tentunya. Selamat siang, sugeng siang Bapak Farid Zulkarnain, SIK Kepala BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta. Mungkin mikrofonnya boleh dicoba dulu Pak, ya. Oke, baik, selamat siang Pak.
2: Selamat siang Mbak.
1: Luar biasa, selalu awet muda ya Pak ya.
2: Alhamdulillah.
1: Apa karena yang hadir seumuran Pak ya? Seumuran putranya maksudnya. Lebih parah lagi ya. Kita juga akan menyapa Bapak Wakil Rektor 3 Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Bapak Dr. Ari Setiawan Esos, IMPD. Selamat siang Bapak.
3: Selamat siang.
1: Oke, masih ingat saya Pak?
3: Sedikit.
1: Berarti kalau sedikit berarti ini kuliahnya cepat gitu Bu. Kalau lama berarti kuliahnya lama juga. Kita juga akan mengundang dan juga terima kasih telah hadir Mas Mahendra Duta Saputra. Ini tokoh pemuda pilihan aktivis budaya. Sugeng siang. Oh sugeng siang ya kalau Mas Mahendra. Sugeng siang, salam, Om Swastiastu. Saya kira tambah yang panjang lagi. Oke. Dan spesial kali ini Pak, Bapak semuanya kesempatan kali ini sebagai narasumber spesial di HANI. Saya manggilnya Hani ya, tapi Haninya untuk teman-teman loh Pak, bukan Hani ke narasumber loh ini, bahaya ini kalau Hani narasumber. Di tanggal 26 Juni, sebetulnya kenapa sih Pak kalau boleh tahu, kenapa harus tanggal 26, ada apa di tanggal 26 kali ini?
2: Iya, jadi memang tanggal 26 ini kita peringati sebagai Hari Anti Narkotika Internasional. Ya, bukan Hani sayang.
1: Hani, ya. Saya juga tadi salvonya gitu Pak.
2: Jadi memang ini juga dicanangkan oleh United Nations dulu di UN ONOC, yaitu United Nations of Office and on Drug and Crime. Ya, jadi memang di tahun ini dipilih karena juga kebetulan ini mengambil momen hal yang sangat penting, yaitu bagaimana dulu ada perdagangan opium di Tiongkok itu pada tahun 1785 sampai dengan 1851 di Homen. Nah, sehingga pengungkapan opium terbanyak itulah akhirnya dicanangkan tanggal 26 ini sebagai hari anti narkotika internasional. Nah, jadi memang melalui PBB resolusi 4212 pada tanggal 7 Desember 1987 Majelis Umum PBB telah menetapkan ya sebagai hari itu untuk memperkuat ya memperkuat tindakan kerjasama guna mencapai tujuan masyarakat. Ini juga karena ada rasa keprihatinan. Jadi dunia ini melihat bahwa korban-korban akibat dampak dari penyalahgunaan narkotika ini sangat besar. Nah, dengan aksi keprihatinan secara internasional, maka ditetapkanlah tanggal 26 itu sebagai hari anti-narkotika internasional dengan pertimbangan tadi itu, Mbak.
1: Baik, luar biasa. Punya sejarah panjang ya Pak Farid ya. Kenapa penempatannya di tanggal 26 Juni dan pas banget hari ini adalah hari Jumat. Bukan, Hani itu tadi ya. Karena yang belakang tadi hari apa? Jumat gitu kan. Tapi bagaimana Pak kondisi terkini daerah Istimewa Yogyakarta khususnya ya. Untuk terutama lagi kondisi terkini narkoba di DIY gitu. Ya.
2: Alhamdulillah Yogyakarta menempati ranking kelima.
1: Ranking kelima.
2: Loh, biasanya kalau kita ranking lima ini alhamdulillah ini. Ya. Tetapi ini ranking kelima dalam hal penyalahgunaan narkoba se-Indonesia. Ya. Jadi kalau perlu saya sampaikan Mbak bahwa secara umum di Indonesia bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba itu di Indonesia mencapai lebih dari 2%. Ya. Inilah yang membuat prihatin kita, artinya apa? Bahwa 4 juta lebih masyarakat kita dengan usia antara 15 sampai 65 tahun itu pengguna narkoba. Ya. Baik itu pengguna 1 tahun maupun dia pengguna yang memang selama 1 tahun hanya pernah menggunakan. Nah, ironisnya lagi, di 4 juta itu setengahnya itu di usia pelajar 15 sampai 24 tahun dari mulai SMP sampai pelajar dari mahasiswa. Nah, ini yang sangat memprihatinkan kita sehingga kita ini untuk bersama-sama untuk bisa melakukan upaya-upaya pencegahan agar ya tren kenaikan ini dari mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 itu trennya selalu naik.
1: Malah naik ya Pak ya?
2: Naik, jadi naik walaupun 0, sekian tetapi selalu menaik. Nah, inilah yang memang kenapa di Jogja sendiri menempati ranking kelima. Sebenarnya yang banyak memberikan kontribusi sehingga kita mendapatkan predikat ranking lima ini adalah penyalahgunaan obat-obat tertentu.
1: Oke.
2: Kalau kita kenal di Jogja ini adanya pil sapi.
1: Yeah. Ya.
2: Pil sapi inilah yang membuat kontribusi sehingga penyalahgunaan narkoba di Yogyakarta ini semakin meningkat. Mm. Nah, sebenarnya kalau kita bicara pil sapi ini kan ya, sebenarnya untuk obat, sebenarnya narkotika sendiri itu memang diperbolehkan dalam rangka untuk medis. Untuk kesehatan, termasuk juga obat-obat tertentu yang saya sampaikan tadi. Sebenarnya kalau di kalangan remaja ini kan Yogyakarta tahunnya adalah pil sapi, sebenarnya itu kan trihet ya. Jadi memang itu sebagai obat dalam rangka untuk orang sakit jiwa. Makanya yang pakai pil sapi pasti sakit jiwa.
1: Oh gitu ya Pak, karena awalnya
2: karena dia memang untuk obat sakit jiwa.
1: Yeah.
2: Jadi kalau yang sehat minum pil sapi pasti sakit jiwa. Nah seperti itu Pak.
1: Baik, kalau yang sekarang marak ini Pak, mungkin tadi beberapa kan ada jenis-jenisnya. Yang paling marak di daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di remaja apa itu Pak? selain mungkin yang dari filosofi dan lainnya?
2: Iya. Nah, perlu saya sampaikan juga bahwa sekarang ini penyalahgunaan narkoba itu semakin trennya semakin meningkat. Ya, artinya dulu mungkin orang banyak menggunakan opium, ganja dan segala macam. Walaupun ganja masih ada. Tetapi sekarang yang tren itu adalah dengan menggunakan narkoba liquid. Nah, ada yang namanya sekarang ini adalah etomidin.
1: Etomidin.
2: Nah, etomidin itu merupakan kandungan turunan juga dia narkotika termasuk golongan 2. Ini berbahaya karena etomidin ini media yang digunakan adalah vape. Okay. Nah, jadi anak-anak kita di lingkungan sekitar kita ini sekarang anak SMP sudah mulai nge-vape. Yeah. Nah, ini sangat berbahaya karena 23% vape yang beredar di Indonesia itu sudah mengandung etomidin. Nah, ini juga perlu kita lakukan edukasi sehingga pengawasan, sehingga anak-anak yang sudah mulai menggunakan vape ini juga perlu adanya untuk kita awasi, harus kita perhatikan. Dengan tentunya dengan perubahan-perubahan perilaku, kemudian juga bagaimana yang dulunya seperti apa, sekarang seperti apa, apakah belajarnya juga sudah mulai menurun, ataupun juga sekarang sudah mulai agak dulunya lemas, sekarang mungkin agak agresif, itu juga perlu mendapatkan perhatian khususnya para orang tua. Karena mudah kalau kita mau beli vape.
1: Iya, hampir di setiap tempat ada, Pak ya.
2: Makanya kemarin dari Kepala BNN RI sudah melakukan rapat dengan pendapat dengan Komisi 3 untuk agar penggunaan vape di Indonesia ini kalau bisa dilarang ataupun dibatasi. Karena di beberapa negara di Asia ini juga ada banyak pelarangan penggunaan vape. Contoh yang paling dekat adalah Singapura. Okay. Nah, Singapura itu sudah dilarang untuk kita bisa menggunakan vape. Karena itu yang mudah. Dan saat ini kita menggunakan vape yang sudah ada kandungan etomidin, kita tidak bisa deteksi dengan urin. Nah, kalau orang biasa pakai ganja, tes urin ketahuan, pakai sabu ketahuan. Tetapi kalau etomidin belum bisa. Nah, jadi ini perlu nanti bagaimana kita cara membuktikannya, ya sudah ada kita kandungan vape itu yang mengandung etomidin, bawa kita bawa ke laboratorium. Sehingga itu baru ketahuan bahwa itu adalah mengandung.
1: Oke, baik Pak Farid. Ini memang saya juga baru ngeh ternyata dari vape ya, yang mungkin keseharian teman-teman ada yang menggunakan gitu kan. Ternyata melalui itu juga ada gitu ya. Ini ya teman-teman vape juga yang hadir ya. Mungkin bisa diedukasi ke teman-teman juga yang lainnya. Tapi kalau dilihat dari dampaknya ini bagaimana Pak Farid sebetulnya?
2: Sebenarnya kalau orang vape ini ya, vape dengan merokok. Orang bilang kalau saya tanya anak-anak muda itu, bahkan mungkin juga seusia saya yang banyak ngevape. Ya. Saya tanya dulu rokok udah beralih ke vape. Saya tanya kenapa? Kalau vape itu tidak merusak kesehatan. Ya. Dibandingkan merokok. Kalau merokok itu mengandung nikotin. Nah, alasannya seperti itu. Kalau kita mungkin di sini ada yang ada dokter dan segala macam. Kalau kita lihat sebenarnya vape dan rokok itu sama-sama merusak kesehatan. Plusnya kalau vape yang mengandung etomidin, dia akan menjadi ketergantungan karena dia mengandung obat-obat narkotika. Bahan-bahan narkotika itulah yang bisa merubah nanti akhirnya menjadi ketergantungan. Sehingga akan menjadi perilaku-perilaku yang berbeda dengan perilaku-perilaku sebelumnya. Bisa tambah agresif, ya, bisa tambah PD, dan nanti lama-kelamaan kalau memang penggunaan vape tidak nendang, memberikan efek halusinasi, kemudian bisa efek yang lain, ini juga mereka akan akhirnya meningkat ke penggunaan narkotika yang lain.
1: Baik, berarti memang ini ya Pak ya, meskipun terlihat sederhana vape yang katanya sih lebih aman gitu, ternyata bahaya juga begitu ya Pak ya. Mungkin kalau dari Pak Ari sendiri ya kan, sebagai dari pihak kampus gitu kan, kita kan melihat tadi berbagai jenis yang ternyata sudah menyebar di daerah Istimewa Yogyakarta. Bagaimana ini untuk karakter pun yang telah diajarkan Budi Bekerti di, saya teringat betul kalau di kampus ini Ki Hajar Dewantara banyak ajaran dan juga filosofi yang ada di di kampus tercinta, tapi seberapa penting nilai tersebut dalam menghadapi persoalan yang marak saat ini terutama dengan narkoba?
3: Oke, terima kasih. Saya nyambung sedikit dulu
1: ya. Oh boleh ya Pak.
3: Jadi sebelum kesana, UST sangat komitmen ya untuk terkait dengan pencegahan penggunaan narkoba khususnya di wilayah kampus gitu ya. Bahkan di UST itu ada UKM yang khusus Pak, namanya Dewantara Anti Narkoba. Jadi kami ada UKM yang memang khusus teman-teman itu bergerak untuk mengedukasi, bergerak untuk menyampaikan bahwa narkotika itu sangat berbahaya gitu. Baik dia sebagai pengguna maupun apalagi dia sebagai pengedarnya. Selain itu, saya sedikit menambah, kami di pihak kampus juga komitmen tahun ini kita membentuk satgas khusus untuk anti narkoba. Jadi kalau teman-teman mahasiswa bergerak di level mahasiswa dan nanti juga ke masyarakat sekitar, kita di kampus juga memiliki satgas khusus begitu. Jadi kalau ada laporan, semisal laporan dari mahasiswa atau dari dosen atau dari karyawan terkait dengan narkotika ya, kita ditangani oleh satgas khusus. Tapi sejauh ini alhamdulillah belum ada ya yang laporan ataupun apa yang terkait dengan itu, khusus yang di kampus. Kalau teman-teman ketika di luar mahasiswa memang kadang kita tidak bisa mengontrol Pak ya, sulitnya di situ. Nah terkait dengan pertanyaan tadi, tentu ini menjadi concern UST sebagai kampus yang didirikan langsung oleh Ki Hajar Dewantoro. Nilai-nilai taman siswa yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro sangat memberi warna kami dalam melakukan edukasi terkait dengan bahaya narkoba. Misalnya konsep ngerti, ngeroso, ngelakoni. Nah ini bisa kita pakai begitu ya, bahwa ketika anak-anak sampai jatuh pada jurang narkoba, itu sangat berbahaya gitu ya. Sehingga bahkan kalau level mahasiswa itu sudah banyak kita temukan di berbagai tempat itu, mereka bukan hanya pemakai, sudah pada sebagai sasaran pengedar. Nah artinya konsep ngerti bahwa memahami itu menjadi penting. Ngeroso berarti dia harus merasa, kalau misalnya dia jadi pengedar terus itu dikonsumsi oleh orang, anak misalnya atau mahasiswa sendiri, memberi dampak tadi yang disampaikan oleh Pak Farid ya, dampak kesehatan yang luar biasa. Dan setahu saya narkoba itu dampaknya bukan hanya kepada aspek kejiwaan tetapi aspek fisik juga. Pasti nanti akan terjadi penurunan kondisi tubuh, akan terjadi kerentanan begitu ya. Kalau secara psikis banyak sekali emosinya tidak terkontrol ya. Bahkan tadi saya sempat berbincang dengan Pak Farid sedikit ya. Pengguna narkoba itu adalah pintu masuk untuk memasuki kejahatan yang lainnya. Ya. Karena dia memiliki rasa keberanian yang tinggi untuk melakukan kejahatan ketika dia dibarengi dengan mengkonsumsi obat-obat terlarang.
1: Itu gerbangnya berarti ya, ya Pak ya, betul, untuk kejahatan begitu lainnya.
3: Jadi itu saya kira yang kalau kita komitmen ya melalui ajaran-ajaran taman siswa kita sampaikan, bahkan sedari itu kita sudah menyampaikan sejak semester 1 mahasiswa ya, masuk itu ya, ketika ada ke taman siswaan.
1: Betul sekali
3: ya kan? Pak. Itu ya, kita sudah menanamkan itu agar mereka betul-betul menjauhi itu. Gitu.
1: Oke, memang itu sangat berkesan sekali bagaimana ajaran tamasiswa terkait dengan bagaimana kita menjauhi hal-hal yang mungkin sangat berbahaya begitu ya Pak, terutama dengan adanya narkoba itu tadi. Kalau kita ke anak mudanya nih, generasi muda, ada Mas Duta Saputra, Mas Mahendra Duta Saputra ya, tokoh pemuda pilihan, aktivis budaya juga luar biasa. On kan Mas? Oke, boleh cek dulu? Oke, baik. Kalau Mas Mahendra ya, sebagai duta ataupun sebagai generasi muda yang aktif dan juga berprestasi, kira-kira sebetulnya apa sih makna dari kembali ke akar gitu?
4: Ini menjadi menarik ya, kembali ke akar itu bagaimana kita bisa, kalau zaman sekarang kalau kita kenal dengan wellness, ya. Nah itu kita benar-benar mindful dengan kondisi diri kita. Bagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Ya, jangan jauh-jauh kemudian harus kemana-mana dulu, harus melihat orang dulu, tetapi bagaimana itu kembali ke diri kita. Artinya, Mungkin dengan hobi-hobi kita sendiri.
1: Okay.
4: Terus kemudian bagaimana dengan circle kita yang baik? Ya itu yang kemudian ya itu kita bisa kembali ke akar atau ke diri kita sendiri. Jadi utamanya adalah ke diri kita sendiri secara sadar bahwa kita hidup untuk proyeksi ke depan. Karena bagaimana Mbak Ajeng dan bapak-bapak di sini, kita semua berdiri di sini itu adalah proyeksi 10 tahun dari sebelumnya gitu. Jadi kalau kita kembali ke belakang ya, bagaimana cara kita dulu menanamkan jati diri kita untuk dari akar itu sendiri, seperti itu.
1: Oke, apakah itu yang menjadi latar belakang juga Mas Duta Jok ya, di media sosialnya untuk membuat konten-konten begitu ya Mas Duta Jok?
4: Betul, jadi saya sudah membuat konten itu sejak 2009, jadi saya sudah aktif di media sosial waktu itu. Jadi saya memang lebih senang dengan kebudayaan ya, dengan kebudayaan, dengan travel, jalan-jalan, karena pikir saya waktu itu nyonsewu nih Bapak, jadi di era saya, angkatan saya dulu ya, walaupun saya sebenarnya tidak muda-muda banget ya. Nah itu memang tren teman-teman dulu itu mesti dengan ngeluruk sekolah atau apa? Tawuran.
1: Oh iya, yeah, iya. Yeah.
4: Tawuran.
1: Tawuran ya.
4: Kalau dulu namanya ngeluruk ya. Nah waktu itu saya kemudian, wah ini nek. Bagaimana kemudian mereka ini jika terpengaruh dengan nguruk, dengan mungkin tadi Bapak menyampaikan, Pak Farid menyampaikan bahwa dengan ya mungkin mereka juga ngepil ketika itu. Namun waktu itu kemudian saya berpikir, ah kalau saya ikut-ikutan mereka, kemudian saya melihat proyeksi saya 10 tahun ke depan, nah pasti ajur juga gitu.
1: Yeah.
4: Nah makanya kemudian itu yang membuat saya kembali ke akar, kokoh dengan akar saya melalui juga sharing di media sosial.
1: Oke, jadi itu juga menjadi hal yang kenapa Mas Duta Jok ini membuat konten-konten kebudayaan begitu ya. Tapi ya, nilai betul. Budaya apa Mas yang menurut Mas Duta Jok ini ya, ini menjadi pegangan hidup sampai saat ini?
4: Ya, saya sejak SD punya satu prinsip tutur. Dari Kanjeng Gusti Mangkunegoro ke-4, ada dalam Serat Widotomo waktu itu saya baca Amemanggun karyenak tiasing sasomo.
1: Oke. Okay. Nah, boleh diulangi lagi Mas tadi Amemanggun.
4: Amemanggun yeah. Karyenak tiasing sasomo. Tetapi kalau saya biasa karyenak tiasing sasomo. Nah, itu artinya adalah bagaimana diri kita itu secara penuh, secara sadar merawat diri kita. Dan bagaimana diri kita ini bisa melayani ke orang lain.
1: Oke. Okay.
4: Jadi bagaimana kita tetap bisa membuat senang orang, bagaimana orang bisa kita menjadi apa ya, positive vibes ke banyak orang dengan dimulai dari diri kita sendiri.
1: Oke, okay, mungkin hampir sama nih dengan yang kita sering dengar, Hamemayu Hayuning Bawono.
4: Betul.
1: Itu bagaimana Mas,
4: betul,
1: secara betul. Penjabarannya nih, barangkali anak-anak muda ini perlu tahu juga tentunya.
4: Wah, betul. Jadi itu juga sangat bisa disandingkan juga dengan terusannya Memayu Hayuning Bawono. Bagaimana Memayu Hayuning Bawono ini juga akan ada dua konsep. Jadi ini pitutur dari Jogja, Memayu Hayuning Bawono. Memayu ini bagaimana kita memperindah, mempercantik. Kemudian Hayuning itu bagaimana menjaga untuk keselamatan dan lain sebagainya. Itu Bawono itu dunia. Nah, di sini ada dua konsep. Jadi itu juga penting bagaimana kita, yang pertama ada jagat alit atau mikrokosmos, dan kemudian ada jagat ageng atau jagat gede yang adalah dunia. Nah, mikrokosmosnya yaitu tadi, menurut saya itu dengan karyenak tiasing sasomo, bagaimana kita mempersiapkan diri kita, sadar betul, kemudian kita harus sehat, kita harus berpikir jernih, kita harus memiliki circle yang saling mendukung. Bagaimana kita memiliki suatu kebiasaan atau hobi yang itu bisa bermanfaat bagi orang. Dan kemudian jagat gedenya itu bukan kemudian hanya cukup dengan alam. Jadi Memayu Hayuning Bawono kan kemudian biasanya disangkutkan hanya dengan alam
1: dengan
4: saja.
1: Dengan alam dan lingkungan biasanya,
4: betul,
1: ya Mas.
4: Betul,
1: ya.
4: Tetapi bagaimana ini dengan konsep sosialnya. Dengan bagaimana kita bersosialisasi, berkoneksi, mingle yang baik, dan
5: tentunya ini bukan kemudian menjadi kesenangan diri sendiri, tetapi itu akhirnya kesenangan diri sendiri, tetapi itu juga bermanfaat bagi orang. Karena ketika saya traveling Yon Sewu, Bapak Ibu, saya ketika traveling, saya baru saja kemarin motoran ke Larantuka dari Jogja naik.
1: Berapa menit itu, Mas?
5: Waduh, berapa menit ya? Sekian ratus ribu
1: berapa menit
5: itu
1: ya. Biar lama agak gitu kan ya.
5: Gitu ya. Ya, jadi ada 3 minggu. Nah, saya melihat ada beberapa Nyun Sewu, kalau Bapak Ibu ada pernah mendengar Rembol ya. Okay, ya, itu. Jadi saya pikir kemudian aduh, saya disayangkan. Jadi mereka ngagem lem itu loh.
1: Oke, okay, ya,
5: ya. Dan itu jadi saya sangat aduh, Mbak U, sudah kalian belajar 10 tahun lagi atau kalian berminggil dengan baik 10 tahun lagi mungkin kalian kalau punya link yang itu positif mungkin akan lebih baik kayak gitu.
1: Jadi,
5: seperti itu.
1: Luar biasa ya, tentunya tidak hanya pengalaman yang baik teori tapi juga praktisnya ya, Mas ya, melalui beberapa konten-konten kebudayaan yang sudah dibuat oleh Mas Duta Jo kali ini. Dan kita juga nanti akan mempersilakan untuk teman-teman barangkali ada yang mau ditanyakan dan juga bisa bergabung melalui nomor WA kita di 0811-2511-025. Dan kita akan jeda terlebih dahulu, akan ada teaser film spesial ya Pak ya. Kali ini ada film namanya adalah, judulnya adalah Maju Jejak Pahit Si Kembang Gula.

0: Aku pikir tadi mimpi.
1: Kamu gak apa kan?
2: Kenapa bawa pusing begini?
3: Hai semuanya.

0: Yeay, Aradhana, luar biasa. Bentar dulu, jangan kemana-mana dulu dong. Ini Aradhana dan juga And Friend ya ini ya. Ini adalah 20 besar idola Chili 2023. Mana Aradhana, coba And Friends. Kali ini juga juara Harapan 1 FLSN di TK Nasional 2023. TK ya, berarti beberapa tahun yang lalu ya Aradhana. Coba Aradhana agak maju deh, nanti deh ya gitu kan. Dan juga Grand Prix Solo Winner ABCF 2024 dan juga juara 1 UP Good Talent kategori vokal tingkat nasional 2025. Dari juara harapan satunya juga di nasional luar biasa. Sekali lagi beri tepuk tangan dong untuk Aradhana and Friends. Tapi sebelum itu penasaran nih, aku penasaran nih. Boleh dong Aradhana dikenalkan satu persatu and Friends-nya itu siapa aja? Ada gak yang best friend and special friend? Barangkali kan, barangkali ada special friend-nya gitu kan. Boleh satu-satu dong dikenalin.
1: Kenalan sendiri lah, ayo.
2: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alessandro, saudara MP Dimara, biasa dipanggil Sandro. Saya berperan sebagai Gerald.
0: Gerald ya, oke. Sandro ya, habis itu ada siapa ini? Ya,
3: saya Dimas Albersani Widya Putra, biasa dipanggil Albi. Dan aha, di film Maju saya berperan sebagai Adit.
0: Adit, luar biasa ya. Habis itu siapa?
1: Aku.
0: Boleh dong.
1: Aku, nama saya Aradhana Rahadi Adrianto, biasa dipanggil Arad. Disini berperan sebagai Bagas.
0: Bagas, oke Bagas. Setelah itu?
4: Oke, halo semuanya. Perkenalin, nama aku Bebe Gracia. Dan di sini aku berperan sebagai Hana.
0: Hana, spesial Hana di Hani kali ini ya. Habis itu siapa ini?
5: Hai semuanya, kenalin aku Princesa Leticia. Di sini aku berperan sebagai Kirana.
0: Kirana. Nah, kita penasaran nih, kenapa sih teasernya ditampilkan? Kira-kira filmnya tentang apa sih? Siapa? Ya jelas.
4: Oke. Jadi, film spesial kita kali ini ditampilkan di sini karena pas banget bertepatan sama Hari Anti Narkotika Internasional 2026.
0: Wow.
4: Karena film kita ada sebagiannya yang tentang narkotika.
0: Oke, filmnya tentang narkotika ya.
4: Pencegahan lah.
0: Pencegahan, kapan tayangnya?
4: Tayangnya tanggal 6 Agustus 2026.
0: Wow, berarti nanti kita boleh ya nonton bareng ya?
4: Harus nonton.
0: Harus nonton ya semuanya. Pesannya apa sih dari film yang luar biasa ini?
3: Ya, jadi di film Maju ini terdapat pesan-pesan yang menarik untuk anak-anak muda. Di mana kita itu harus mencegah adanya perkembangan narkotika.
0: Oke.
3: Dan di situ digambarkan dengan ini jejak pahit si kembang gula. Jadi narkotika itu ada terdapat di kembang gula yang sangat banyak sekali dikonsumsi anak muda.
0: Dan yang paling disenangi anak muda tentunya ya.
3: Iya juga.
0: Ya. Oke. Okay.
3: Harus apa? Hati-hati dalam memilih.
0: Okay.
4: Jadi intinya aja nih ya.
0: Boleh.
4: Singkat jelas padatnya, kita sebagai anak muda harus punya karakter building yang punya inisiatif dan juga bisa memilih dalam segala situasi kondisi.
0: Okay.
5: Jadi kita harus bisa memilah-milah makanan dan minuman yang pas. Jangan sampai makanan tersebut atau minuman tersebut ada narkotikanya.
0: Oke, okay, tepuk tangan dong.
5: Pelajaran teman-teman semua juga.
0: Luar biasa. Kita juga tentunya mengaturkan luar biasa kepada produser film Maju, Jejak Pahit Si Kembang Gula, ada Bapak Andri Putra Gamawan. Luar biasa. Galak gak beliau kalau pas dampingi?
4: Baik banget
0: ya.
5: Mau jujur apa bohong?
0: Jujur apa bohong ya?
5: Mau jujur apa bohong?
0: Oke, boleh deh kita ke beliau langsung, ke Pak produsernya nih. Pak atau Mas ya? Oh boleh kesini juga boleh. Mau kesini ternyata ya. Tuh kan, oke. Wah kayak seumuran deh ini kayaknya.
6: Aduh, terima kasih.
0: Oke, gimana ini untuk film yang luar biasa kali ini? Boleh dong sedikit di spill gitu.
6: Ya, terima kasih sebelumnya. Jadi film Maju ini mengisahkan tentang anak-anak kita yang hebat-hebat ini. Mereka tidak sengaja itu tertimpa masalah lah. Pas waktu mereka lagi mau survei ke Jambore. Karena mereka semua anak pramuka.
0: Oke, ceritanya anak SD, SMP, SMA atau?
6: SMP.
0: Oh anak gitu. Kalau kuliah soalnya mau langsung daftar sini katanya.
6: Oh siap. Nah, di situ kebetulan memang salah satu dari mereka itu hilang.
0: Gitu
6: kan. Nah, terus ternyata itu ada yang cuma jadi petunjuk hanya si kembang gula tadi itu.
0: Si kembang gula itu tadi.
6: Dan itu mereka akan mencari tahu di mana temannya itu berada.
0: Gitu. Oke, gitu ya.
6: Jadi kita kategorinya ini kita bilangnya itu adalah film aksi remaja.
0: Aksi remaja berarti eksplornya banyak dong.
5: Banget.
0: Oke, lokasinya di mana sih kemarin?

0: Oke, mohon izin kita akan kembali discuss kali ini bersama dengan tiga narasumber kita yang luar biasa. Dan kita juga mempersilahkan loh teman-teman yang hadir di kesempatan kali ini ataupun teman Pro 2 yang bergabung melalui radio kita di 102,5 FM, silakan bisa bergabung dan juga memberikan pertanyaan. Boleh ada yang mau bertanya? Silakan. Oh, ada. Baik, baik, baik. Silakan sebutkan nama. Habis itu dari mana, nomor rekening, oh jangan ya, kelengkapan dong, silakan, silakan.
1: Sebelumnya perkenalkan saya Hanif dari SMK Negeri 5 Yogyakarta.
0: SMK Negeri 5 Yogyakarta, ya. Oke, tepuk tangan dong tuh Hanif. Sendiri atau berdua?
1: Berdua.
0: Berdua, oke, silakan Hanif.
1: Untuk pertanyaannya di sini, media sosial kini menjadi ruang yang sangat dekat dengan anak muda. Bagaimana strategi PNN untuk menghadapi maraknya promosi terselubung atau jaringan peredaran narkoba melalui platform digital?
0: Oke, baik. Melalui platform digital ya, untungnya media sosial ini yang mungkin sekarang dekat banget dengan kita. Bagaimana Pak Farid untuk menanggapi Mas Hanif kali ini dari SMA 5 Jogja ya, SMK 5 Yogyakarta. Silakan monggo.
2: Ya, terima kasih ya, Dek Hanif. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi memang bahwa sekarang ini peredaran gelap narkoba ini sudah melalui media sosial ya. Jadi kalau dulu setiap peredaran kemudian penyalahgunaan itu secara konvensional, artinya dulu beli, ada orangnya beli bisa, tapi sekarang tidak.
0: Oke.
2: Nah, dengan adanya perkembangan teknologi ini, khususnya di media sosial ini juga disalahgunakan. Jadi setiap sekarang ini yang beberapa kita ungkap,
0: yeah,
2: bahwa untuk peredaran ini untuk penjual penjual belian narkoba peredaran ini, mereka sudah transaksinya sudah menggunakan media sosial. Bahkan terang-terangan mereka menjual narkotika, entah ganja, entah apa di situ. Nah, pembelinya juga menggunakan media sosial. Kemarin kita sudah beberapa kali yang kita tangkap, ya, bahkan ada di salah satu mahasiswa perguruan tinggi swasta di Jogja ini sudah membuat semacam home industry yang perorangan lah. Artinya dia mengedarkan tembakau gorila atau yang mungkin saat ini dikenal dengan namanya sinte.
0: Oh ya, sinte ya Pak.
2: Tembakau sinte ini. Jadi mereka mudah sekali. Jadi mereka mendapatkan bahan-bahan narkoba itu dia beli melalui media sosial, ya, melalui Instagram. Dia jual, dia beli dari media sosial, kemudian dia kirim, ya, dengan menggunakan paket diterima, kemudian dia membeli tembakau itu di sekitar rumahnya, kemudian dicampur sendiri dengan belajar otodidak melalui media sosial YouTube. Dia coba meracik, tidak ada dia kompetensi seorang apa ya, peracik ataupun seorang yang memang dia tahu obat. Tapi itu tadi belajar dari media sosial.
0: Ya.
2: Nah, sehingga kemudian diracik dengan komposisi sekian mili, dengan komposisi sekian gram tembakau dicampur, kemudian dia edarkan melalui media sosial. Nah, oleh sebab itu memang kita harus mulai sekarang ini teman-teman itu untuk pandai untuk bagaimana kita menggunakan media sosial. Ya. Mungkin juga kayak seperti Mas Duta ini
0: ya,
2: sebagai influencer seperti ini juga perlu. Ya, artinya bahwa kita dalam memerangi narkoba ini menjadi tanggung jawab kita semuanya. Ya. Jangan ini dibebankan hanya kepada pemerintah. Artinya pemerintah ada PNN, ada kepolisian, tetapi semuanya ikut serta. Baik itu pihak kampus, sekolah, ya. Termasuk itu tadi yang saya katakan seperti Mas Duta ini ada sebagai influencer, dia bisa menyampaikan. Sehingga kita berhati-hati untuk dalam menggunakan media sosial. Oleh sebab itu penting terutama bagi orang tua.

0: untuk melakukan pengawasan terhadap anak-anaknya. Ya. Tadi salah satu lagu yang disampaikan oleh adik kita tadi masalah media sosial. Ya. Jadi harus betul-betul kita pandai, kita bisa membatasi diri bagaimana media sosial. Nah, antisipasi yang kita lakukan tentunya kita juga kita dengan sarana prasarana yang kita miliki, kita selalu melakukan yang kita namakan patroli cyber, di mana setiap kita lakukan patroli melalui dunia maya, apabila ada transaksi-transaksi yang mencurigakan ya kita bisa lakukan pencarian. Nah,
1: oke, berarti memang sebetulnya sudah ada pengawasan ya Pak ya, melalui patroli cyber. Nah ini begitu ya Mas Hanif ya. Dan ini coba kita akan mendengarkan juga dari Pak Ari mungkin. Karena kan mahasiswa juga banyak sekali yang aktif di media sosial ya Pak Ari ya. Apakah juga mengikuti bagaimana perkembangan media sosial dan bagaimana kalau tadi ada mungkin promo-promo ataupun iklan narkoba begitu?
2: Oh iya, jadi begini. Kalau kita cermati perkembangan medsos itu memang sangat cepat ya dan sulit sekali dibendung begitu ya. Apalagi menurut saya regulasi pemerintah kita itu masih belum clear ya. Kalau di beberapa negara itu memang anak-anak tidak diperbolehkan memiliki medsos. Ya. Bahkan mereka dilarang keras begitu ya menggunakan gadget atau handphone ya. Nah kalau di UST sendiri memang kita cukup memantau, hanya begini, masalahnya terkadang akun itu tidak menggunakan akun
1: fake
2: asli.
1: Akun biasanya
2: atau
1: ya Pak
2: akun ya. Atau kan di medsos itu satu orang bisa punya banyak sekali akun.
1: Aduh gitu ya. Ketahuan. Jadi, kan mahasiswa ayo.
2: Memang sulit ya mendeteksi secara langsung, apalagi mungkin kemampuan cyber di kami kan sangat terbatas. Mm-hmm. Kebetulan kita memang baru ada teknik informatika, itu pun belum secara spesifik mengarah ke cyber security atau ke cyber ya. Jadi kalau kami batasannya hanyalah menghimbau, hati-hati bermedsos, ketika menerima tawaran apapun harus hati-hati. Mm-hmm. Bahkan terkadang ada modus itu memang memberi gratis dulu.
1: Oke. Okay. Ya. Iming-iming lah.
2: Ya, beberapa itu kasus kan diberi dulu gratis, free, mencoba. Nah itu yang memang sulit begitu ya dideteksi. Maka tadi saya sampaikan. Kalau di lingkungan kampus memang kami sangat-sangat melarang keras. Bahkan mohon maaf, nge-vape atau merokok di kawasan kampus kita juga ingatkan. Kita tegur, kita larang begitu ya. Nah, kalau yang di luar inilah memang susah ya. Kalau di luar sudah kembali ke kos, ke lingkungan masyarakat, apalagi hampir ya 30% lebih mahasiswa UST itu tidak berasal dari Jogja, dari luar begitu. Baik. Jadi kehidupan kos ini yang terkadang memang susah. Apalagi kehidupan bermedsosnya, wah ini lebih susah lagi
1: lebih
2: kan.
1: Susah lagi ya.
2: Kan namanya siapa, punya akun medsos siapa, ini agak susah. Memang kalau menurut saya regulasi pemerintah lah gitu ya. Jadi kalau saya boleh usul, pemerintah itu harus tegas. Begitu ada di medsos misalnya dia posting apa-apa itu harusnya langsung di take down, langsung di take down begitu ya.
1: Baik.
2: Sehingga tidak diberi kesempatan untuk berkembang begitu.
1: Tentu harus ada kerjasama dari beberapa penonton yang nanti kan bisa klik laporkan. Begitu kan Mas?
2: Betul.
1: Luar biasa Mas Duta Jok ini sebagai seorang konten kreator. Mungkin sedikit boleh disampaikan Mas, bagaimana tadi terkait dengan media sosial?
3: Ya itu tadi ya, menurut saya karena memang sudah jagatnya sudah berkembang ya, jadi memang sudah tidak seperti dulu lagi. Mungkin dulu Instagram itu boleh menerima hanya foto saja, mamanya kayak gitu.
1: Betul.
3: Kemudian dulu tidak ada istilah FYP atau apa dulu. Dulu Instagram itu kalau menjadi selebgram itu harus ada rekomendasi. Hmm. Jadi dulu memang aturannya sangat luar biasa, jadi memang harus ada rekomendasi. Nah, ini sama halnya. Sekarang sudah susah ketika kemudian harus bagaimana caranya? Apalagi TikTok itu ya, jari yang sebelah itu akan lebih cepat menyebarnya di saat ini kayak gitu. Ya benar. Karena ini kalau bisa terjadi regulasinya ya kita bareng-bareng untuk bagaimana kita menjadi orang yang mau untuk menyebarkan positive vibes itu tadi.
1: Okay.
3: Jadi benar-benar tepat dan baik dalam bermedia sosial.
1: Berarti membangun FOMO yang baik tentunya, membangun ya Mas. FOMO gak masalah, yang penting FOMO kebaikan. Oke, terima kasih Mas Dela Jo kita. Tepuk tangan yang luar biasa untuk ketiga narasumber kita dan juga Kak Hanif. Silahkan yang kedua, silahkan lo jangan takut ngasih pertanyaan karena ada satu hadiah luar biasa, yakni satu unit mobil dalam bentuk stiker WhatsApp. Silahkan.
4: Oke, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, okay. Saya Ciara dari mahasiswi psikologi UST tahun 2024.
1: Oke. Okay.
4: Saya ingin mengajukan pertanyaan untuk Mas Duda dan Bapak Wakil Rektor terkait budaya ya. Bagaimana kita sebagai anak muda agar bisa lebih mencintai budaya kita? Karena dilihat-lihat banyak anak muda yang sekarang itu lebih menyukai budaya dari luar gitu. Mohon tipsnya.
1: Oke, baik, boleh. Satu tips spesial kali ini mungkin dari Mas Duta Cik dulu juga boleh. Oke, silakan. Nah,
3: siapa tadi?
1: Ciara.
3: Ciara. Yeah. Oke, menurut saya yaitu tadi kita balik lagi dulu ke diri kita. Yang kita senengin apa? Budaya itu bukan kemudian hanya tarian atau hanya gamelan atau musik khas. Budaya itu banyak. Budaya itu kan... Anda senang memasak, ya itu adalah bagian dari budaya. Artinya begini, ya kita tidak bisa memungkiri zaman sekarang bahwa kefomoan dengan budaya-budaya asing itu tidak dapat dihindari. Karena sekarang zamannya sudah zaman yang sangat mengglobal ya. Tetapi yang menjadi pesan adalah kembali ke akar itu tadi. Bahwa kita jangan lupa dengan kebudayaan kita. Contohnya, kalau saya karena antusias saya ke gastronomi dan culture, biasanya ya itu tadi, saya membetengi diri saya sendiri dengan hal-hal yang memang saya pupuk dari kecil. Artinya ya saya dulu senang dengan kebudayaan Jawa, kemudian saya senang dengan bangunan arsitektural Jawa. Nah, hal-hal atau hobi-hobi memotret saya ini dulu yang kemudian bisa mungkin membetengi. Saya tidak mungkin kemudian, kamu kok senang dengan K-pop sih? Atau kamu kok senang dengan ini? Saya tidak bisa kemudian, mbok jangan seperti itu. Nah, itu tidak bisa. Tetapi saat ini melalui media sosial saya sedang tren bahwa anak-anak muda kembali ke kebudayaan kita masing-masing kok. Bagaimana dia berpakaian, bagaimana dia pergi ke acara-acara budaya, bagaimana ada satu aktivitas atau suatu kegiatan yang seperti mungkin teman-teman pernah pergi ke Pasar Wiguna atau kemudian pergi ke mengikuti acara Remen Jawi, itu yang mengikuti banyak anak muda. Atau ketika kita pergi ke Ramayana Balet Prambanan, ternyata banyak kok anak-anak muda yang juga mereka ikut menonton atau mengapresiasi seperti itu. Jadi menurut saya adalah bagaimana kita melihat diri kita dulu. Kita akan seperti apa toh? Dan kebudayaan ini bukan hanya kebudayaan di Jawa ya. Bagaimana teman-teman dari mahasiswa itu juga bisa mencintai, mengenal lebih dalam kebudayaan teman-teman masing-masing. Mungkin itu ya, Tiara.
1: Baik, Tiara. Mungkin kali ini kita juga memberikan pertanyaan satu lagi ya. Kesempatan satu lagi, silakan. Baik, oke. Adalah satu lagi, silakan. Nama dari mana? Oke, silakan, boleh.
5: Baik, selamat siang semuanya. Izin Bapak, izin semuanya. Perkenalkan, saya Didi Ardiansah. Saya dari Hisma Parta. Kemudian saya ingin bertanya terkait automatic tadi Bapak, yang di liquid vape. Itu pertanyaan saya, mungkin sebelum ke pertanyaan, saya keresahan saya sendiri, banyak teman-teman saya yang menggunakan vape. Nah itu yang mana kemungkinan atau mereka ada zat-zat otomatis tadi. Nah pertanyaan saya, bagaimana cara kita mengecek adanya zat itu, kemudian cara menghindarinya. Mungkin sekian Bapak.
1: Baik, terima kasih. Bagaimana cara ceknya dan juga cara menghindari ya. Oke, monggo silakan Pak Farid.
0: Oke, jadi seperti saya katakan tadi ya Mas Didi, bahwa dengan perkembangan tren narkoba ini memang selalu berubah-ubah. Ya. Artinya begini, dulu orang menggunakan ganja, ya, menggunakan sabu. Ini banyak diketahui, dideteksi, ya, salah satunya dengan tes urin ataupun dengan perubahan fisik. Nah, sehingga orang ini pintar nih, akhirnya mencari turunan-turunan lagi. Bahkan sekarang ini kita sudah menggunakan tes urin itu yang sudah menggunakan 7 parameter. Ya, artinya apa? Bahwa itu sudah sampai dengan 7 parameter. Awalnya yang mungkin banyak dulu itu masih menggunakan 1 parameter, sehingga beberapa turunan narkotika ini tidak terdeteksi. Tapi sekarang ini kita sudah menggunakan 7, ada baru lagi. Nah, sehingga kita akan terus melakukan evaluasi, sehingga kita akan melakukan agar bahwa kandungan-kandungan turunan narkotika yang lain itu bisa kita deteksi. Nah, etomidate tadi adalah salah satu belum kita bisa deteksi dengan menggunakan tes urin yang paling mudah. Nah, bagaimana caranya agar kita tahu? Itu tadi, bahwa setiap kandungan narkotika itu pasti akan memberikan efek. Tadi disampaikan oleh Pak Ari, fisik, ya, psikis. Artinya begini, yang mungkin dulu ngantuan, ya, di kelas sering tidur, ya, sekarang tidak lagi, terus kemudian banyak bicara, perubahan-perubahan perilaku itulah yang perlu kita waspadai. Ya, selama menggunakan vape, setiap nge-vape kok malah sekarang kok tambah bagus, ya. Artinya tambah bagus, tambah melek,
1: tambah seger, ya, Pak, ya. Ah, itu bahaya. Artinya itu, ya, ternyata.
0: Ini perlu waspadai, ya, dengan adanya perubahan-perubahan fisik seperti itu. Di samping itu juga negatifnya, mungkin ada dari perubahan nilai pendidikannya, nilai raportnya, nilai semesternya semakin menurun, itu juga merupakan salah satu dampak mereka menggunakan obat-obatan ataupun menggunakan bahan-bahan yang memang itu mengandung narkotika. Nah, bagaimana cara kita untuk menghindari? Ya, kita tidak usah ikut-ikutan. Apabila ada yang mengajak, ada yang mungkin kampus ini adalah kampus, sekolah, ini adalah tempat-tempat yang sangat mudah orang itu bersosialisasi. Anak-anak nongkrong di kantin, anak-anak pada istirahat nongkrong. Nah, disitulah, di tempat mereka nongkrong itu kadang mereka saling untuk menawar-nawarkan, coba-coba. Nah, kalau sudah coba-coba, karena bahan-bahan kandungan narkotika ini bisa ketergantungan, akhirnya mereka akhirnya terus-terusan menggunakan. Nah, oleh sebab itu, ya, kita minta pada adik-adik sekalian, lingkungan-lingkungan kita bergaul juga kita harus jaga. Artinya, siapa kita harus bergaul, di lingkungan mana kita bergaul. Kalau kita ada orang yang kenal menawarkan sesuatu bahwa ini vape ini enak, beda dengan rokok. Kalau rokok mengandung nikotin, ini tidak mengandung nikotin, lah itu diwaspadai. Ya, karena itu akan nanti kalau kita sudah menggunakan, kita sudah terbujuk, kita akhirnya kita melakukan hal-hal seperti itu, akan kita menjadi ketergantungan. Nah, itu yang perlu adik-adik antisipasi agar kita sendiri bisa terhindar. Syukur-syukur teman-teman adik-adik sekalian mahasiswa SMK di sini yang di depan saya ini bisa menjadi agen-agen perubahan kita. Artinya apa? Bahwa setiap ada di lingkungan kita, sekolah ada yang mulai menggunakan vape, dulu nggak ada vape, sekarang sudah pakai vape, diingatkan bahwa vape itu tidak hanya bisa merusak kesehatan, tetapi berdampak sosial juga. Tapi disampaikan oleh Pak Ari, bisa berdampak sosial, dia bisa melakukan suatu tindak pidana. Nah, dampaknya sampai dengan ke sana. Nah, sehingga perlu kita hindari. Nah, ini harapan kita adik-adik semua bisa menjadi agen-agen perubahan daripada kita sebagai agen-agen duta-duta untuk anti narkoba. Mungkin seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Farid, luar biasa. Beri tepuk tangan dong yang luar biasa. Oke, dan boleh dong kita kesempatan kali ini, putih, ya. Oke, kesempatan kali ini tentunya kita juga akan, masih ada pertanyaan lagi? Sudah, ya. Oh, ada lagi? Oh, masih ada. Iya, boleh. Boleh, ya. Pinky-pinky ini dari PIK, ya. PIK UST, ya, Pak, ya. Oke. Mohon izin ini dari PIK UST yang kali ini telah hadir sekitar 2.000 orang. Akan memberikan pertanyaan. tadi? Boleh, silakan. Nama dan juga tadi dari prodi apa?
6: Oke, baik. Sebelumnya selamat siang, salam dan bahagia.
1: Salam.
6: Perkenalkan saya Gema dari prodi manajemen, kebetulan berada di PIKM Impact West. Pertanyaan saya mungkin khususnya ke Pak Farid.
1: Ya.
6: Kira-kira apa program prioritas BNN dalam memperkuat gerakan pencegahan narkoba di sekolah, komunitas budaya, dan kalangan anak muda pada umumnya? Serta bagaimana BNN membangun kolaborasi agar masyarakat tidak hanya menjadi sasaran sosialisasi, tetapi masyarakat juga menjadi salah satu pelaku utama dalam pencegahan narkoba.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Cika tadi ya?
6: Gema.
1: Oh Kak Gema ya, kenapa jadi Cika ya? Silakan. Dari Gema, dari PIK UST begitu ya. Silakan Pak Farid.
0: Terima kasih sama Mbak Dina ya. Mbak Gema.
1: Kok ganti lagi Pak?
0: Ya, jadi pertanyaan bagus sekali. Jadi perlu saya sampaikan bahwa dalam rangka kita ini melakukan upaya-upaya pencegahan P4GN, yaitu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba, ada beberapa program-program yang kita laksanakan. Salah satunya adalah program Ananda Bersinar. Ya. Ananda Bersinar ini singkatan Aksi Nasional Anti Narkotika Dimulai Dari Anak. Nah, kenapa kita mulai dari anak? Karena anak-anak ini adalah calon-calon generasi pemimpin bangsa nantinya. Kita harus mulai cegah dulu dari mulai bawah. Kalau dari mulai edukasi, pendidikan, pembinaan, dari mulai anak tentang bahaya, dampak kita menggunakan, menyalahgunakan narkoba, kalau sudah mulai mereka kita tanamkan dalam diri mereka, kita yakin bahwa nanti tumbuh kembang anak itu akan semakin baik. Ya. Nah, oleh sebab itu, kita dengan program Ananda Bersinar ini, kita juga sudah berkolaborasi dengan beberapa sekolah. Kita dengan melakukan program yang namanya IKAN. IKAN itu adalah integrasi kurikulum anti narkotika. Sehingga sekolah-sekolah ini juga bisa memberikan edukasi-edukasi melalui kurikulum sekolah yang sudah ada. Ya. Sehingga tidak hanya pada saat anak-anak ini diberikan di waktu-waktu tertentu, tapi juga menjadi suatu mata pelajaran yang memang itu bisa dilakukan oleh guru-guru maupun dosen-dosen di sekolah-sekolah. Nah, sehingga kalau ini tertanam di jiwa anak-anak kita, saya yakin ini mereka akan lebih mengerti, dan mereka akan, kalau sudah tahu bahwa dampak narkoba diakibatkan oleh anak-anak ini seperti apa, saya yakin mereka punya kesadaran. Nah, salah satunya juga dengan penjabaran kita dengan kegiatan Ananda Bersinar ini, kita juga sudah membentuk yaitu Sobat Bersinar.
1: Sobat Bersinar. Nah,
0: Sobat ini juga singkatan. Mm-hmm. Ya. S-nya itu adalah sahabat, yeah. O-nya adalah orang, mm-hmm. B-nya baik, A-nya artinya adalah anti narkotika.
1: Wow, Sobat Bersinar ya,
0: nah,
1: Pak ya.
0: Nah, harapan kita di depan kita ini adalah Sobat-Sobat Bersinar.
1: Oke, tepuk tangan dong, Sobat jadi Bersinar. Itu.
0: Ya, kita tadi pagi di SMKN 2 Depok, kita juga melantik duta-duta, kita juga... Yeah. Melantik, kita membentuk Sobat-Sobat Bersinar. Nah, ini tentunya juga harus ada dukungan dari semua pihak, mm-hmm. baik dari sekolah maupun dari dinas terkait, sehingga okay. dengan adanya program Ananda Bersinar ini bisa menjadi suatu program yang dapat mewujudkan nanti menjadi Indonesia Emas di tahun 2045.
1: Baik, terima kasih Pak Farid, luar biasa. Supaya Sobat Bersinar ini makin bersinar, kita akan ada yang lewat terlebih dahulu Pak. Ini dia Sobat Bersinar berikutnya.

0: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
1: Cukup, lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
0: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
1: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu. Yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari RRI Pro 2 Jogja.

0: kembali lagi di Talkshow Asta Cita Presiden, kembali ke akar budaya, wujudkan generasi muda bersinar, bersinar kembali. Beri tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semuanya. Masih bersama dengan tiga narasumber kita yang luar biasa, ada Pak Farid dan juga Pak Ari dan juga Mas Duta Jog yang kesempatan kali masih semangat ya Pak ya. Oke, masih ngantuk gak apa-apa kok Pak, soalnya saya curiga nanti kalau gak ngantuk malam ya kan. Oke, dan kesempatan kali ini kita juga masih memberikan kesempatan untuk bertanya untuk, oh ada ya yang masih bertanya, boleh silakan. Pokoknya sampai Isya kalau masih ada pertanyaan aman. Silakan Tama dan juga Prodi dari mana? Oke.
1: Yes, oke. Okay. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Ali Gasa Santosa.
0: Ali ya?
1: Aldi.
0: Oh, Aldi.
1: Aldi Gasa Santosa. Saya dari Prodi Psikologi Angkatan 2024 dan saat ini perwakilan dari PIKM Impact Dewantara. Untuk ketiga bapak dan mas di depan. Sebelumnya, saya sebagai generasi muda, especially Gen Z dan teman-teman di sekitar saya, mungkin ini tuh mengalami quarter life crisis atau FOMO karena melihat pencapaian dari teman-teman di sekitar kami. Nah, pertanyaannya tuh bagaimana sih tips and trick agar kami tuh mempunyai mental yang stabil dan tidak mencari pelarian instan ke narkoba seperti itu, Mbak. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Aldi dari PIK-nya UST kali ini. Mungkin kita akan bahas tadi pertanyaan dari Aldi, kita ke Pak Ari dulu kali ya. Oke, silakan Pak Ari.
2: Oke, terima kasih.
0: Baik, monggo.
2: Memang salah satu typically Gen Z itu FOMO ya. FOMO terus ini persoalan serius memang, terutama mental health-nya itu ya. Jadi kalau generasi saya dulu kan memang dibesarkan apa ya, istilahnya masih sebagian itu hidup susah begitu ya. Mentalnya sudah terbentuk dulu sejak kecil ya. Jadi sudah melihat kebiasaan susah, melihat ini tuh sudah hal yang biasa. Tapi kalau generasi sekarang itu kan bu handphone datang.
0: Yeah.
2: Hampir jarang sekali kan, besok, nanti, lusa, jarang sekali.
0: Cepat ya Pak ya.
2: Rata-rata kan misalnya nih teman-teman kuliah, uangnya habis. Ngecek rekening rata-rata sudah datang. Kalau kita dulu tunggu seminggu lagi. Tunggu nanti kalau sudah ini gitu. Jadi begini. Untuk teman-teman, pesan saya begini, satu, boleh FOMO asal teman-teman tahu batasannya. Ya, tahu batasannya itu apa? Artinya harus mampu membangun kesadaran diri bahwa pencapaian orang itu akan berbeda-beda. Pasti itu. Ya, tetapi tujuan semua orang itu hampir sama. Cuma cara mencapainya berbeda-beda dan capainya berbeda-beda. Ada kalanya orang itu bisa sukses itu sekali lompat begitu ya. Tapi ada yang dia melompatnya itu harus lompat jatuh. Lompat jatuh lagi. Lompat baru sampai begitu ya. Nah itu harus dibangun kesadarannya itu. Nah untuk itu pesan saya satu. Awareness-nya itu dikembangkan, dijaga. Ya itu sangat penting. Ya karena ini yang menurut saya agak-agak luntur dan hilang itu awareness itu. Apalagi teman-teman yang di Peak Impact atau mas yang di psikologi, itu tanggung jawab besar nanti sebagai alumni psikologi. Iya kan? Kasusnya itu banyak sekali sekarang ya. Bahkan di kalangan mahasiswa itu banyak sekali. Mohon maaf. Beberapa waktu akhir ini kita sering didengar berita yang tidak enak. Terakhir di Solo. Mahasiswa lompat dari jembatan, gegara, mohon maaf, infonya kan, bimbingannya tidak segera disetujui oleh dosen. Berarti kan pendek sekali pikiran yang ada di benak dia gitu. Apalagi kalau itu mohon maaf dibumbui dengan bullying dan sebagainya. Nah ini menarik lagi kalau kita sampai lari ke sana begitu. Nah kalau Ki Hajar mengajarkan bahwa kita itu harus kandel, ngandel, bandel begitu ya. Kadang sifat, mohon maaf ya, tidak mempedulikan omongan orang di hal-hal tertentu itu sangat bermanfaat. Ya, tidak menanggapi maksud saya, apalagi itu yang negatif ya. Ya, kamu kok hitam toh kulitnya? Kamu kok pesek hidungnya? Karena kalau itu dimasukkan ke hati, dibawa terus meratapi semua kekurangan yang kita miliki habis. Ya. Nah, beberapa mahasiswa saya kira sudah bagus sekali menutupi mungkin beberapa kekurangan yang dianggap itu melalui prestasi. Ya. Melalui prestasi, melalui banyak kadang kita lihat dia kok silent, tahu-tahu sudah lulus duluan. Nah, yang tadi kowar-kowar, mengejek, menghina, malah belakangan belum lulus. Karena dalam silent-nya itu ternyata dia move, bergerak tanpa diketahui. Itu ya, itu saya kira beberapa, walaupun nanti masih ada beberapa, biar mungkin Pak Farid dan Mas Duta akan menyampaikan begitu ya. Saya kira itu dari
0: baik,
2: saya.
0: Baik, terima kasih Pak Ari. Mungkin dari Mas Duta Jack, Anda menambahkan?
3: Ya, mungkin sedikit aja. Mungkin kalau saya bangun circle yang baik. Bangun circle yang saling mendukung. Bukan kemudian kita iri dengan circle orang lain. Karena pastinya hidup itu wang sinawang ya. Kita mungkin lihat orang itu bahagia, tapi kita nggak tahu betapa sakit hatinya dia atau dia punya luka yang sangat dalam dari trauma-traumanya kayak gitu. Jadi menurut saya bangun circle yang baik yang saling mendukung.
0: Oke, membangun circle yang baik ya Mas ya, karena kalau temennya suka lari pasti lari juga kan. Temennya suka ngonten ikut ngonten juga gitu ya Mas ya, luar biasa. Dan kali ini masih ada pertanyaan? Wow, masih ada 50 Pak pertanyaan.
4: Saya tambahkan sedikit.
0: Oh FOMO, boleh Pak. Boleh, silakan Pak.
4: FOMO itu tadi sampaikan adalah ikut-ikutan. Nah, jadi begini, kita ini bisa percaya diri, itu tidak harus kita mengikuti tren, ikut-ikutan yang lain. Sehingga kita harus apa? Kita harus berani mengatakan tidak. Ya. Artinya begini, anak-anak muda tadi yang saya sampaikan tadi, tren sekarang menggunakan vape. Ya. Mungkin Mas apa, Aldi tadi, anak laki-laki kok gak nge-vape, pakai rok aja. Sekarang itu trennya adalah vape. Nah, kepedean kita tuh kita harus mengatakan jangan kita ikut-ikutan. Justru kita katakan, enggak. Vape itu merusak kesehatan. Nah, itu kuncinya di situ. Ya, contoh tadi disampaikan adik-adik dari pemeran film maju tadi, seperti itu. Mereka harus punya kreativitas, berprestasi. Ya. Kita ikut-ikutan FOMO, ikut-ikutan nge-vape, tapi kalau nilai kita jelek, ya kita nggak punya prestasi, ya itu nggak ada gunanya. Ya, Mas Aldi ya. Ya
0: seperti itu. Oke, begitu ya Mas Aldi ya. Jangan lupa ya jadi dutanya UST terkait dengan narkoba. Baik, berikutnya ada pertanyaan. Oke, silakan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertanyaan saya ini bermanfaat dan jawabannya bermanfaat bagi masyarakat.
0: Amin, amin, amin. Silakan.
5: Nah, mohon izin dan tadi saya cerita, saya sebagai generasi muda yang baru bersinar ini bertanya. Kita tadi pagi saya promosikan acara ini di angkringan, Pak. Nah, di angkringan tersebut kita berdiri obrolan-obrolan sama pengendara bapak-bapak ojek online dan Grab Car, Pak. Nah, begini pertanyaan, Pak. Kan, ini kan tema saya mau siaran di hari anti narkotika ini di UST, Pak. Nanti disimak, Pak, di YouTube, aku bilang gitu. Nah, kita promo, Pak. Ya. Nah, ini muncul pertanyaan, Pak, begini. Karena mereka kan juga pengendara ojek online sama Grab Car itu, kalau seandainya membawa penumpang, ya toh, penumpang itu membawa barang, narkoba, sengaja ditinggal di mobil, atau di motor, mungkin di jaket, di saku, apakah ada perlindungan terhadap sahabat-sahabat JAPIMD, Pak, kami teman-teman pengendara, apa, Pak, teman-teman yang mencari nafkah di ojek online dan GoCar itu, Pak. Jadi, karena ada di kasus di Bantul itu, sate beracun itu juga ojek online yang baru sholat terus ditanya, itu runtutannya begitu. Izin Pak, semoga pertanyaan saya bermanfaat.
0: Baik, terima kasih.
5: Terima kasih Bapak.
0: Terima kasih Mas Andi, dari semester berapa Mas? Semester itu. Oh,
5: apalah, yeah. Mas okay. Paling lama.
0: Oke, okay, siap. Silakan monggo Pak Farid.
4: Ya, terima kasih. Jadi kepada teman-teman ya yang mungkin menitip pertanyaan tadi, baik dari teman-teman dari ojol ya, kemudian mungkin taksi maupun dengan pihak-pihak jasa pengiriman dan segala macam. Intinya bahwa kalau memang ada penumpang, orang yang menitipkan barang yang tidak kita kenal, itu adalah kita wajib untuk menanyakan. Ya. Menanyakan nggak apa-apa, kita tanyakan bahwa ini barangnya apa. Ya. Kalau mencurigakan, silakan untuk dilaporkan. Ya. Ataupun kalau memang tadi dikatakan bahwa saya dapat penumpang, tahu-tahu penumpangnya pura-pura lupa meninggalkan barang. Nah, barang ini kita tidak tahu isinya apa. Silakan itu juga dilaporkan. Ya. Kepada para teman-teman yang memberikan informasi ya, terkait dengan masalah jaringan, terkait dengan masalah orang-orang yang pengedar narkoba, ini akan dilindungi identitasnya. Ya, jadi jangan khawatir, asal bahwa memang barang itu tidak bukan punya yang bersangkutan, artinya bukan milik daripada teman-teman dari ojek online dan segala macam. Gak usah takut, ya. Jadi kalau memang menemukan, waspada, termasuk juga dengan jasa-jasa pengiriman barang. Kita juga menerima barang dari orang yang tidak dikenal, paket mungkin, ya. Kita tidak pernah pesan paket, tidak pernah pesan melalui Tokopedia misalkan ataupun belanja-belanja online, tetapi kita dikirimi barang. Nah, kalau kita tidak merasa dikembalikan atau kalau memang itu ditinggal, kita laporkan saja. Ya. Kita buka di situ. Kalau memang itu isinya narkoba, ya ini akan menjadi bahan penyelidikan kita. Tentunya kan seperti itu. Jadi nggak usah khawatir. Ya. Dan apabila rekan-rekan menemukan nanti di lingkungan, oh ini kok ada orang pengedar narkoba ataupun ini memperjualbelikan narkoba, silahkan itu dilaporkan. Ya. Identitas Anda, keamanan Anda pasti akan kita jamin. Ya. Mungkin kalau di beberapa sekarang yang mungkin muncul di media sosial yang terjadi di Sumatera Utara, seorang ibu bahkan secara tegas dia melalui media sosial menyatakan bahwa di sini ada bandar narkoba, minta untuk ditangkap. Itu udah luar biasa. Ya. Kalau seluruh teman-teman semuanya mempunyai jiwa seperti ibu yang sekarang lagi viral di media sosial tersebut, itu kita angkat jempol. Ya. Dengan beraninya mengatakan dengan mengupload atau memvideo bahwa di situ ada peredaran narkotika. Dan langsung itu dilakukan tindak lanjutnya dari kepolisian setempat, langsung melakukan penggeledahan maupun pencarian terhadap pelaku-pelaku tersebut. Nah, seperti itu. Jadi jangan kita ada melihat, mendengar informasi, ada peredaran, kita diam, tidak. Kita berikan informasi. Ya. Kita ada call center, kita ada juga nomor-nomor yang bisa dihubungi ataupun bisa langsung datang. Dan gak usah khawatir, semua identitas, apapun keamanan daripada pelapor itu pasti akan kita lindungi.
0: Baik, terima kasih Pak Farid. Tentunya di waktu yang singkat kali ini, di akhir perbincangan, kita akan mendengarkan masing-masing closing statement dari narasumber. Kita awal dari yang paling muda dulu ya. Sampai yang muda banget dong Pak. Maksudnya yang muda banget. Silakan Mas Ditajab.
3: Ya, intinya ketika kembali ke akar bahwa kita harus benar-benar memulai dari diri kita. Mulai dari hari ini kita proyeksikan 10 tahun ke depan kita akan seperti apa. Karena itu yang menentukan 10 tahun lagi adalah diri kita di hari ini dan di jam ini, di ruangan ini. Jadi menurut saya kembali dari diri kita untuk kehidupan kita dan sesama. Apalagi tadi menanggapi memayu Hayuning Bawono gitu.
0: Baik, tepuk tangan dong untuk Mas Dutajuk. Dari Pak Ari, monggo silakan Pak Ari.
2: Oke, terima kasih. Saya awali sedikit tadi Pak Farid menyampaikan saya, karena saya dulu pernah Pak, ketika saya tidak ikutan merokok, itu dikucilkan. Ya, dibilang apalah, banci, terus betul tadi, pakai rok saja, macam-macam begitu ya. Tapi begitu saya selesai kuliah, dapat pekerjaan, dapat kehidupan yang layak, mereka itu sama sekali tidak ada yang berani bilang apapun begitu ya. Karena saya buktikan bahwa dengan tidak merokok, itu satu hidup lebih sehat. Dan sesungguhnya kalau dihitung secara ekonomi itu lebih hemat sekali.
0: Hemat ya Pak ya.
2: Karena satu bungkus rokok misalnya sekarang 15 ribu, sehari sudah 15 ribu yang kita buang itu kalau satu bungkus. Padahal saya sudah membaca lebih dari 1000 riset, itu tidak ada satu pun rokok itu bermanfaat untuk kesehatan. Ya, tidak ada begitu ya. Mohon maaf kalau ada perokok begitu ya, karena memang begitu. Karena mohon maaf, satu-satunya iklan yang menurut saya lucu itu ya hanya rokok. Wong merokok membunuhmu kok malah laris gitu ya. Coba kalau iklan es krim, minum es krim satu atau makan es krim satu, mencret 3 hari gitu. Gak usah membunuh gitu. Kira-kira laku gak itu? Tidak, tapi kalau rokok itu aneh.
0: Sudah jelas membunuh.
2: Membunuh, menyebabkan penyakitnya itu gak main-main loh. Jantung, bukan panu, kadas, kurap loh. Jantung, impotensi. Ya, kan tidak ada penyakit yang disebabkan rokok itu yang ringan-ringan. Yang ditulis di bungkusnya itu kan berat-berat semua. Tetapi dulu justru malah laku keras. Ini kan berarti something, ada yang error begitu ya. Nah, ini memang regulasi pemerintah dengan kita itu perlu dibuat ini untuk membatasi ini. Apakah betul cukai rokok itu lebih mengasihkan daripada biaya BPJS untuk menanggung penyakit akibat rokok? Okay. Nah itu ya, terus statement terakhir untuk teman-teman generasi muda. Nah, jauhi narkoba itu pasti. Karena itu pintu masuk ke kejahatan apapun itu dari situ. Kecanduan gak mampu beli, pinjol. Iya, kan yang paling mudah kan pinjol. Untuk beli. Kalau gak bisa pinjol, melakukan kejahatan. Untuk mendapatkannya. Jadi tidak ada kata lain untuk menjauhi. Barang yang sudah jelas jelek, buruk jauhi. Bahkan bukan barang, orang itu kalau toksik bagi kita, jangan dirangkul. Jauhi. Wong dia menyebabkan toksik racun bagi kita kok dideketi. Yeah. Apalagi Anda sok hebat biar bisa merubah jadi baik. Anda ikut kena racunnya, iya. Yeah. Baiknya belum tentu. Kalau ada tetangga yang suka bilang, ini itu toksik bagi kita, jauhi. Ya, tidak usah didekati. Itu cara menjaga kesehatan mental kita. Kalau teman-teman mampunya beli HP hanya Oppo, ya sudah enggak apa-apa, enggak usah deket-deket yang punya iPhone. Lah mampunya ke situ kok lah, daripada nanti pengen iPhone, telepon ibunya enggak bisa membelikan terus ini itu, kan menjadi tidak baik. Yang lebih dikejar adalah bukan gaya tetapi fungsinya. Itu ya saya kira dari saya. Terima
0: baik,
2: kasih.
0: Statementnya pokoknya jauhi narkoba tapi dekati seseorang yang setia. Asik. Boleh ya Pak ya? Pak Farid monggo Pak. Closing statement dari baik. Yang paling muda.
4: Saya ini sebenarnya muda. Tapi saya ini termasuk bermutu. Bermuka tua.
0: Jangan dong Pak.
4: Jadi closing statement saya 3. Yang pertama adalah jadikan perang narkoba ini menjadi gerakan bersama. Artinya apa? Bahwa kita dari pemerintah itu tidak bisa bekerja sendiri. Narkoba adalah musuh bersama, musuh negara. Sehingga harus kita berantas secara bersama-sama. Ya. Harus ada dukungan partisipasi dari sekolah, dari universitas, dari kelompok masyarakat, termasuk adik-adik pelajar maupun mahasiswa. Yang kedua adalah kita harus mau jadi agen perubahan. Artinya bahwa kita ini tidak hanya tadi bisa menjauhi narkoba saja, jangan. Tetapi kita harus mau berani untuk menjadi pelopor memberikan edukasi kepada masyarakat di lingkungan kita tentang bagaimana bahaya narkoba termasuk juga dampaknya. Dan yang ketiga adalah di sini kita akan lahir ananda bersinar. Sehingga apa? Adik-adik nanti akan menghasilkan generasi yang sehat fisiknya, cerdas pikirannya, kuat karakternya, unggul prestasinya, dan yang paling penting adalah bebas dari narkoba. Terima kasih.
0: Wow, tambah satu Pak harusnya tadi. lancar jobnya. itu slogan yang paling utama itu ya. Wow, luar biasa perbincangan yang sangat seru dan juga santai dengan ketiga narasumber kita. Ada Pak Farid dari BNNP, Pak Ari dari UST, dan juga ada Mas influencer kita, Mas Duta Jong. Sekali lagi beri tepuk tangan yang gemuruh dong. Dan satu hal yang menjadi garis bawah tadi ya dari obrolan kita tentunya adalah kita bisa membawa pulang adalah menjadi generasi yang hebat itu dimulai dari keputusan-keputusan sederhana, memilih pergaulan yang baik, dan juga berani berkata tidak pada narkoba dan terus mengembangkan potensi diri. Dan semoga kita semuanya yang ada di kesempatan kali ini bisa menjadi duta dan tentunya mengajak untuk kepada sesuatu yang kebaikan dan jauh dari narkoba, begitu ya. Satu pantun dari saya sebagai closing statement boleh? Oke, dijawab saya ya. Oke, taman siswa saya gitu biasanya ya. Pergi ke taman memetik melati. Harumnya semerbak hingga ke jalan. Hari anti narkota, narkota lagi. Hari anti narkotika kita peringati. Wujudkan generasi penuh harapan. Baik, dan ini dia talkshow yang luar biasa di peringatan Hari Anti Narkotika kali ini. Dari saya banyak kurangnya, mohon maaf. Ambil cucian di rumah kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ambil cucian berlipat-lipat. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Ambil cucian berlapis-lapis. Cukup sekian, pantunnya habis. Saya Safira Jang, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia, Ara Dana.

0: kasih.
1: Hadirin dan teman Produa, telah kita ikuti bersama siaran langsung dari Ruang Senat Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta, program talk show RRI Pro 2 dan BNN Goes to Campus.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu Karakita Indonesia. Sesungguhnya halo teman Pro 2, selamat sore. Tadi kita udah dengerin talk show Astacita Presiden ya, ditemenin sama host kita yang paling kece teman Pro 2. Ada white. Ada Safira Ajeng teman Pro 2 ya, yang ada di ruang senat Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, dan talk show-nya dengan tema kembali ke akar budaya wujudkan generasi muda bersinar bersih narkoba teman Pro 2. Seru banget tadi di sana, aku simak banyak banget yang tanya teman Pro 2 terkait hari anti narkotika internasional ya di hari Jumat ini teman Pro 2. Well anyway, tadi aku udah bilang teman Pro 2 kalau aku nemenin kamu siaran hari ini dari santai siang sampai ke sore ceria ya, sampai nanti jam 6 sore teman Pro 2 ditemenin lagi sama Niken. Sekarang kita ke sore ceria ya di Pro 2 Jogja sampai nanti jam 6 sore ditemenin sama Niken teman Pro 2. Buat kamu yang mau request lagu ke Niken di sore ceria ini boleh banget teman Pro 2, masih panjang aku nemenin kamu hari ini, jadi puas kalau kata Karin ini, jadi puas aku untuk request lagu ke Niken. Boleh ya kalau mau request lagu ke Niken, masih Niken tunggu teman Pro 2. WhatsApp-nya masih sama di 0811 251 1025 ya.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Belum lengkap main ke Jogja kalau belum makan gudeg. Ternyata aslinya gudeg bukanlah nama makanan, tapi lebih ke cara atau metode memasak makanan. Kata gudeg berasal dari kata ngudeg yang bermakna mengaduk. Umumnya orang mengenal gudeg sebagai makanan khas Jogja yang terbuat dari nangka muda. Padahal dikutip dari temu konco, ada juga gudeg manggar dari bunga kelapa, gudeg telo dari singkong, gudeg dari daun kosambi, dan gudeg salak dari buah salak.

berdua hati-hati buat kamu yang di hari Jumat ini udah hampir jam 4 sore, teman berdua. Ada beberapa orang yang di hari Jumat ini tuh biasanya pulangnya agak lebih cepet, teman berdua ya. Hati-hati buat kamu yang baru mau pulang atau sudah di jalan mungkin, teman berdua, karena dari tadi siang aku tuh dapat beberapa informasi kalau jalanan di daerah Jogja ini tuh lagi macet, teman berdua. Padahal kan bukan long weekend ya. Tapi masih macet jalanan katanya, teman berdua. Cuman aku tadi belum tanya di titik-titik mana aja sih kemacetan yang terjadi di Jogja. Kalau di Jalan Avandi, teman berdua, kalau kamu mau lewat sini, aku lihat dari studio Pro2 Jogja sih ini masih terpantau ramai lancar ya. Kalau masih jam 4-an segini, teman berdua, biasanya mulai macet itu di jam 4:30 sampai maghrib ya, atau sampai isya itu biasanya mulai sedikit macet, teman berdua. Cuma mungkin lebih macet lagi itu ada di depan Pakuwon kali ya. Di situ tuh langganan macet ya. Mungkin kalau sekarang bisa jadi juga sedang macet, teman berdua. Atau di Jalan Janti, di Jalan Solo, teman berdua, Janti sampai ke Simpang Empat Tebangan sini biasanya macet banget, teman berdua. Mungkin buat kamu yang sekarang baru mau pulang, hati-hati di jalan, teman berdua, pelan-pelan aja. Karena cuaca juga enggak panas-panas banget gitu kan ya. Jadi enak buat pulang, enggak mendung, enggak panas, itu udah best of the best, teman berdua. Jadi kita juga yang jalan naik motor enggak terlalu panas, tapi enggak mendung juga, enggak bikin khawatir gitu kan ya kalau nanti sewaktu-waktu hujan, teman berdua. Hati-hati di jalan, teman berdua. Buat kamu juga yang enggak pulang, teman berdua, alias ini tuh WFH, dan kayaknya WFH-nya ini benar-benar di rumah lagi pusing-pusingnya gitu kan ya, jenuh gitu kan ya di sore hari ini, teman berdua. Boleh banget kalau mau minta lagu, request lagu ke Niken, teman berdua. Boleh ya, masih aku tunggu. Aku nemenin kamu masih lama, teman berdua, sampai nanti jam 6 sore ya. WhatsApp-nya masih sama di 0811 2511025, teman berdua.

Tomo berdua untuk pertama kali dalam sejarah logo hari ulang tahun Republik Indonesia ini bisa dipilih langsung oleh kita sebagai rakyat Tomo berdua lewat vote. Aku belum ikutan untuk voting Temu Berdua. Kira-kira apakah kamu juga sudah ikutan untuk voting memilih ya kan logo HUT RI ke-81 Temu Berdua. Ada 5 logo, kandidat logo HUT RI ke-81 Temu Berdua. Pasti kayaknya udah seliweran banget di sosmed ya. Kamu bisa cek-cek aja di sosial media logonya seperti apa, Teman Berdua. Ada karya dari Surakarta, terus ada dari Padang, ada dari Denpasar, Malang, sama Batam, Teman Berdua. Wih, kayaknya memang ini logo resmi dari HUT ke-81 ya, kemerdekaan Republik Indonesia, yang untuk pertama kali dalam sejarah Teman Berdua bisa dipilih langsung oleh masyarakat melalui polling publik, Teman Berdua. Wow, seru nih Teman Berdua. Jadi 5 logo yang tadi sudah aku sebutkan, 5 logo dari finalis ini adalah hasil seleksi Teman Berdua dari 124 peserta sayembara di seluruh Indonesia, Teman Berdua. Dan akhirnya kepilihlah ini 5 logo yang keren-keren banget, Teman Berdua. Jujur aku juga bingung, ini 5-5-nya bagus, aku bingung mau pilih yang mana karena semuanya pasti maknanya pun juga dalam-dalam nih, Teman Berdua. Ini kalau kamu mau ikutan voting juga, Teman Berdua, bisa banget, kamu bisa ikutan voting. Sebenarnya votingnya udah dari 2 hari yang lalu, dari tanggal 24 Juni kemarin, Teman Berdua. Tapi ini masih bisa kok, kalau misalkan kamu mau ikutan voting, masih bisa sampai hari Minggu besok, Teman Berdua, di tanggal 28 Juni 2026 ya. Votingnya lewat logo hutri.istanapresiden.go.id, Teman Berdua, yang memang mengusung tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, Teman Berdua. Sekali lagi ya, kamu bisa ikutan voting, Teman Berdua, masih sampai tanggal 28 Juni nanti, bisa lewat logo hutri.istanapresiden.go.id, Teman Berdua. Cus, kepoin 5 kandidat logo HUT RI ke-81, terus kamu pilih deh kira-kira kesukaan kamu yang mana, Teman Berdua.

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Gimana nih kabar rekrutmen karyawan buat toko roti kita?
3: Lagi aku pilih-pilih nih. Bagus-bagus loh CV-nya. Ada yang bagus banget malah. Hard skill mumpuni, soft skill mengesankan. Tapi sayangnya difabel.
2: Emang kenapa kalau difabel? Kalau skillnya bagus ya udah terima aja.
3: Emangnya bisa ya? Ntar kita yang repot lagi.
2: Banyak loh difabel yang justru lebih jago dari kita. Lagian pekerjaan difabel tuh amanat undang-undang kan? Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang peran perusahaan swasta yang wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
3: Berarti kita call buat interview ya? Kalau cocok kita terima nih.
2: Iya dong, kita kasih kesempatan.

Teman berdua, kayaknya bulan Juni ini tuh bakal banyak banget film-film baru. Teman berdua, nih kira-kira kamu udah update untuk ke bioskop belum, teman berdua? Untuk update film-film baru ya, kemarin tuh aku pengen banget nonton filmnya Warkop DKI. Gara-gara memang pemain-pemainnya tuh aku juga akhir-akhirnya tuh seneng lihat, teman berdua. Kayak Tora Sudiro, terus Vino Gebastian sama Desta, Mahendra Desta, teman berdua. Itu memang akhir-akhir ini aku sering nonton mereka. Dan kayaknya tone filmnya ini benar-benar film yang apa namanya, sama gitu ya dengan film di Warkop DKI zaman dulu, teman berdua, Reborn ya. Tapi memang belum kesampaian untuk nonton, teman berdua. Buat kamu yang sudah nonton, mungkin bisa kali ya share ke Diken kira-kira filmnya bagus atau enggak, teman berdua. Atau bisa kali ya share ke Diken kira-kira film apa yang harus aku lihat di bulan Juni atau di bulan Juli ini, teman berdua. Karena kayaknya kok filmnya akhir-akhir ini horor semua gitu kan ya. Kemarin terakhir aku ke bioskop tuh cuma lihat filmnya Ghost in the Cell dari Joko Anwar, yang kayaknya sekarang udah gak ada di bioskop, teman berdua. Itu filmnya cakep banget, tapi kayaknya cuma nembus penonton 3,5 juta ya kalau aku gak salah. Padahal filmnya tuh bagus banget, teman berdua. Kalau kamu gak nonton, kayaknya kamu bakal nyesel. Itu film benar-benar plot twist gak nyangka banget. Wah, keren banget itu filmnya Joko Anwar. Aku pengen nonton lagi, teman berdua. Jadi buat kamu yang kayaknya udah absen ke bioskop, teman berdua, boleh ya kasih tahu ke Niken kira-kira film apa yang harus aku tonton di bulan depan deh, teman berdua, di bulan Juli ya, pas gajian. Bolehlah main-main ke bioskop ya untuk mengisi waktu luang, teman berdua. Yuk kasih tahu ke Niken kira-kira film apa yang bisa kamu rekomendasikan ke Niken, teman berdua, untuk aku tonton di bulan depan, teman berdua.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Untuk pertama kalinya, Raisa bernyanyi dalam bahasa Korea bersama legenda ballad asal Korea Selatan, Song Sik-yong, lewat lagu Heaven Knows. Berbeda dari proyek sebelumnya yang bersifat cover, Heaven Knows jadi lagu original pertama mereka. Lagu ini mengangkat tema universal tentang cinta, harapan, takdir, dan ikatan antar manusia yang menembus batas budaya maupun geografis. Secara musikalitas, Heaven Knows menggabungkan keagungan cerita emosional khas ballad Korea dengan berlutang produksi pop internasional modern.
2: Prodway Weekly Hits.

Yes, terutama ikan koi teman berdua. Ini Yogyakarta jadi tuan rumah ajang koi paling bergengsi se-Indonesia. Teman berdua, ada event 19 tahun All Indonesia Young Koi Show teman berdua yang hadir kembali dan nanti akan memperebutkan piala raja. Teman berdua, ini adalah trofi kehormatan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Teman berdua, bukan cuma sekedar kontes ikan doang ya, tapi nanti di event ini juga menghadirkan ada talk show dan juga edukasi budidaya ikan koi teman berdua. Terus ada tenan olahan ikan pastinya, dan juga lomba mewarnai anak bertema ikan teman berdua. Ternyata ini juga diselenggarakannya tuh hari ini teman berdua, tanggal 26 Juni 2006 sampai besok hari Minggu teman berdua, tanggal 28 Juni ya 2026. Cuman ini setelah aku lihat-lihat dari posternya teman berdua, ini aku belum tahu nih kira-kira jam berapa ya gitu kan ya. Ini gak ada keterangan atau mempura dua. Mungkin nanti bisa cari tahu ya. Ini ada di Hall A Jogja Expo Center di JEC Tempura 2. Deket lah ya dari kota Tempura 2. Mungkin bisa nih sambil hangout Tempura 2. Bingung mau kemana karena kamu sukanya ikan. Boleh nih cek aja Tempura 2, ada kontes ikan. Ya kan, ikan koi Tempura 2 di Jogja Expo Center sampai besok hari Minggu 28 Juni 2026 teman berdua.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola terbesar di dunia yang pertama kali digelar tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, hanya 13 negara yang ikut berpartisipasi. Dan Uruguay keluar sebagai juara pertama di hadapan pendukungnya sendiri. Turnamen ini kemudian berkembang pesat, meski sempat terhenti di tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Setelah itu, Piala Dunia kembali digelar pada tahun 1950 dan terus berlangsung setiap 4 tahun sekali hingga saat ini. Seiring waktu, jumlah peserta makin bertambah, teknologi semakin canggih, dan pertandingan semakin kompetitif. Dari sekedar turnamen kecil, kini Piala Dunia menjadi ajang yang menyatukan miliaran orang di seluruh dunia. Penuh dengan sejarah, emosi, dan momen tak terlupakan.

Dari Star Vision, teman Pro 2, kayaknya kalau aku nggak salah Star Vision biasanya menerbitkan FTV, tapi sekarang menghadirkan film horor, teman Pro 2. Judulnya Petaka Gunung Welirang, teman Pro 2, yang katanya sih ini terinspirasi dari kisah nyata pendakian yang misterius, teman Pro 2. Anyway, ini film digarap sama sutradara Indra Gudawan, teman Pro 2, yang nanti dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 2 Juli 2026, teman Pro 2. Diproduseri juga sama Chan Parwesarvia, dan naskahnya ini ditulis sama Upi, teman Pro 2. Film ini mengangkat pengalaman nyata pendakian yang dialami sama Maya Aska, dan kisahnya memadukan teror supranatural dengan cerita persahabatan yang diuji di saat bertahan hidup di tengah alam, teman Pro 2. Petaka Gunung Welirang ini mengikuti perjalanan 5 sahabat. Wah, ini kayak filmnya siapa sih? Filmnya Bayu Skak ya. Yang sekawan 5, teman Pro 2, ada 5 sahabat naik gunung. Ada Satria, Naya, Arga, Noval, dan Tita, teman Pro 2. Dan kelima sahabat itu memutuskan untuk mendaki Gunung Welirang menjelang malam satu suro, teman Pro 2. Ya, kalau malam satu suro, ya pasti akan dihubungkan dengan mistis-mistis, teman Pro 2. Pendakian yang awalnya biasa-biasa aja, tapi tiba-tiba berubah jadi pengalaman yang mencekam, teman Pro 2. Ada gangguan, ada hal-hal aneh yang mulai terjadi ketika mereka mengalami berbagai kejadian gaib, sampai tersesatlah itu di kawasan Alas Laliciwo di Gunung Welirang, teman Pro 2. Wow, buat kamu teman Pro 2 yang mau nonton film horror terbaru dari Star Vision ini, teman Pro 2, di Petaka Gunung Welirang, ya, ini adalah kisah nyata, teman Pro 2. Buat kamu yang tertarik untuk nonton film ini, boleh banget, tapi belum tayang, teman Pro 2. Tayang masih beberapa waktu lagi, nanti di tanggal 2 Juli 2026, teman Pro 2.

2, kamu pasti sering mendengar kata babysitter kan? Nah, sekarang sudah ada kata baru dalam bahasa Indonesia untuk menggantikan kata babysitter, yaitu pramusiwi. Pramusiwi berarti wanita yang bekerja pada suatu keluarga dengan tugas merawat bayi atau anak-anak kecil keluarga yang bersangkutan atau

Jatuhan terbaik kamu. Masih dengerin Iken di Sore Ceria sama nanti jam 6 sore teman berdua. Aku nemenin kamu hari ini panjang banget ya kan, sampai puas aku muterin lagu-lagu enak buat kamu teman berdua. Masih ada waktu sekitar 10 menit lagi buat kita nunggu azan maghrib teman berdua. Buat kamu yang mau request lagu ke Iken masih bisa ya, kamu bisa WhatsApp aja ke Iken di 0811-251-1025 teman berdua. Lagi pengen denger lagu apa sore hari ini yang syahdu gak terlalu panas ini, kok agak mendung ya tiba-tiba teman berdua. Jadi takut kalau ntar malam hujan gimana. Tapi gak apa-apa, jadi tidurnya kayaknya makin nyenyak teman berdua ya. So, buat kamu yang di sore hari ini sambil nunggu azan maghrib lagi ngopi-ngopi di kosan atau di depan rumah teman berdua, boleh banget kalau kamu mau request lagu ke Niken ya. WhatsAppnya masih sama di 0811-251-1025.

Abang berdua gak kerasa sudah masuk waktu maghrib untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Berikut kita dengarkan kumandang azan maghrib ya untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Abang berdua pastinya aku juga masih akan nemenin kamu nih di sore ceria sampai nanti jam 6 sore. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus bareng sama Dika di Berdua Jogja, teman terbaik kamu. Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Sahabat Perodua Jogja yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Abdul Basir dari Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. Teman Perodua Jogja yang berbahagia, akhir-akhir ini kita dikejutkan oleh berita mengenai oknum Kementerian Komdigi yang melindungi situs-situs judi online dan juga oknum-oknum penegak hukum yang terlibat di dalamnya dan ikut judi online. Ini sangat meresahkan bagi kita. Judi online kini telah menjadi penyakit yang mewabah di Indonesia. Tidak sedikit masyarakat awam yang terjerumus ke dalamnya hingga sampai pada taraf kecanduan dan akibatnya menimbulkan berbagai macam dampak negatif. Islam sebagai sebuah agama melarang dengan tegas segala praktik judi, judi online maupun judi offline. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisaru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan wajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Teman Perodua Jogja yang berbahagia, pada ayat ini dengan jelas Allah melarang praktek judi dan memasukkan ke dalam perbuatan keji yang harus dihindari dan dijauhi. Allah meneruskan firman-Nya di dalam Al-Maidah ayat 91. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir yasuddakum an dzikrillah wa 'anil sholati fahal antum muntahun. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi, serta bermaksud menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidaklah kamu mau berhenti. Pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa judi hanya menjadi salah satu senjata setan untuk menimbulkan perpecahan pada umat manusia. Pada ayat ini pula dengan jelas disebutkan beberapa dampak negatif dari judi, di antaranya menimbulkan permusuhan dan kebencian dan menghalangi kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib menerangkan bahwa dampak negatif berjudi lainnya ialah dapat membuat pelakunya kecanduan dengan adanya harapan menang pada setiap perjudian, menimbulkan sensasi yang dapat membuat candu pelakunya hingga menghabiskan hartanya. Selain itu, judi online juga dapat menimbulkan banyak dampak negatif bagi keluarga pelaku, keluarganya, bagi baik istri maupun anaknya, atau bahkan orang tuanya, dapat menjadi korban kriminalisasi pelaku judi. Di antara dampak negatif yang lain dari judi online adalah dapat mengganggu kesehatan mental pelaku hingga menimbulkan depresi. Judi online juga dapat memperburuk kondisi finansial keluarga yang dapat berujung pada KDRT, memicu tindakan kriminal, serta dapat merusak hubungan dengan orang lain. Bahkan dapat meningkatkan risiko bunuh diri bagi pelaku tersebut. Mengingat hal tersebut, teman Perodua Jogja yang berbahagia, marilah kita mawas diri, baik kepada diri sendiri maupun di lingkungan keluarga, agar tidak terjebak ke dalam jurang judi online, bahkan bisa menjadi kecanduan dalam melakukannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah.
Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman berdua gak kerasa sudah 7 jam aku nemenin kamu dari santai siang dari jam 11 siang. Habis itu lanjut ke sore ceria sampai jam 6 sore. Teman berdua panjang banget nemenin kamu hari ini. Aku mau pamitan dulu teman berdua dari sore ceria. Habis ini kamu bisa ditemenin sama Abi di sore ceria. Habis itu dijaga malam sampai nanti jam 12 malam teman berdua. So kalau gitu ini kan pamit ya. Dengerin terus 102,5 FM berdua jam.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, selamat sore. Kalau tadi ada Niken menemani kamu di segmen sebelumnya, kali ini masih di segmen sore ceria ya. Menemani kamu selanjutnya sampai dengan jam 7 malam ini teman Pro 2, dan lanjut nanti jam 7 sampai dengan jam 12 malam di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, untuk edisi hari ini di hari Jumat 26 Juni 2026 bersama Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Oh. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Terima kasih Mbak Dinda untuk reviewnya, bener banget ya. Kali ini kita ada di segmen Jamu, Jamnya Lagu Kamu. Jadi buat kamu teman berdua, sekarang masih jam 6 lebih 20 menit ya. Jadi masih ada waktu 40 menit ke depan untuk kamu bantuin aku nyusun playlist. Bukan hanya kamu bisa request satu lagu, tapi tiga lagu sekaligus. Karena memang kali ini kita masuk di segmen Jamu, Jamnya Lagu Kamu. Kamu bisa request tiga lagu sekaligus di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811-2511-025. Hits Indonesia boleh, hits manca juga boleh. Kita mainkan buat kamu.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Berlalu teman Pro 2, baru saja masih saya terdengar satu hits dari Noah yang judulnya Dulu Kita Masih Remaja, dibawakan oleh Ariel teman Pro 2. Menemani kita kali ini di hari Jumat 26 Juni 2026 di sore ceria. Masih menunggu buat kamu yang punya referensi 3 lagu di segmen jamu-jamnya lagu kamu. Aku masih mencoba untuk membuka kesempatan kamu teman Pro 2 untuk bantuin aku nyusun playlist kali ini di sore ceria. Menyapa untuk Lavernia yang udah bergabung untuk lagunya Sabrina Carpenter. And Child selanjutnya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sam Smith nomor 2 berkolaborasi dengan John Legend, Lay Me Down, menemani kita di 45 menit ya, dari jam 6 sore. Menyapa buat kamu yang udah bergabung di segmen Sore Ceria kali ini, teman Pro 2. Terima kasih untuk yang udah bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja 0811-251-1025. Ada Kak Tri di Pelayan ya, yang udah request lagunya Fortune yang judulnya Getaran, siap untuk kita mainkan selanjutnya. Terus juga ada beberapa hits lainnya, teman Pro 2. Ada lagunya DJO, kita coba untuk mainkan pula lagu DJO yang udah di request yang judulnya End of Beginning. Oke, siap ya. Terus juga ada New Hope yang berkolaborasi dengan Dana Paula. Selanjutnya di segmen Jamu, jamnya lagu kamu, Produk FM Jogja, teman terbaik kamu.
1: Jamu, jamu Kak, jamu.
0: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.

0: Tulaku toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

Dalam permainan sepak bola, istilah gol memiliki arti yang sangat spesifik dan tidak sekedar soal bola masuk ke gawang. Berdasarkan aturan resmi yang ditetapkan oleh FIFA dan disusun oleh The International Football Association Board dalam Law of the Game, sebuah gol dinyatakan sah apabila seluruh bagian bola telah melewati garis gawang, berada di antara kedua tiang gawang, serta berada di bawah mistar. Namun, tidak berhenti sampai di situ. Sebuah gol juga hanya dianggap sah jika tidak didahului oleh pelanggaran apapun dari tim yang mencetaknya. Artinya, jika sebelum bola masuk ke gawang, terjadi pelanggaran seperti offside, handball, atau foul, maka gol tersebut dapat dianulir oleh wasit. Hal penting lainnya adalah bahwa bola harus benar-benar melewati garis gawang secara keseluruhan. Jika hanya sebagian bola yang masuk atau masih menyentuh garis, maka belum dapat dianggap sebagai gol. Untuk membantu memastikan keputusan ini, dalam pertandingan modern bahkan digunakan teknologi seperti goal line technology yang mampu mendeteksi apakah bola sudah masuk sepenuhnya melewati

0: Selamat malam teman Pro 2, kali ini bersama saya Suryo Abi Ma'ruf di Info Pro 2 Malam untuk edisi 26 Juni 2026. Informasi pertama, kita kutip dari rri.co.id. Sebanyak 26 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penambangan tanpa izin di Gunung Botak Buru, Maluku. Penetapan tersangka ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum atau Ditjen Gakum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama Bareskrim Polri. Direktur Jenderal Penegakan Hukum SDM Jeffrey Huai menegaskan, tersangka diduga berperan dalam mendukung kegiatan operasional penambangan tanpa izin seperti pembangunan akses jalan, operasional tambang, dan pembangunan kolam penampungan atau fasilitas pengolahan, lalu pendirian laboratorium pengolahan atau penyulingan emas dan kegiatan pengelolaan serta pembangunan sarana pendukung lainnya. Ia mengatakan dari 26 tersangka, ada 2 orang tersangka merupakan warga negara Indonesia, sedangkan 24 tersangka lainnya warga negara asing. Informasi selanjutnya teman Pro 2 dari Teheran, di mana Organisasi Maritim Internasional PBB atau IMO mulai mengevakuasi lebih dari 11.000 pelaut yang terjebak di Selat Hormuz. Operasi ini dilakukan setelah Amerika Serikat dan Iran menandatangani nota kesepahaman, dilansir dari Al Jazeera Kamis 25 Juni kemarin. Sebelumnya Iran secara efektif menutup Selat Hormuz yang menyebabkan banyak kapal tertahan di salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia ini. Sekretaris Jenderal IMO Arsenio mengatakan operasi dievakuasi dilakukan melalui kerjasama dengan beberapa pihak. Pihak-pihak tersebut yaitu Iran, Oman, Amerika Serikat, dan negara-negara pesisir kawasan, serta industri maritim internasional. Menurutnya, IMO telah memperoleh jaminan keselamatan yang diperlukan dan memastikan kondisi navigasi aman untuk mendukung pelaksanaan operasi tersebut. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selanjutnya persiapan teman Pro 2 untuk kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk ikut menyiarkan siaran MLC Music Live Chat untuk edisi kali ini 26 Juni 2026 yang juga direlay oleh Pro 2 Network di seluruh Indonesia. Langsung saja kita bergabung untuk ikut menyiarkan MLC Music Live Chat.

0: Yap, betul sekali, sudah balik lagi di Music Lab coba bersama Angga. Dan tentunya kalau di Music Lab gak sendirian dong, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama ini seorang anak muda. Kalau tadi kamu udah dengerin Batas Senja ya, itu lagu yang sering kamu dengerin juga. Ini ada satu collaboration bareng sama musisi muda, young artist from Australia. Kita bakal ngobrol sama Shumo Eiji. Hello.
1: Hello.
0: How are you?
1: Hello Indonesia.
0: Halo Indonesia. Dan biar semakin enak ngobrol, bakal terbitin sama
1: Rini.
0: Sama
1: Azila.
0: Azila. Oke. Okay. Nanti bakalan mentranslate lah gitu ya, biar nanti Angga ngomong bahasa Indonesia, nanti juga nyambung juga nanti sama Shumo Eiji. So, how you feel?
1: Very good.
0: Very good.
1: I'm very happy to be.
0: Indonesia hot? Panas?
1: It's hot, but everyone very kind.
0: Very kind ya Indonesia. Saya orangnya baik-baik, teman berdua ya. Kenapa Shumo ada di sini? Shumo itu lagi berkolaborasi bareng sama Batas Senja untuk single yang berjudul Iron Veins ya. Tapi sebelum kita bakal tanya-tanya soal singlenya, kita bakal tanya dulu gitu ya. Umurnya berapa sih? Iron Veins, how old are you?
1: How old are you? I am 14 years old. I just turned like 1 month ago.
0: Okay, berarti satu bulan yang lalu baru ulang tahun ya?
1: Yes.
0: Ya, 14 tahun teman berdua. Jadi berarti masih sekolah dong ya?
1: You're still in school, right?
2: Yeah, of course I'm in school. It's like school holiday right now.
0: Lagi liburan. Oke.
1: Dua minggu
0: gitu ya liburnya. Dan emang kalau di Australia itu dia untuk Iron Veins termasuk debut atau sebelum-sebelumnya Shumo itu udah lama berkarir sebagai musisi?
1: Is it Iron Veins your first songs or you already write a lot of songs before?
2: I already wrote a lot of songs before.
0: Mm-hmm. Dimulai dari usia berapa?
1: Since when you start to write the songs?
2: Before when I was 8, I wrote some songs like a rap song, but I quickly switch. So now I just write songs like this.
1: Jadi dari umur 8 tahun aku udah mulai nulis lagu. Jadi Iron Veins ini bukan lagu pertama aku, tapi lagu ke-15 aku.
0: Wow! Usia 14 tahun tapi dia sudah menciptakan lebih dari 15 lagu ya. Genre-nya? What
1: kind of genre do you all usually write?
2: Now I usually write a rock pop and pop rock.
0: Pop rock ya?
2: Yeah.
0: Why
2: neo soul.
0: Why you like pop rock songs?
1: Why do you like this genre?
2: It's because now people really like pop. I also like pop, but I have a guitar so I need to have some bro.
0: Oh, okay.
2: Because I like guitar a lot.
1: Jadi karena alasannya karena dia suka main gitar, jadi biar nyambungin sama pop rocknya itu.
0: Gitu. Siapa yang dulu pertama kali mengajari kamu untuk bisa bermain gitar?
1: What is the first musician who influenced you to learn play guitar?
2: Before I don't know any musician, I only know Eminem.
0: Eminem because you like rap ya?
2: Yeah? Yeah, before I like rap. No, my dad influenced me to play guitar.
0: Okay, your dad. So you
2: my dad don't play guitar, only I know.
0: Learning from your dad or from YouTube?
2: My dad don't play guitar.
0: Oh, don't play guitar?
2: Yeah.
0: Bapaknya enggak?
1: Cuma menginspirasi
0: doang gitu. Yeah. Tapi enggak ngajarin kayak enggak, gitu ya.
1: Enggak main gitar bapaknya.
0: Malah enggak main gitar juga.
1: Cuma
0: gitu
1: dia
0: ya.
1: Doang di keluarganya yang bisa main gitar.
0: Oke, okay, gila sih, itu keren sekali ya. Terus di usia berapa kamu akhirnya mulai bikin lagu gitu?
1: When you start to writing a songs?
2: 8 years old.
0: Udah mulai tuh ya, 8 tahun udah mulai bikin lagu gitu ya. Kenapa kamu ingin menjadi musisi?
1: Why do you want to be a musician?
2: I really like music.
0: Karena itu ya, sesimpel itu. Jadi Shumo ini suka banget musik, jadi ya udahlah, mendingan langsung aja bikin apa menjadi musisi gitu ya. Mungkin kita mau coba sebelum nanti aku tanya juga kenapa akhirnya berkolaborasi sama Batas Senja. Tadi katanya mau nyobain
1: ya, mau nyanyi
0: lagunya Batas Senja.
1: Betul.
0: Oke, yang judulnya hari ini ya, apa?
1: Nanti kita seperti ini.
0: Pick your guitar.
1: You can play.
0: Kita mau lihat nih. Kenapa ya akhirnya aku bisa? Aku penasaran juga sih kenapa akhirnya Shumo ini bisa berkolaborasi sama Batas Senja ya. Coba nih kita dengerin Shumo bakal bawain salah satu lagunya dari Batas Senja.

0: 예! sebenarnya kayak kalau misalnya lagu-lagunya Batas Senda kan lebih banyak folk gitu ya. Mungkin yang bertema-tema folk. Kenapa Sumo juga akhirnya mau gitu bawain lagu folk? Apakah dia juga suka menyukai lagu-lagu folk gitu?
1: So Batas Senda genre of the song is like a folk song. So do you like also folk song and do you want to create some folk song in the future?
2: I like emotional song.
0: Emotional song. Dia menangkapnya itu sebagai emotional song ya. Oke. Dan gimana, boleh nggak minta diceritain kenapa bisa akhirnya ketemu sama yang namanya Batas Senda?
1: Can you tell us how
0: bisa akhirnya berkolaborasi dengan?
1: I'm so sorry. Can you tell us how can you meet Batas Senda and finally do the collaboration together with Batas Senda?
2: It's because I have a lot of Indonesian fans before Batas Senda, so I want to reach out to Indonesia. So then I really like Batas Senda already before, so I contact him because Iron Veins was originally my song. Mm-hmm. So after that, I sent to him, and then he very liked it. Mm. And then he do his arrangement. He add his vocal on it.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya berawal dari dia punya banyak fans di Indonesia, jadi dia pengen reach out Indonesian fans. Mm. Nah, sebenarnya Iron Veins ini originally songs dari dia penulis lagu aslinya. Terus ini tahun kemarin dia buat Iron Veins. Terus baru 4 bulan kemudian dikirim ke Batas Senda dan Batas Senda sangat suka sama Iron Veins. Terus habis itu Batas Senda ada mengaransemen beberapa partnya, nambahin lirik Indonesia dan vokalnya Batas Senda.
0: Nah, pertanyaannya kenapa Batas Senda gitu ya? Kenapa yang terpilih adalah Batas Senda? Mungkin kan banyak musisi yang lain gitu.
1: Why Batas Senda? Why you didn't choose any other musician Indonesia?
2: It's Batas Senda is special. I don't know.
0: Kayak this is a fate, maybe?
2: Yeah, but he also now wants to do another girl.
0: Jadi itu ya, mungkin ya udah jalannya aja gitu ya kayaknya ya.
1: Takdir jodoh
0: ya. And the same
2: it's
0: God. From God ya. Yes, setuju, agree. Ya, nanti kita masih bakal ngobrol sama Sumo ya. Nanti juga kita bakal dengerin dia nyanyi lagu. Dan kita juga bakal nanti dari lagu yang tadi diciptain sama Sumo ya. Jadi kemana-mana tetap bersama kita tentunya masih di Music Like That.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Shumo Eji. Halo.
1: Hello everyone. Hello.
0: Dan ternyata lagu yang tadi udah banyak itu ternyata juga sudah banyak sekali apa ya, kayak dapat penghargaan ya. Ada Super Grand Prix winner 90 international competition ya di Ukraine. Juga lagu Mom memenangkan penghargaan tertinggi dan sempurna. Pertama kali terjadi dalam sejarah kompetisi tersebut selama 12 tahun. Wow, oke, memang ternyata Shumo di sana tuh udah banyak banget apa ya penghargaannya. Nah, sebenarnya akhirnya kalau tadi kan proses perkenalannya ya. Mungkin nanti Shumo bisa ceritain juga setelah batas senja okay, gitu ya. Apa step yang langsung dilakukan, apakah mengirim lagu gitu atau gimana?
2: When Batas Senja said they want to collaborate with you with the Iron Fans, what the next step both of you do?
1: So after that, he make his vocals, and he send me his lyrics. Then after that, I have to record my guitar and my own vocals over his vocals.
0: Kesulitannya,
1: his style is different than mine.
0: Different. Okay. Kesulitannya apa?
2: What is the difficulties?
1: And too much his style while maintaining my style.
0: Menggabungkan itu ya, menggabungkan style dari dulunya.
2: Mengimbangi stylenya Batasnya dan Sumo tuh agak susah karena mereka beda style kan.
0: Berarti secara online?
2: Doing by online, right? Iya. Iya.
0: Bener-bener kirim data gitu ya, terus
2: semuanya online karena baru kemarin pertama kali ketemu sama
0: baru-baru kemarin pas kesini ya.
2: Betul.
0: Nah itu terus apa, berapa lama itu prosesnya akhirnya?
2: How long the process until you finally okay, this is the final stage of the Iron Fans?
1: Is that I just after I recall my vocals, so I sent to them and they did like a 4 mixing sessions, so 5 tracks.
0: 5 tracks, okay. How long
2: is it?
1: 3 months.
0: 3 months. Oh, lumayan, 3 bulan ya, bro.
2: 3 bulan.
0: Ketika hasilnya jadi, karena kan sebelumnya memang ini lagunya Shumo ya. Apa impressionnya dari Shumo gitu dari hasil lagunya ini?
2: What is your impression about after the lyric is become? I mean, the song become you and Batas Senja.
1: Batas Senja, his voice is deep. He sing very nice. He changed the melody a bit. I really liked it.
0: Okay, suka banget ternyata dengan hasilnya teman berdua. Apakah teman berdua juga akan menyukai hasilnya? Kita dengerin aja langsung ya. Ini Iron Fans from Batas Senja dan juga Sumo Eji.

0: Nah, itu tadi udah kita dengerin bareng-bareng ya, lagunya dari Mata Senja dan juga Sumo Eji. Sebenarnya lagunya bercerita tentang apa sih?
1: Can you tell us about the Iron Fan song?
2: The meaning, right?
0: Yeah, the meaning.
2: It's a very emotional song because I like, but the meaning is a person builds an armor to hide themselves from pain, but eventually this armor becomes a cage that locks them from their true self. So Iron Fan is like a healing for people like that. It's a story about people like that.
1: Jadi itu Iron Fist ini punya arti yang sangat dalam dan cukup emosional ya semuanya. Jadi ini tuh bercerita tentang bagaimana seseorang membangun sebuah benteng di sekitarnya dia untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi karena benteng itu jadinya dia juga gak bisa menunjukkan dirinya sendiri, their true self gitu.
0: Berarti mungkin lebih bercerita tentang kesehatan mental?
1: Is it talking about the mental awareness, mental health?
2: Yeah.
1: Mirip-mirip.
0: Mirip-mirip kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Dan kalau di apa? Berarti kalau diterjemahkan secara harfiah tuh Iron Fist itu berarti seperti benteng gitu ya.
1: Is it the Iron Fist? The meaning is like a wall, like a cage or something like that.
2: Yeah, a cage. A cage you build from pain.
1: Ya, jadi benteng yang
0: pelindung
1: dia,
0: ya, shield,
2: yes,
0: ya, like a shield.
2: It's a shield, yeah. And then you
0: okay.
2: Use someone else when you have the shield.
0: Okay.
1: Ya, gitu.
0: Itu dia ya. Tapi kalau versi

0: Betul.
1: Betul. Iya. 5 Juni. Tapi ini berarti sangat-sangat eksklusif, bisa kamu dengerin langsung di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Keren sekali ya. Nah, selain itu juga pengen tanya sih, sebenarnya kalau di Australia itu ada pelajaran bahasa Indonesia nggak sih? Setahu aku kan ada tuh.
0: Hey. Oh, he asked about, is it really in Australia there's like an Indonesian learning language there?
1: Nggak ada.
2: In Australia there's only we learn French, Chinese, and Japanese.
1: Oh, di sekolahnya ini nggak ada gitu ya?
0: Iya, kayaknya bukan di Brisbane ya mas, tapi lebih ke Melbourne.
1: Melbourne sih, gitu ya, oke. Okay. Yeah. Nah, berarti apakah Shumo itu tahu Indonesia karena hanya lewat dari fansnya atau sebelumnya udah pernah ke Indonesia?
0: Before, do you already know Indonesia or it's only just because of your fans who reach you through the TikTok or Instagram?
2: It's my fans. It's all dedicated for them.
1: Okay, berarti fansnya banyak banget ya di Indonesia.
0: Dedikasikan untuk fansnya, ya banyak okay, banget.
1: Banyak banget dari Indonesia. Okay. Ya udah, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol juga dan terakhir juga Shumo bakalan live session, jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja tentunya masih di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat dan kita masih bersama sama Shumo Eji yang saat ini sedang berkolaborasi dengan Batas Senja ya. So you have already have the music video?
1: Yeah, we just made one yesterday. But not released yet.
0: Oh, kapan rilisnya kapan itu?
2: When is the time for the releasing the music video?
1: Next month.
0: Next month. Okay, jadi kita tungguin ya. Di channelnya siapa?
2: In which channel? In your channel or in Batas Senja channel?
1: I think both.
0: Both ya. Both. Dua-duanya bakal ada di situ. Jadi kalau pengen lihat channelnya Sumo apa namanya?
2: What is the name of your online
0: YouTube channel?
2: YouTube.
1: All my channels name Shumo AG.
0: Shumo AG.
1: SHUMOAG.
0: Oke.
2: Okay. Jadi semuanya pakai nama aslinya dia. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube.
1: Yeah, I mean Instagram, Facebook, YouTube, but the music video on YouTube.
0: Ya, jadi buat teman Pro 2 yang ya sebenarnya udah banyak yang tahu juga tentang Shumo Eji, jadi bisa langsung aja nanti tungguin next month bakalan ada keluar video klip dari Aaron Fans ini ya. Oke, ada pesan-pesan buat fans-fans kamu yang lagi mungkin kemarin udah sempat ketemu sama fans-fans yang di Indonesia belum?
2: Do you meet your fans in Indonesia? Not
0: aja ya. Belum. Jadi mudah-mudahan nih setelah ini jadi tahu yang mungkin oh iya ini semua lagi di Indonesia gitu ya, mungkin bisa reach out segera di Instagram siapa tahu bisa ketemu sama Shumo Eji secara langsung gitu ya. Oke, ada pesan?
2: Do you want to say something for your Indonesian fans?
1: I'm sorry I didn't tell I come to Jakarta because actually a lot of people say why didn't tell me you come to Jakarta because I'll meet you.
0: Okay.
1: But anyway, I like Indonesia so much. The food is great. That it was very clean. Hmm. And the people is very kind. Most of all.
0: Okay.
2: Jadi emang dia datang ke Indonesia tuh enggak ngabarin. Hmm. Makanya banyak yang nanya, "Kenapa kamu enggak ngasih tahu kalau kamu ke Indonesia?" gitu. Tapi yang paling dia highlight ini adalah dia sangat suka Indonesia, terutama makanannya, juga bersih. Dan orang-orang itu ramah, hangat semua.
0: Okay.
1: But I also want all the people listening this radio to listen Iron Veins one time. To see if they like it, they listen more. They'll definitely like this song.
2: Jadi, please semua yang dengerin radio, tolong dengerin lagu Iron Veins karena kalian bakal suka semua.
0: Oke, okay. Dan juga tentunya soundnya bisa dipakai di seluruh sosial media ya, ada di TikTok, dan juga nanti ada di seluruh digital streaming platform, oke? Okay? Oke, okay, kita bakal lihat penampilan langsung dari mau ditemenin? Silakan. Gak apa-apa lewat. Dan ini kita akan menyaksikan secara langsung penampilan Shumo AG dan tentunya akan membawakan Iron Veins ya. Dan itu nanti gue harus pamit juga teman berdua karena abis ini bakal lanjut oleh penyiar favorit kamu di Pro 2 seluruh Indonesia. Gue pamit ya. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Here we go, Shumo AG.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya, teman Pro 2, baru aja kita dengerin ada MLC Music Live Chat dari Jakarta. Mana-mana kita selanjutnya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Artinya kita balik lagi ke Jogja ya, untuk menemani kamu dengan hits Indonesia dan juga hits manca di Jaga Malam untuk edisi hari ini, teman Pro 2, di hari Friday. Ikut-ikutan sama bintang tamu tadi ya. Untuk hari Jumat 26 Juni 2026. Selanjutnya menemani kamu, teman Pro 2, di tanggal yang cantik juga, di 26 bulan 6 tahun 2026, teman Pro 2 menyapa buat kamu yang lagi menikmati di hari spesial kali ini bersama Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hey pecinta bola, pecinta Piala Dunia, kali ini kita update informasi terkait dengan Piala Dunia 2026. Kok bisa bi? Iya dong, karena memang kita announce terus teman Pro 2, karena Radio Republik Indonesia kali ini menjadi audio terrestrial official penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Kita mulai update dari jadwal pertandingan. Untuk pertandingan yang kamu bisa nantikan teman Pro 2, yang terdekat itu adalah penampilan dari tim Senegal yang akan melawan tim Irak di grup I Piala Dunia 2026. Mereka akan berlaga di hari esok ya, di hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026 jam 2 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya di jam yang sama ada pertandingan lainnya di grup yang sama pula, grup I ya. Itu dari penampilan Norwegia yang akan melawan Prancis. Wih, ini nih ya, banyak juga nih yang menjagokan Prancis ya. Sedangkan buat kamu teman Pro 2 yang menjagokan Arab Saudi akan tampil esok pagi di hari yang sama, di besok pagi di hari Sabtu pagi jam 7. Grup H antara Tanjung Verde bersama Arab Saudi. Dan untuk kamu penggemar Uruguay atau Spanyol, wih mulai panas nih Piala Dunia ya. Karena Uruguay versus Spanyol akan berlaga teman Pro 2 besok hilang lagi. Uruguay akan berlaga teman Pro 2 esok di tanggal 27 Juni 2026 di jam 7 pagi, di mana mereka akan meramaikan pertandingan di grup H antara Uruguay versus Spanyol. Dan di siang harinya, tepatnya di jam 10, ada dua pertandingan teman Pro 2 sama-sama dari grup G, di mana pertandingan pertama antara Selandia Baru versus Belgia. Dan di saat yang sama, di jam 10 juga, ada pertandingan grup yang sama, grup G, antara Mesir melawan Iran. Iran masih bertahan nih, teman Pro 2 ya. Terus, sampai sorenya, dan juga selanjutnya, teman Pro 2, kamu bisa update jadwal pertandingan Piala Dunia 2026, termasuk juga bagaimana hasil pertandingan yang telah berlangsung sebelumnya, melalui portal berita resmi kami, rri.co.id.

Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Menyapa buat kamu teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 Jogja dari berbagai platform ya. Menyapa untuk Bagas yang ada di Tangerang, menyapa juga buat Mas Aris yang ada di Purwokerto dan juga di kota yang sama. Kita tadi disapa juga melalui TikTok oleh penyiar senior Pro 1 Purwokerto, ada Mas Rizky dan juga ada Ibu Pimpinan, Ibu Nunu yang lagi mendengarkan juga siaran kita dari sana. Selamat malam semuanya, salam sehat selalu ya. Ngomong-ngomong soal kesehatan, oh iya juga Mas Jordan, ya Jordan di Semarang, boleh, wih, rame malam hari ini ya. Aku ditemani oleh kalian semua teman Pro 2, karena fun fact-nya aku sendirian di sini, aku hanya berteman AC yang dingin ini. Ada topik menarik seputar kesehatan yang akan kita bahas sebentar lagi teman Pro 2, dari jam 8:30 sampai dengan jam 9 malam. Penasaran topik apa? Aku langsung announce ya ke kalian, biar maksudnya biar kalian bisa dengerin setelah ini dan juga kalian bisa bergabung untuk konsultasi, bertanya atau juga berinteraksi langsung bersama Dr. Widiandana MHP PhD SPMK, dokter spesialis mata yang akan bergabung bersama kita malam ini, Dr. Doni. Temanya apa nih? Temanya tentang seputar kesehatan mata, spesifik terkait dengan kelopak mata jauh sebelah. Kebayang ya? Jadi buat kamu masih penasaran teman Pro 2, kamu boleh gabung. Atau mungkin kamu punya problem atau juga tema kita malam ini relate dengan apa yang kamu alami, kamu boleh banget buat gabung di WhatsApp Pro 2 FM. Boleh chat, boleh voice note, boleh juga video call. Kurang apa coba ya. Kamu boleh gabung di WhatsApp Pro 2 FM di 0811 2511025. Sesaat lagi bersama Dr. Doni.

0: Waktunya
1: ngobrol bareng
2: di Pro 2 Jogja.
0: Pro 2 Jogja.

0: 5FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat malam teman Pro 2, kali ini menyapa kalian semua teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 FM Jogja. Sekaligus kita menyapa buat teman Pro 2 yang persiapan untuk bergabung malam hari ini, karena kita sudah announce untuk obrolan kita malam hari ini bersama Dr. Doni seputar kesehatan tentunya teman Pro 2 ya. Buat kamu boleh gabung, boleh banget ya. Kamu bisa chit-chat di 0811-251-1025. Kamu juga boleh konsultasi atau juga sharing terkait dengan tema seputar kesehatan mata teman Pro 2. Nah, malam hari ini spesifik tema kita sesuai dengan tadi yang udah diinfoin sebelumnya juga. Tema kita malam hari ini teman Pro 2 terkait dengan kesehatan mata bersama Dr. Doni, yaitu tentang kelopak mata teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin pengen bergabung, boleh banget bergabung malam hari ini ya. Dr. Widiandana, MHPE, PhD, SPMK, tentang kelopak mata jauh sebelah. Kita sapa beliau. Selamat malam Dr. Doni.
1: Selamat malam.
0: Baik, salam sehat dokter. Assalamualaikum.
1: Sehat, waalaikumsalam. Ini mohon maaf saya off cam sebentar, masih di jalan.
0: Gak apa-apa, aman dokter.
1: Ya, bentar lagi sampai. Ya.
0: Baik, siap. Dokter, okay. Malam hari ini kita mulai live kita ya dokter ya. Live kita malam hari ini juga melalui YouTube juga di akun RRI Jogja Official, dan juga live kita di 102,5 FM, streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Dokter Doni, malam hari ini kita membahas tentang kelopak mata jauh sebelah. Dokter, mungkin kalau kita membayangkan, mungkin masih di awang-awang dokter, sebenarnya yang dimaksud dengan bahasa medis kelopak mata jauh sebelah ini, gambarannya itu seperti apa dokter? Biar pendengar kita, teman Pro 2 bisa dapat gambaran juga di luar sana.
1: Jadi kelopak mata jatuh ini kalau kita lihat sehari-hari ya, ada orang itu kita lihat kok matanya itu sipit sebelah.
0: Nah, gitu. Okay.
1: Jadi satunya normal, tapi satunya kok sipit gitu. Itu bayang, yang maksud dengan jatuh sebelah kelopak matanya. Nah, kalau dua-duanya sipit, jadi kayak orang ngantuk. Jadi ini bukan sipit kayak ras Chinese ya, bukan. Tapi ini kayak orang ngantuk. Jadi kan zaman dulu ada artis Herman ngantuk. Karena kelopak matanya jatuh dua-duanya, itu dia kayak orang ngantuk, terus dia mendongak. Jadi kayak mendongak gitu biar tetap bisa lihat. Itu maksudnya ini Mas Abi. Jadi ini kelopak matanya jatuh sebelah, jadi ngantuk sebelah gitu.
0: Berarti sudah dapat gambaran nih. Berarti kalau ada yang jenis kelopak mata jatuh sebelah ini yang memang sebelah, dan ada yang dua-duanya dokter ya. Tapi kalau kita bicara soal kondisi medis, apakah kedua ini sama penyebabnya atau mungkin ada yang berbeda dokter?
1: Nah, kalau kita berbicara mengenai medis, nah ini ada istilahnya.
0: Apa
1: namanya
0: itu?
1: Ptosis.
0: Ptosis.
1: Okay. Ptosis itu kelopak mata yang jatuh sebelah. Nah, ptosis ini sebenarnya kalau kita mau meriksa itu gampang. Jadi

0: Wah, ini berarti perlu ke dokter mata. Kenapa? Karena kelopak matanya jatuh sebelah.
1: Oke. Nah, balik lagi dokter, kalau kita bicara soal penyebabnya, spesifik secara umumnya apa nih yang perlu kita tahu terkait dengan kelopak mata jatuh sebelah?
0: Nah, kelopak mata jatuh sebelah ini memang sebabnya macam-macam. Jadi memang pertama bisa kongenita. Jadi memang sejak lahir, kata bawaan. Dari bayi kok emang sudah jatuh sebelah. Itu bisa terjadi. Sejak kecil sudah jatuh sebelah, itu bisa terjadi bawaan. Yang kedua bisa karena benturan.
1: Trauma.
0: Jadi satu mata kebetulan kebentur, rusak saraf mata yang mengendalikan kelopak matanya. Nah, sehingga terus jadi jatuh sebelah. Nah, kemudian juga bisa kondisi-kondisi yang mengganggu saraf mata di situ. Bisa kondisi dari sekitar matanya, bisa juga kondisi dari otak yang kemudian mensarafi sebelah itu terganggu. Itu juga bisa membuat itu. Kalau kelainannya dari otak, mestinya kelainannya nggak cuma kelopak mata aja, tapi mungkin gerak bola mata juga terganggu. Itu kita bisa harusnya kita bisa periksa. Nah, yang lain lagi bisa juga karena ada tumor, tumor yang mengganggu daerah situ. Ada benjolan yang mengganggu di situ. Nah, itu bisa juga membuat kelopak mata jatuh. Jadi itu yang harus kita waspadai, Pak Tapi.
1: Baik, jadi ada beberapa faktor dan juga penyebabnya, dokter ya, terkait dengan kelopak mata jatuh sebelah. Dokter tadi sempat juga meng-highlight tentang syaraf, dokter ya. Ada beberapa kondisi di mana ada kendala di syaraf akibat benturan atau trauma, dan juga ada juga yang bayi baru lahir tuh sudah mengalami kelopak mata jatuh sebelah. Nah, ini kan kalau untuk bayi ini kan tentunya belum mengalami benturan atau juga trauma. Ini penyebabnya apakah memang terkait dengan syaraf atau mungkin juga ada penyebab lain, dokter?
0: Ya, jadi memang yang sakit siapa? Nah, itu kita bisa lihat. Jadi kalau pada anak-anak, nah, mungkin dia kita sudah curigai mungkin sejak kecil itu terjadi. Kalau pada orang dewasa atau lansia, nah kita bisa curigai mungkin dia awalnya normal, terus sekarang jadi seperti itu. Nah, gitu Mas Abi. Mohon maaf tadi agak keputus-putus ya Mas Abi. Pertanyaannya tadi
1: baik
0: sekitar itu atau bukan?
1: Kalau untuk faktor usia, sejauh mana faktor usia ini bisa berpengaruh besar terhadap perubahan? Mungkin tadi juga sempat disinggung terkait dengan mungkin sudah lansia ada perubahan kelopak mata jatuh sebelah ini, dan di saat muda mungkin tidak mengalaminya. Itu sejauh mana potensi atau faktor resiko dari sisi usia, dokter? Ya, kita mencoba lagi untuk menyapa dokter Doni di sana ya. Dokter, kita ulangi pertanyaannya, sejauh mana faktor usia ini mempengaruhi munculnya atau juga terganggunya syaraf di kelopak mata yang mengakibatkan kelopak mata jatuh sebelah tadi, dokter? Dokter Doni, terputus dokter Doni malam
0: jadi
1: hari.
0: Jadi kalau faktor usia itu memang...
1: Dokter Doni mungkin bisa mencari posisi yang lebih baik, dokter, karena memang ini penting untuk kita tahu bersama sebagai edukasi dan pengetahuan. Dan agar bisa terdengar dengan lebih jelas, mohon izin dokter mungkin bisa mencari posisi yang lebih baik, dokter, agar bisa bergeser. Kayaknya dokter dari dalam perjalanan, dokter, kayaknya ya. Mohon izin dokter.
0: Sudah, sekarang.
1: Jauh lebih baik, dokter. Silakan dokter, terkait dengan faktor usia, sejauh mana faktor usia mempengaruhi munculnya pengaruh kelopak mata jatuh sebelah ini akibat gangguan syaraf, dokter. Silakan.
0: Nah,
1: ya kembali terputus dokter, mohon izin. Baik, teman Pro 2, kita rehat dulu satu lagu, nanti kita akan lanjutkan lagi, kita akan perbaiki jaringan malam hari ini, semoga nanti bisa terhubung dengan dokter Doni agar lebih clear lagi. Kami menyapa lagi untuk teman Pro 2.
0: Penyakit metabolik, misalnya diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, itu juga bisa mengganggu saraf matanya.
1: Oke.

0: Nah, itu ya kalau pada lansia itu yang harus kita cek. Lab darahnya bagaimana, tekanan darahnya bagaimana. Itu pada lansia. Nah, kalau pada anak-anak cenderung penyakit-penyakit bawaan. Nah, itu yang harus kita waspadai. Nah, kalau pada orang-orang yang masih dewasa, masih produktif, biasanya karena trauma, benturan.
1: Benturan tadi,
0: Nah, itu secara epidemiologinya begitu. Ya, kebanyakan seperti itu, Mas Abi.
1: Berarti ulangi dokter, kalau untuk beberapa usia, faktor usia itu ada beberapa penyebab lain. Di antaranya adalah faktor penyakit tertentu ya dokter ya. Tadi apa aja dokter? Ya. Seperti
0: penyakit penyakit metabolik ya, penyakit yang degeneratif itu pada orang tua. Nah, kalau pada orang produktif, usia dewasa produktif biasanya karena trauma. Ya, kalau pada anak-anak biasanya karena bawaan.
1: Baik, itu dia. Dokter, kita rehat satu lagu dokter, nanti kita akan lanjutkan lagi karena sudah ada beberapa yang bergabung dokter malam hari ini di WhatsApp Pro 2 FM Jogja. Mudah-mudahan nanti bisa menjawab rasa ingin tahu ya dari teman Pro 2 yang ingin bergabung malam hari ini, masih punya kesempatan yang sama. WhatsAppnya masih sama di 0811-251-1025. Kamu masih dengerin Community Talk kali ini bersama Dokter Doni dengan tema kelopak mata jatuh sebelah. Sudah

0: Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih barengan Dokter Doni di sana, Dokter Doni. Masih di sana ya, dokter ya, dokter spesialis mata yang malam hari ini mengedukasi kita teman Pro 2 terkait dengan kondisi kelopak mata jatuh sebelah. Dokter, kalau kita bicara soal mengenal lebih jauh tentang kelopak mata jatuh sebelah ini adalah sebuah kondisi abnormal atau mungkin bahasa medis lain ini merupakan sebuah penyakit, dokter?
1: Ya, jadi memang ini kondisi yang tidak normal. Kalau kita bilang penyakit itu identik dengan infeksi dan sebagainya. Kalau infeksi tadi memang mengganggu, mengganggu saraf matanya yang mensarafi kelopak mata, bisa terjadi seperti ini. Ada penyakit tumor yang mengganggu saraf mata, ya bisa seperti ini. Tapi kalau ini memang apa itu sebabnya itu karena bawaan dan sebagainya, nah itu ya beda lagi ya. Jadi itu kan kelainan kongenita, kelainan yang terjadi karena dari lahir gitu.
0: Baik, dokter, ada yang udah bergabung malam hari ini, dokter, di 0811-251-1025. Dari Angga, dokter, bergabung malam ini bertanya apakah masing-masing usia yang disebutkan dokter tadi itu mengalami kelopak mata jatuh sebelah, yang mengalami kelopak mata jatuh sebelah itu bisa ditangani atau disembuhkan dengan metode masing-masing. Kalaupun metodenya berbeda, bagaimana penjelasannya, dokter? Silakan.
1: Ya, jadi memang kelopak mata jatuh, nanti penanganannya memang tergantung sebabnya. Jadi kalau selama bisa diobati ya kita obati saja, diobati saja cukup. Nah, gitu. Jadi ada beberapa tetes mata pada kelainan-kelainan tertentu. Itu bisa menyebabkan kelopak mata jatuh. Jadi ada penyakit namanya miastenia gravis misalnya. Itu penyakit saraf mata yang kalau ditetesi atau diobati, diminum, itu dia bisa membaik. Gitu. Nah, sehingga itu bisa dengan tetes mata, apa dengan obat diminum tadi. Tapi kalau kelainannya ini sifatnya mekanis, ada otot-otot yang mungkin lemah, nah, ada saraf mata yang mungkin lemah, nah bisa diperbaiki dengan operasi untuk memperbaiki kelopak matanya, biasanya dilakukan operasi. Gitu. Nah, kita juga harus perhatian khusus pada anak-anak. Karena anak-anak kalau dibiarkan kelopak matanya jatuh sebelah seperti ini, nanti takutnya ambliopia, mata malas. Jadinya itu. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Nah, kalau pada orang anak-anak yang sudah sekolah atau orang dewasa, kita juga harus memperhatikan sisi keseharian anak. Nah, karena kadang-kadang ya kita tahu sendiri di sekolah itu dia dibully.
0: Iya, benar.
1: Kalau nggak diperbaiki, gitu. Atau orang tuanya seperti itu, anaknya juga dibully. Karena orang tuamu kayak gini-gini, gitu. Jadi itu juga harus kita perhatikan.
0: Baik. Baik. Kalau untuk anak khususnya, dokter, mungkin lebih penjelasannya seperti apa, dokter? Kalau untuk trauma mungkin penanganannya sesuai dengan kondisi trauma yang dialami ya, dokter ya. Tapi kalau untuk kalau untuk bawaan seperti apa, dokter?
1: Ya, kalau itu sifatnya lemah, biasanya atau sifatnya karena kekurangan obat, tadi kita bisa obati. Jadi ada komponen tertentu dari sarafnya yang kurang, kita bisa suplai lewat obat. Yang kedua, kita bisa melatih. Jadi kalau ini otot-otot kelopak mata yang kurang kuat, kita bisa fisioterapi untuk melatih otot mata tadi biar bisa kembali seperti semula. Karena benturan itu juga bisa dilatih dulu. Nah, kalau upaya dua tadi masih kurang, terpaksa memang kita jalurnya operasi. Nah, gitu.
0: Nah, menarik tadi, mungkin sebagian ada yang mengalami hal yang sama, dokter. Mungkin dengan tingkat kelopak matanya yang turun berbeda-beda begitu, dokter ya. Kalau kita bicara soal level turunnya, dokter, apakah itu juga pengaruh ke penanganannya, dokter, atau pengobatannya?
1: Jadi sebenarnya level turunnya juga berbeda-beda. Ada derajatnya. Ringan, sedang, berat, gampangnya gitulah. Nah, jadi ada berapa mili ya dia. Jadi kalau normalnya kalau kita senteri tadi, kelopak mata atas itu harusnya sekitar 4 mili ya di atas. Nah, itu jadi korneanya itu kebuka semua, ada paling ketutupan sedikit. Nah, itu normal. Tapi kalau sampai dia turun sampai menyentuh pupil, kalau kita senteri kelihatan itu apalagi sampai menutup keseluruhan. Nah, itu memang harus diperbaiki. Kalau enggak, ya enggak bisa lihat. Jadi mesti kompensasinya yang sering terjadi, pasiennya itu mendungak.
0: Mendungak, betul. Kebayang. Iya, iya, dokter.
1: Karena biar bisa lihat. Iya, karena kan ketutup kelopak mata. Juga. Enggak mungkin dia megangi kelopak mata. Jadi, paling gampang yang mendungak. Jadi, pegel lehernya. Nah, mengganggu produktivitas bekerja. Nah, itu harus sudah ditangani kalau gitu.
0: Oke. Ini langsung ada respon dari pendengar kita, teman Pro 2 yang ada di Tempel kali ini. Selamat malam untuk Ira, Mbak Ira yang ada di Tempel ini langsung merespon. Tadi dokter menyampaikan ada fisioterapi. Apakah ada teknik fisioterapi mandiri, dokter, yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak dari turunnya kelopak mata ini?
1: Wah. Kalau fisioterapi menurut saya ada baiknya sesi-sesi pertama, kedua, ketiga itu dengan fisioterapi. Kan nanti ada dokter rehab medik yang memprogramkan. Biasanya juga ada alat-alat semacam apa ya, ada semacam disetrum untuk mengaktifkan lagi saraf-saraf mata di situ dulu. Nah, gitu-gitulah. Nah, yang jelas memang melatih kelopak mata agar bisa terbuka. Memang bisa ada teknik-tekniknya dilakukan di rumah. Tapi memang ya perlu diprogram dulu. Takutnya kalau nanti kita melatihnya begitu ternyata bukan itu, masalahnya ya sama aja percuma.
0: Nah,
1: dokter, jadi biasanya dokter mata juga bekerja sama dengan dokter rehab medik untuk fisioterapi. Ya.
0: Dokter, mungkin nggak kalau misalnya ada seorang yang mengalami turunnya kelopak mata sebelah saat ini yang derajatnya belum terlalu turun begitu ya dokter ya? Tapi karena kurang cepatnya, kurang dininya penanganan, itu derajatnya itu akan lebih turun, itu mungkin nggak dokter? Atau mungkin justru itu cukup harus diperhatikan dan segera dibawa ke dokter secepatnya, atau seperti apa dokter?
1: Itu tergantung kasusnya. Jadi kalau kongenital, kalau kongenital misalnya memang lebarnya misalnya dia cuman di atas pupil 1 mili 2 mili dibanding itu ya biasanya menetap. Tapi kalau di sini ada suatu penyakit yang progresif ya, jadi misalnya tumor. Tumor menekan saraf. Makin dia terlambat menangani tumornya, makin menekan, makin besar tumornya, makin rusak sarafnya. Makin menutup dia. Sampai menutup total bisa, enggak cuman ptosis, tapi sampai benar-benar merem gitu matanya. Itu bisa terjadi.
0: Oke, berarti memang harus diperiksakan karena agar bisa ditemukan penyebabnya begitu dokter ya. Khawatirnya karena tumor tadi. Nah, dokter, kita lanjut ke kondisi di mana masyarakat ini bisa mengakses informasi terkait dengan pengobatan apabila mengalami hal yang sama. Seperti apa? Apa yang harus mereka lakukan di saat mereka malam hari ini mendengarkan siaran kita dan ternyata mereka merasakan hal yang sama? Oh, ternyata ini yang aku alami. Apa yang mereka harus lakukan, dokter? Tahapannya?
1: Paling gampang berkaca. Berkaca kalau ada mata jatuh sebelah, nah kita harus senter, pakai senter tadi. Bener bo, ini jatuh sebelah atau cuman bentuknya aja seperti kesannya jatuh sebelah juga bisa.
0: Gitu.
1: Lihat saudara keluarga, kalau ada yang begitu, kita kasih tahu untuk ke dokter mata. Apalagi kalau progresif, bertambah berat. Itu kita harus curiga. Berarti ada sesuatu yang terus tumbuh mengganggu saraf matanya. Itu yang kita waspadai, Mas Abi, saya rasa.
0: Kalau bicara soal keluarga atau genetik juga pengaruh ya dokter ya terkait dengan hal ini ya?
1: Kalau genetik sih enggak ya. Itu kelainan bawaan dari lahir itu bisa.
0: Baik. Untuk obat-obat tertentu, apakah di saat mereka fisioterapi atau menjalani proses medis, apakah memang ada pemberian obat-obat tertentu selain tadi ada tindakan-tindakan fisioterapi yang dilakukan oleh profesional, dokter?
1: Jadi memang ada obatnya. Jadi biasanya suplemen-suplemen saraf untuk mata itu diberikan oleh dokter mata. Kemudian obat-obat khusus, kalau misalnya tadi ada komponen saraf yang kurang, kayak misalnya grafis contohnya, itu kan ada obat khusus untuk itu juga diberikan.
0: Baik, itu dia. Apa nih yang ingin dokter sampaikan terkait dengan kesehatan kelopak mata dokter di saat teman Pro 2 atau pendengar kita mengalami hal yang sama? Sebagai penutup dokter, silakan.
1: Kalau saya, pertama kita beri perhatian khusus pada anak. Jadi kalau ada anak yang kelopak matanya jatuh sebelah atau kelihatan mengantuk tadi, harus segera cek. Kenapa? Karena mereka masih masa pertumbuhan produktif. Yang kedua, kalau orang dewasa, apalagi lansia, kalau ada kelopak mata jatuh, sebelumnya enggak. jadi jatuh. Nah, berarti ada sesuatu ini. Nah, itu juga kita harus waspada untuk ke dokter mata. Nah, kalau mau ke dokter subspesialisnya saraf mata, nah itu bisa lebih teliti biasanya nanti melacaknya.
0: Baik. Ya. Terima kasih Dr. Doni untuk waktunya malam hari ini sudah memberikan pengetahuan lebih terkait dengan kesehatan, khususnya kesehatan mata di malam hari ini, spesifik terkait dengan kelopak mata jatuh sebelah. Sekali lagi terima kasih Dr. Widandana, MHP PhD SPMK, dokter spesialis mata, malam hari sudah bergabung bersama kita. Selamat malam dokter, salam hangat untuk keluarga di sana ya dok.
1: Selamat malam, terima kasih Mas Abi, sukses selalu.
0: Sama-sama dokter, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teman Pro 2, makasih juga buat kamu yang udah gabung ya di 0811-251-1025. Buat yang udah chat di YouTube, karena memang sekarang kita live YouTube di akun official kami di RRI Jogja Official. Dan juga buat teman Pro 2 yang mungkin masih punya pertanyaan lain terkait dengan kesehatan mata, langsung saja kamu bisa search dari official media sosialnya Dr. Doni malam hari ini, yang juga menemani kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selain ini aku akan balik lagi untuk menemani kamu-kamu dan kamu di sana sampai dengan jam 12 malam nanti, masih bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu.

generasi yang berbeda. Karena sekarang itu cukup unik teman Bro 2 ya. Ada lagu-lagu yang notabene adalah lagu-lagu yang dipopulerkan di zaman-zaman beberapa dekade yang lalu. Seperti halnya lagu yang baru aja kita dengerin tadi adalah lagu di tahun 2000-an. Itu dibawakan oleh boy band yang namanya ME ya. Bahkan 90-an kalau gak salah ya. Nah, kali ini dibawakan ulang oleh Arin Walayan, Inikah Cinta. Artinya banyak lagu-lagu yang relate atau mungkin juga banyak lagu-lagu yang digemari oleh anak-anak zaman sekarang teman Pro 2. Buktinya banyak banget di saat kita live event ya. Sebenarnya lagu-lagu yang dibawain itu adalah lagu-lagu yang lumayan lama. Entah kenapa yang request justru generasinya generasi Gen Z atau justru Gen Alpha sekalipun itu kadang suka sama lagu-lagu lawas teman Pro 2. Unik, tapi itu nyata. Artinya kamu juga bisa request lagu-lagu itu teman Pro 2 karena ada beberapa lagu yang di cover dengan aransemen yang berbeda oleh penyanyi-penyanyi zaman sekarang. Kayak tadi lagunya ME dibawakan oleh Arin Walayan dengan judul yang sama, Inikah Cinta, dengan aransemen yang juga hampir mirip teman Pro 2, seolah membangkitkan rasa rindu dua generasi antara ayah dan bunda dengan kamu mungkin ya. Ih, cocok nih lagunya, kok sama, kok pada nyanyi di mobil, berarti pas lagunya.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

102 FM Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu hits miliknya Billy Simpson and View. Jadi and View ini, teman berdua, sebenarnya ini relate dengan kamu yang lagi cemburuan. Tapi cemburuan itu sebenarnya enggak perlu-perlu banget ya. Misalnya kamu ngefans banget sama personil BTS dan ternyata personil BTS itu lagi deket sama sosok wanita nih, teman produa ya. Nah, kamu sebel banget tuh sama sosok ini. Jadi kamu jadi hatersnya wanita itu. Jadi sebenarnya enggak perlu ya. Tapi memang itu adalah real life-nya ada, teman produa ya. Mudah-mudahan yang lagi dengerin kita gak ada dengan mengalami hal yang sama. Yang lagi dengerin kita juga melalui TikTok malam ini, selamat malam. Aku scroll-scroll lagi yang udah bergabung karena rame banget malam hari ini. Thank you, kita udah mencapai 27 ribu like-nya. Maafkan adikmu ini, kakak peluk jauh, nanti nabung dulu buat ke Jogja. Iya Puput ya, thank you Puput ya. Salam hangat peluk jauh juga untuk saudara-saudaraku yang ada di Palembang. Yang tiba-tiba FYP nih, Bunda Arsyad lagunya udah ya, welcome, terima kasih. Halo Raur, request lagunya Rara Sudirman, apa salahnya, boleh enggak? Boleh. Terus juga ada Bos Sukari, assalamualaikum, malam abang, gimana kabarnya, sehat? Ini dari Citando, daerah Maliping, Lebak, Banten. Abang mau nitip kirim salam buat Bapak Bos Agus Darmawan, terus juga ada Ketua Ahmad dan Komandan Tis. Nah, abang semoga sehat selalu dan diberikan umur panjang aja dan sekeluarga. Amin. Citando nyimak, terus sambil bungkusin kerupuk 2 RT-an di rumah bosku di Pasar Kertara Harja. Beneran, bener ya. Request lagu apa? Kamu request lagu apa? Salam-salam aja. Kalau pengen request lagu bisa di-spill ya, pengen lagu apa ya. Bos Sukari di sana, di Banten ya. Thank you. Terus juga ada yang bergabung di WhatsApp kita malam ini. Sebentar, aku lihat di platform WhatsApp ada siapa. Ada Iqbal untuk lagunya Shalom 7 tadi udah di-request sama Asik Foto Studio ya. Terus juga ada request lagunya Seribu Kali Mesin Waktu sama Sepatu, Seribu Kalinya udah. Diri Rini Dipakem request lagunya G. Indrawari, terima kasih sudah bertahan tadi udah. Lara Purnamasari izin mau request lagu dari Tata Janeta, Korbanmu Boleh. Ya nanti kita siapin satu persatu ya. Selamat malam juga, halo kak, aku request lagunya Cegil Nabila Takia dong. Cegil kayaknya kita bisa mainkan tapi jam 11 ya, karena beatnya lumayan up. Jadi nanti kita menyesuaikan, oke? Okay? Kamu tunggu aja di sana. Menyapa untuk adik Puput yang ada di Kayu Agung, Sumatera Selatan. Lagu yang kamu request, Sesi Potret, Eno featuring Ari Rosmana. Selanjutnya, setelah ini Rara Sudirman ya. Jangan kemana-mana.

FM Jogja baru saja memainkan lagu yang udah di request. Ini akunnya namanya RAR. Ekspresinya harus gitu ya teman berdua ya. Tapi yang jelas seseorang yang udah bergabung malam ini udah request lagunya Rara Sudirman yang judulnya Apa Salahnya. Menemani kamu malam hari ini di segmen dimana memang aku siaran malam dan aku menemani kamu teman berdua yang lagi ngapain aja di sana dimanapun kalian berada. Kenapa? Karena kalau dulu kan aku menyapa kalian teman berdua yang ada di seputaran Yogyakarta. Tapi faktanya malam hari ini yang lagi dengerin kita itu dari hampir kebanyakan di luar kota teman Pro 2. Ada yang dari Palembang, ada yang dari Tangerang, ada yang dari Banten, ada yang dari Medan, ada juga ini baru gabung Mas Fuad gabung dari Kalimantan ya. Terus juga ada yang dari mana-mana. Kita absen malam hari ini dan aku announce juga teman Pro 2 kalau malam hari ini kita juga live TikTok ya. Jadi buat kamu yang pengen merasakan bagaimana kamu bisa request di platform yang berbeda, kamu bisa menyaksikan live TikTok kita di akun aku di MC Abima Maruf, oke? Aku tunggu. Kita ketemu di sana. Biar kamu bisa merasakan sensasi yang berbeda teman produser. Selain kamu bisa dengerin penyiar kesayangan kamu ini untuk bersiaran menemani kamu, kamu juga bisa menyaksikan dan melihat bagaimana jerawatku mulai tumbuh ya. Ya, di MC underscore Abi Makruf. Kamu search aja di situ dan jangan lupa di follow ya. Lanjut teman bro dua, kita menyapa untuk yang udah request lagu ini. Kita flashback lagi di tahun 80-an di mana lagu ini ada di mana-mana, termasuk di acara-acara Classic Rock Channel. Juga lagu ini menjadi salah satu lagu wajib teman bro dua. Special buat kamu yang fans banget sama Queen, Bohemian Rhapsody. Selanjutnya kita nikmatin bareng minum kopi hitam malam hari ini bersama Prodo FM Jogja teman terbaik kamu.

0: bawa kamu. Lewat mesin waktu.
1: Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Banyak event teman Pro 2 di bulan ini ya, mulai dari event Jatilan. Tadi juga ada beberapa pendengar kita yang nginfoin kalau mereka lagi latihan Jatilan karena akan perform besok sore. Kok bisa tahu? Karena di sana berisik banget ya. Jadi aku lihat nih gambarnya di TikTok, oh ternyata lagi latihan Jatilan ya. Selamat mempersiapkan semuanya, apapun acaranya teman Pro 2, semoga dilancarkan, semesta mendukung, mestakung ya. Dan juga tentunya kamu jaga kesehatan, jangan sampai kalau latihannya full perform malam hari ini, justru the real performance-nya besok ya teman-teman ya. Jadi kamu harus tetap bisa menakar sejauh mana tubuh kamu bisa memberikan performance maksimalnya malam hari ini. Kamu istirahat, besok saatnya kamu untuk menunjukkan yang terbaik di event kamu. Sukses selalu.

Produa FM Jogja menemani kamu malam hari ini, teman Produa, dengan suasana Yogyakarta yang mungkin sebagian sumuk ya menganggapnya ya. Tapi kalau di studio, bentar, di studio berapa derajat? Di studio 16 derajat, Bung. Luar biasa dingin ya. Tapi jelas walaupun di situ, teman Produa, kamu ngerasa sumuk, tapi ada sayup-sayup terdengar lagu-lagu yang kamu bisa nikmatin. Minimal untuk memberi makna malam hari ini kalau kamu gak sendirian. Ada Produa Jogja yang terus nemenin kamu dari jam 4:30 pagi sampai dengan jam 12 malam setiap harinya. Kalau tadi, teman Produa, kita dengerin lagunya Tulus Patu, terus juga ada lagunya Panic at Disco, cover lagunya Queen Bohemian Rhapsody. Sekarang aku menyapa buat kamu yang ngefans banget sama Guns N' Roses. Karena kenapa? Karena informasi yang aku update dari rri.co.id, Guns N' Roses siap mengguncang Indonesia akhir tahun ini, tepatnya di bulan November 2026. Informasinya terkait dengan Raja Wali Indonesia yang secara resmi mengumumkan bahwa Guns N' Roses akan tampil di Indonesia pada hari Sabtu tanggal 21 November 2026 mendatang. Grup band rock legendaris asal Amerika Serikat itu kembali menyambangi Indonesia usai konser terakhirnya yang diselenggarakan beberapa tahun lalu, tepatnya tahun 2018. CEO Raja Wali Indonesia, Anna Syahrul Alimi, mengatakan bahwa konser ini menjadi bagian dari rangkaian tur dunia Guns N' Roses. Tur ini merupakan kelanjutan perjalanan internasional band yang terus berlangsung setelah rangkaian konser pada tahun 2025. Ia menjelaskan bahwa tur dunia Guns N' Roses tahun ini akan membawa Guns N' Roses tampil di sejumlah negara lintas benua secara bertahap. Rangkaian konser ini meliputi Meksiko, Brazil, dan berbagai negara Eropa, Amerika Serikat, serta Kanada, dan negara-negara lainnya yang jadwalnya telah disusun. Lebih lanjut, ia juga menyampaikan bahwa penampilan spesial LL's Rust Bowl yang memiliki makna penting bagi perjalanan grup musik Guns N' Roses, di mana penampilan ini menandai kembalinya Guns N' Roses ke lokasi tersebut untuk pertama kalinya setelah lebih dari 3 dekade. Dan untuk informasi lengkapnya, teman Produa, terkait dengan penjualan tiketnya, terus juga spesifik Guns N' Roses ini di mana tampilnya, ini tampilnya rencananya akan digelar di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta Selatan ya. Untuk tiketnya akan diumumkan pada hari Kamis 2 Juli 2026, dan kamu bisa cari informasinya melalui sumber berita yang aku sampaikan malam hari ini, teman Produa, melalui rri.co.id dengan headline Guns N' Roses siap guncang Indonesia akhir November 2026. Menyapa untuk kamu juga, teman Produa, yang ada di Kalimantan. Untuk lagu yang berikut ini ada Fuad yang request lagunya Nadif Basalamah. Langsung saja kita nikmatin bareng.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola terbesar di dunia yang pertama kali digelar tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, hanya 13 negara yang ikut berpartisipasi. Dan Uruguay keluar sebagai juara pertama di hadapan pendukungnya sendiri. Turnamen ini kemudian berkembang pesat, meski sempat terhenti di tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Setelah itu, Piala Dunia kembali digelar pada tahun 1950 dan terus berlangsung setiap 4 tahun sekali hingga saat ini. Seiring waktu, jumlah peserta makin bertambah, teknologi semakin canggih, dan pertandingan semakin kompetitif. Dari sekedar turnamen kecil, kini Piala Dunia menjadi ajang yang menyatukan miliaran orang di seluruh dunia. Penuh dengan sejarah, emosi, dan momen tak terlupakan.

0: Produ FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Sebelum kita dengerin lagunya Mahalini, Kemarilah Tenang, teman Produ dan juga Christian Bautista, Beautiful Girl. Kali ini ada request yang udah bergabung malam hari ini di 0811251125. Kita double live ya kali ini, teman Produ ya. Kita live TikTok sama juga kita live on air di 102,5 FM. Dan kali ini kita menyapa untuk yang bersedia bacain langsung kata-kata hari ini dari Kak Tri di Playen. Ada Kevin Aril di Catur Tunggal. Kita sapa Kevin Aril, selamat malam.
1: Malam Kak Abi.
0: Oke, sehat di sana ya Kevin ya. Lagi di Jogja atau lagi pulang kampung nih Kevin?
1: Ini lagi di Jogja Kak. Lagi masih Jogja. Di kos ini.
0: Mungkin ada yang penasaran juga kalau Kevin pulang kampungnya kemana nih Kevin?
1: Ke Cilacap.
0: Nah, ada kata-kata hari ini dari Kak Tri di Playen. Tadi aku tawarin nih Kevin, mau bacain gak kata-kata hari ini dari Kak Tri di Playen? Tuh jawabannya nih, jawaban dari Kevin ya. Nih, mau banget kakak. Oke, sudah kita siap bacain ya kata-kata hari ini. Ini ada kata-kata hari ini dari Kak Tri di Playen yang kita dengerin bareng selanjutnya, dibacain oleh Kevin Aril di Catur Tunggal. Silakan Kevin, dibacain Kevin malam ini.
1: Oke, semakin bertambah usia, semakin kita menyadari bahwa ketenangan lebih berharga daripada pengakuan banyak orang. Karena tidak semua hal harus dibuktikan dan tidak semua pencapaian harus diumumkan. Hidup yang damai adalah keberhasilan yang sesungguhnya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, Kak T, request lagu Christian Bautista dengan Beautiful Girl. Makasih Mas Abi, semangat malam, sehat selalu.
0: Sama-sama Kak Tri di Playen. Kita dengerin lagu yang udah di request sama Kak Tri di Playen ya Kevin.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Produ FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu hits dari Ariel Noah, teman Produ. Dulu kita masih remaja, menemani kita dengan lagu soundtracknya Dilan dengan versi yang berbeda. Versinya Ariel, teman Produ ya. Episodenya Ariel sudah menemani kita kali ini di 42 menit dari jam 10 malam. Menyapa untuk yang udah bergabung malam hari ini di 0811-251-1025. Ada Kevin yang udah mengirimkan kata-kata hari ini. Tadi juga udah membacakan kata-kata hari ini dari Kak Tri di Playen. Kita bacakan kata-kata hari ini dari Kevin Ariel di Catur Tunggal. Ada perjalanan yang hanya dimengerti diri sendiri, ada langkah yang tampak senyap, rintih yang tersembunyi dalam gelap, namun menyimpan kisah yang tak terucap. Sebab tak semua lelah ini harus diceritakan, tak semua air mata harus diperlihatkan, namun tetap ada makna yang terukir pada tiap jejak yang sempat hadir. Malam Kak Abi menyapa lagi malam hari ini, request lagunya dong, Mahalini Kemarilah Tenang. Apakah ada? Ada dong. Udah tadi kita dengerin ya. Terima kasih, salam sehat dan semangat siaran selalu. Dari Kevin Ariel di Catur Tunggal. Sama-sama, salam sehat juga untuk kamu di sana. Dan selanjutnya, teman Pro 2, ada yang request lagu ini, kita mainkan sekaligus menyapa buat siapapun kamu yang berada di Jogja lantai 2. Jogja lantai 2, sebelah selatan, sebelah barat, sebelah utara, sebelah tenggara, dimanapun kamu di Jogja lantai 2. Kita dengerin.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja. Pro

Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, semakin malam semakin larut teman Pro 2. Kali ini hampir jam 11 malam, artinya aku harus pamitan ya. Selain ini akan ada jazz music yang lanjut menemani kamu, kamu dan kamu di sana. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Nanti jam 12 malam Pro 2 Jogja istirahat sejenak, kembali lagi nemenin kamu esok pagi jam 4:30 pagi teman Pro 2. Mungkin kamu belum bangun sih, tapi yang jelas tetap standby untuk menemani kamu esok pagi di hari yang baru. Hari ini aku pamitan teman Pro 2 dari Jaga Malam untuk edisi Friday 26 Juni 2026 bersama Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Sekali lagi matur nuwun Jogja.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa bumi saat berada di dalam mobil? Saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kamu akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil kamu di kiri bahu jalan, dan berhentilah dengan aman. Ikuti instruksi dari petugas yang berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu, seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal secara tidak langsung ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo mengatakan, tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Produa, pernahkah kamu mendengar anafilaksis? Nah, anafilaksis adalah reaksi alergi berat dan dapat berujung pada shock yang dikenal sebagai shock anafilaksis. Shock akibat anafilaksis ini dapat menyebabkan tekanan darah menurun secara drastis, serta penyempitan saluran pernafasan sehingga perlu mendapatkan penanganan dengan cepat. Anafilaksis dapat terjadi dalam hitungan menit pasca penderita terpapar alergen atau penyebab alergi dan dapat kambuh dalam kurun waktu 12 jam. Maka dari itu, kondisi ini membutuhkan pemantauan dokter. Reaksi setiap orang terhadap alergi memang cukup bervariasi. Beberapa orang mungkin mengalami reaksi ringan seperti gatal-gatal, hidung berair atau kondisi ringan lainnya ketika terpapar alergen. Anafilaksis ini merupakan kondisi darurat yang perlu segera mendapatkan penanganan serius. Jika dibiarkan begitu saja, maka dapat berpotensi menyebabkan kondisi yang lebih serius seperti tekanan darah yang tiba-tiba menurun dan berujung hilangnya kesadaran. Anafilaksis juga berpotensi menyebabkan pembengkakan saluran pernafasan sehingga dapat mengancam jiwa apabila tidak ditangani dengan baik.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.
6: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
7: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Produ FM.
7: Jangan galau

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

teman Pro2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini, Sabtu 27 Juni 2026, dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avandi Demangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Masih di 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai hai hai teman Pro 2, selamat pagi. Gimana kabar kamu pagi hari ini? Semoga kamu dalam kondisi yang sehat-sehat dan tentunya bahagia, ya kan? Bangun tidur kalau posisinya benar itu bakalan happy gitu kan ya. Tapi kalau misal posisi tidur kita itu salah, yang kadang-kadang gak sengaja salah sih teman Pro 2, karena ketika kita tidur kan gak sadar ya. Jadi posisinya berubah dan jadi badan kita pegel-pegel gitu ya. Terus juga mungkin kepalanya jadi tengeng ya kan. Nah itu bisa sih bikin uring-uringan. Kalau di bahasa Inggris tuh ada woke up on the wrong side of the bed gitu katanya ya. Nah buat kamu teman Pro 2 yang pagi hari ini udah semangat banget buat olahraga bareng pasangan ataupun juga olahraga bareng sama teman-teman mumpung lagi libur gitu kan ya. Ya udah semangat aja, jangan lupa persiapannya, jangan lupa bawa air putih, air minum gitu kan ya. Dan tentunya jangan lupa nih untuk pemanasan dulu kalau mau olahraga ya. Dan tentunya Gatrisha aja bakal nemenin kamu di Spada Selamat Pagi Teman Pro 2 edisi hari Sabtu ini. Dan tentunya cuman Spada aja, tapi kamu juga bisa menyimak Santai Siang, Sore Ceria, dan juga Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Habis ini kita bakalan nyimak dulu Jazz Music sampai nanti jam 6. So tetap stay tune terus ya di 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saudaraku, hidup itu sederhana. Kalau kita mengutamakan Allah, maka Allah akan mengutamakan kita. Perbaikilah solatmu, niscaya Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Tidak hanya hidup yang Allah perbaiki, tetapi seluruh kehidupan Allah akan memperbaikinya. Makanya Syekh Ibnu Athaillah pernah mengatakan, solat adalah tempat munajat, solat adalah tambang kebersihan, solat adalah tempat terdekat seorang hamba dengan Sang Khalik. Maka dalam situasi apapun, kalau dalam diri kita terdapat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, salat tetap kita laksanakan. Dengan salat akan tercegah perbuatan keji dan munkar, sebagaimana kata Allah dalam potongan surah Al-Ankabut ayat 45, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dengan sholat akan mencegah dari perbuatan keji dan yang mungkar. Dengan sholat akan mensucikan hati dari dosa dan menghapus dosa. Sholat merupakan kesempatan emas bagi kita umat Islam untuk berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kisah Nabi Ilyasa alaihissalam. Penerus perjuangan Nabi Ilyas alaihissalam. Di sebuah lembah yang terletak di Yordania, tinggal satu keluarga sederhana. Sang ayah bernama Aktub bin Ajus. Jika ditelusuri, dia merupakan keturunan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Sama seperti kebanyakan masyarakat di sekitar lembah, mereka mencari nafkah sebagai petani atau penggembala ternak. Lembah itu diberkahi dengan tanah yang subur. Keluarga itu memiliki seorang anak lelaki yang sakit sejak kecil. Namanya adalah Ilyasa. Setiap hari, dia hanya bisa berbaring. Segala upaya telah dilakukan, namun Ilyasa tetap tidak bisa sembuh.
3: Ini, makanlah, nak.
2: Hari-hari terus berlalu, dan penyakit Ilyasa belum juga sembuh. Hingga suatu hari, kekeringan datang melanda negeri mereka. Keadaan di kota menjadi kacau. Masyarakat mulai kelaparan, karena semua pertanian mereka mengering dan hewan ternak mati. Tidak terkecuali lembah di mana keluarga Ilyasa kecil tinggal. Sungai Kerkit di wilayah mereka juga mulai mengering.
3: Ya Tuhan, kemana lagi kami harus mencari makan?
2: Terdengar suara gaduh dari arah jalan besar. Satu pasukan bersenjata tiba-tiba saja muncul.
4: Apakah ada yang melihat Ilyas?
5: Astagfirullah.
4: Jika kalian melihatnya, segera melapor. Bagi siapa saja yang berani melindunginya, seluruh keluarga kalian akan mendapatkan hukuman.
2: Para prajurit itu langsung pergi ketika tidak berhasil menemukan apa yang mereka cari. Kedatangan pasukan itu membuat penduduk desa merasa was-was.
6: Apakah mereka belum menemukan Nabi Ilyas?
7: Dia adalah orang baik. Semoga beliau bisa selamat.
2: Sahut yang lainnya mendoakan. Namun, ada juga yang berpikir jahat.
7: Seandainya aku bertemu dengannya, aku akan langsung melapor pada prajurit.
2: Namun, pada saat kejadian itu, ada seorang lelaki yang melindungi Nabi Ilyas. Dia adalah Aktub bin Ajus, ayah dari Ilyasa kecil.
8: Wahai utusan Tuhan, tinggallah di rumah kami untuk sementara.
2: Nabi Ilyas menerima tawaran tersebut. Nabi mengucap syukur karena bisa lolos dari kejaran para prajurit. Sesampainya di rumah, Aktub segera meminta sang istri untuk menyiapkan makanan.
3: Mohon tunggu sebentar, kami memang tidak punya banyak makanan, tapi kami akan menyediakan yang terbaik.
2: Nabi Ilyas tersenyum mendengar ketulusan itu. Dia pun berdoa kepada Allah untuk mencukupkan makanan bagi mereka. Allah mengabulkan doa itu. Bahan makanan menjadi berlimpah ruah. Sejak saat itu, bahan makanan seolah tidak pernah habis, sehingga mereka bisa makan dengan kenyang. Itu adalah salah satu mukjizat Nabi Ilyas, mampu mendatangkan makanan dari langit. Dan mukjizat lainnya adalah mampu menyembuhkan penyakit.
3: Alhamdulillah.
2: Berkat doa dari Nabi Ilyas, Ilyasa yang sudah sejak kecil sakit pun bisa sembuh. Alhamdulillah. Sejak saat itu, Ilyasa menyatakan beriman kepada Nabi Ilyas dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari, dia selalu mengikuti semua dakwah Nabi Ilyas. Dia juga belajar dengan rajin. Semua ilmu yang dimiliki oleh Nabi Ilyas diturunkan kepada Ilyasa. Nabi Ilyas bahkan menganggap Ilyasa seperti anaknya sendiri. Dan kelak, dialah yang akan meneruskan perjuangannya. Setelah Nabi Ilyas wafat dan diangkat ke langit oleh Allah, kaum Bani Israel yang tinggal di kota Balbak kembali menyembah berhala Baal.
0: Bukankah engkau termasuk umat Nabi Ilyas? Bagaimana bisa engkau kembali menyembah Baal?
7: Apa salahnya jika aku kembali pada agama nenek moyang?
2: Kondisi masyarakat mulai kacau. Mereka yang kaya mulai bersikap semena-mena. Perjudian ada di mana-mana. Kekerasan serta perkelahian mulai terjadi setiap hari. Di tengah keadaan yang seperti itu, Allah mengangkat Nabi Ilyasa alaihissalam sebagai Nabi serta Rasul utusannya. Nabi Ilyasa berusaha menyadarkan kembali bahwa sesungguhnya mereka telah berbuat dosa besar. Sebagian besar dari mereka sudah benar-benar berpaling dari Allah. Ketika Nabi Ilyasa menyerukan untuk bertaubat, mereka justru marah dan menentang dengan keras. Mereka menghina dan menghujat Nabi Ilyasa dengan kata-kata kasar. Apapun yang Nabi Ilyasa katakan, mereka sudah tidak percaya lagi. Termasuk ancaman tentang azab dari Allah bagi kaum yang tidak mau bertaubat. Sekali lagi, Allah menurunkan azab berupa kemarau panjang. Kali ini, kemarau terjadi lebih lama. Keadaan di kota sungguh kacau. Satu persatu penduduknya wafat karena kelaparan. Bagi mereka yang berhasil bertahan, mereka harus menderita busung lapar yang sangat menyakitkan. Badan mereka kurus, namun perut mereka membesar. Nabi Ilyasa membujuk kaumnya untuk bertaubat. Jika mereka bersungguh-sungguh, tentu Allah akan menerima taubat mereka. Karena Allah memang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Namun, hati mereka sudah tertutup.
7: Hentikan dakwamu itu, atau kami akan menangkapmu.
2: Nabi Ilyasa tetap bersabar. Dia berusaha membujuk satu demi satu kaumnya untuk bertaubat. Meskipun telah berjuang sekuat tenaga, kaumnya sama sekali tidak mau berubah. Nabi Ilyasa berdoa kepada Allah dan meminta petunjuk. Azab dari Allah sungguh pedih bagi hambanya yang tidak mau beriman. Kekeringan terus melanda hingga akhirnya seluruh kota pun hancur. Tidak ada lagi yang tersisa. Hanya Nabi Ilyasa dan para pengikutnya saja yang masih bertahan. Nabi Ilyasa memutuskan untuk hijrah ke tempat yang lebih aman. Ketika mereka melewati puing-puing kota Balabak, Nabi Ilyasa berhenti sejenak. Dia menyampaikan kepada umatnya bahwa hukuman dari Allah itu nyata bagi mereka yang berdosa. Oleh karena itu, kuatkanlah iman dan perbanyaklah ibadah, agar senantiasa selamat di dunia dan akhirat. Setelah kejadian yang menimpa kota Balabak, Nabi Ilyasa terus berkeliling untuk berdakwah. Setiap kali bertemu dengan seseorang, Nabi akan berdialog dari hati ke hati, agar orang tersebut kembali beriman kepada Allah. Nabi Ilyasa terus berdakwah hingga usia 90 tahun. Menurut riwayat, kaum Nabi Ilyasa hidup rukun, tentram, makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, gawat. Duit kok numpang lewat doang.
3: Jatah bulanan deh.
2: Iya mas, baru minggu kemarin ditransfer mama.
3: Boros sih, belanja online mulu.
2: Sekali doang mas, pas tanggal cantik juga ada promo. Terus ada produk baru yang lagi hype.
3: Sekali, tapi banyak belinya kan. Dek, belanja tuh cukup yang kamu butuh aja. Kalau nurutin maunya, boros. Makanya, skala prioritas dong. Biasain sisi sebelum sisa, biar rekening gak boncos.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mas, mas, maaf ngerokoknya di sana aja, mas. Di sini kan kawasan tanpa rokok.
3: Kata siapa?
2: Kata tulisan di samping masnya. Tuh, gede kan tulisannya. Kata undang-undang juga, mas. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ada 7 tempat loh yang masuk kategori kawasan tanpa rokok. Nih ya, mulai fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, sama tempat umum. Kayak stasiun, terminal, bandara, pasar. Pokoknya semua deh yang masuk tempat umum, mas.
3: Masa iya?
4: Selamat siang, mas. Maaf, kalau mau merokok, silakan bisa di ruang khusus di sebelah sana.
2: Tuh kan, ngeyel sih dibilangin. Semprit satpam deh.

Pagi hari ini dengan berita pertama, RRI.co.id memberitakan sebanyak 26 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penambangan tanpa izin di Gunung Botak Buru, Maluku. Penetapan tersangka dilakukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama Bareskrim Polri. Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM Jeffrey Huae menegaskan tersangka diduga berperan dalam mendukung kegiatan operasional PETI seperti pembangunan akses jalan operasional tambang dan pembangunan kolam penampungan atau fasilitas pengolahan, lalu pendirian laboratorium pengolahan atau penyulingan emas dan kegiatan pengolahan serta pembangunan sarana pendukung lainnya. Ia mengatakan dari 26 tersangka tersebut, 2 orang tersangka merupakan warga negara Indonesia, sedangkan 24 tersangka lainnya adalah warga negara asing. Saat ini, 1 WNI tersebut telah ditahan di rumah tahanan Bareskrim Polri dan 1 WNI lainnya belum ditahan. Sedangkan 12 WNA telah ditahan di rumah tahanan Ambon, sementara 12 orang WNA lainnya berada di luar wilayah hukum Indonesia.

Kita beralih ke berita kedua. Polda Banten membongkar kasus dugaan penipuan dan atau penggelapan penyelenggaraan ibadah haji khusus sebesar 7,6 miliar rupiah. Dua pelaku tertangkap di sebuah apartemen di Kota Tangerang saat hendak lari ke luar negeri 24 Juni lalu. Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea mengatakan pelaku telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya masing-masing berinisial NN dan NZ. Di Treskrimum Polda Banten memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan diduga hendak kabur ke luar negeri. Di lokasi yang sama, polisi juga meringkus tersangka NN. Keduanya kini telah ditahan di Rutan Polda Banten untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Maruli membeberkan pengungkapan kasus ini berdasarkan laporan korban ke Polda Banten pada 2 Juni 2026 silam. Dalam laporannya, korban berinisial AW mengaku ditawari paket haji khusus dengan biaya ratusan juta per orang. Korban berinisial AW, pemilik sebuah perusahaan di Kabupaten Serang, ditawari paket haji khusus dan paket yang dimaksud adalah jenis mujamalah dengan fasilitas VIP berbiaya 320 juta rupiah per orang. Dalam tawar-menawar, korban meminta fasilitasnya untuk di-upgrade antara lain soal hotel, makanan, dan juga transportasi. Setelah komunikasi lebih lanjut, termasuk membahas soal perubahan fasilitas, korban sepakat memberangkatkan 19 orang masing-masing jamaah dengan biaya 450 juta rupiah per orang. Harga naik dari penawaran awal karena perubahan fasilitas yang diminta korban.

0: Berita ketiga masih dari rri.co.id. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa buka suara soal perlindungan hukum bagi pembeli Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Menurutnya, perlindungan hukum tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pemberian kekebalan hukum kepada investor. Perlindungan yang diatur dalam instrumen surat utang khusus hanya berlaku terhadap dana yang ditempatkan pada obligasi. Perlindungan tersebut bukan terhadap seluruh aktivitas usaha maupun kewajiban hukum investor. Kebijakan menertibkan obligasi khusus tersebut dirancang untuk menarik dana yang selama ini berada di luar negeri, supaya dana-dana itu masuk ke dalam sistem keuangan nasional karena manfaat ekonominya akan lebih besar. Sejumlah pihak belakangan ini ramai mengkritisi masalah perlindungan hukum terhadap pembeli Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Kebijakan tersebut dinilai tidak sejalan dengan komitmen Indonesia dalam upaya memperbaiki tata kelola.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM, Pro2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai, selamat pagi teman Pro2. Pagi hari ini cuacanya agak syahdu ya. Kayaknya masih mendung, terus masih agak gelap. Padahal kalau kemarin sih jam segini mataharinya udah nongol, udah lumayan bersinar gitu ya kan. Dan tentunya kalau cuacanya syahdu mendung kayak begini, kayaknya mendukung banget untuk malas-malesan untuk narik selimut lagi gitu kan ya. Tapi untuk sebagian orang tentunya gak bisa dong, karena tetap harus bekerja, tetap harus beraktivitas gitu ya. Apalagi kalau misal kamu adalah seorang ibu, kadang-kadang harus banget ya masak dulu ataupun juga ngerjain kerjaan rumah gitu ya kan. Tapi gak apa-apa, apapun yang kamu lakukan pagi hari ini, asalkan kamu melakukannya dengan hati yang gembira, tentunya akan menghasilkan sesuatu yang positif gitu ya. Dan kamu pun juga menjalaninya tuh dengan ikhlas gitu ya, terus dengan happy gitu. Jadi kalau misal kamu lagi males, ya udah gak usah lakuin, daripada kamu ngelakuinnya dengan setengah hati, jadi sambil cemberut gitu kan ya, terus enggak happy gitu, malah kamu jadi rungsing, kamu jadi marah-marah gitu ya. Kalau lagi malas masak, ya udah nanti beli aja ya. Terus kalau misalnya lagi malas nyuci, ya udah di laundry aja ya kan. Atau kalau misal lagi malas beberes, ya udah biarin aja, rumah berantakan enggak bikin gimana-gimana kok kalau sesekali. Nanti nunggu suami atau anak buat bantu beberes gitu ya. Karena kadang yang bikin lelah itu bukan karena kita capek secara fisik gitu ya, tapi justru karena capek hati gitu. Kok aku doang sih yang beresin rumah? Kok aku doang sih yang bertanggung jawab di sini gitu ya kan? Nah, jangan sampai perasaan-perasaan kayak gitu tuh mampir gitu ya. Jadi ya udah, nikmatin aja pagi hari ini yang syahdu. Bikin teh anget dulu aja sambil duduk-duduk di teras gitu ya, sambil scrolling handphone. Nanti kalau udah lapar, ya udah beli aja. Hitung-hitung ngelarisin UMKM, ngelarisin tetangga, gitu gak sih?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk. Jangan kemalaman dong. Takut ada Kliti.
3: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport Pro 2 Super Sport.
1: Prancis menutup pertandingan Grup I Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 4-1 atas Norwegia di pertandingan yang digelar Sabtu dini hari. Hasil tersebut memastikan Prancis mengakhiri fase grup dengan performa sempurna menjelang babak 32 besar. Kemenangan Prancis atas Norwegia ini membuat Le Blues sempurna dengan 9 poin menjadi juara grup 1. Sedangkan Norwegia lolos sebagai runner-up grup dengan mengolah koleksi 6 poin. Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak 3 gol pada menit ke-7, ke-20 dan ke-32 pertandingan. Norwegia sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Telo Asgard pada menit ke-21 babak pertama. Memasuki babak kedua, Norwegia melakukan 2 pergantian pemain untuk meningkatkan kualitas permainan menghadapi keunggulan Prancis. Morten Thorsby dan Mats Hedenstad Pedersen masuk menggantikan Christian Totsfeldt dan Fredrik Andre Bjørkan sejak menit ke-46. Norwegia memperoleh peluang emas melalui tendangan penalti di menit ke-50 setelah wasit menunjuk titik putih pertandingan. Namun eksekusi Horgan Larsen gagal berbuah gol sehingga skor tetap tidak berubah untuk keunggulan Prancis. Prancis melakukan penyegaran skuad di menit ke-65 dengan memasukkan Bradley Barcola dan Ryan Cherki menggantikan Ousmane Dembele serta Michael Olise. Norwegia kembali merombak susunan pemain di menit ke-67 dan Aurelien Tchouaméni menerima kartu kuning di menit ke-74. Prancis menambah keunggulan melalui gol Désiré Doué di menit ke-90+4 untuk memastikan kemenangan 4-1 atas Norwegia. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi Prancis sebelum menghadapi pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026.
0: Pro 2 Super Sport.
1: Marco Bezzecchi menutup hari pertama MotoGP Belanda sebagai pembalap tercepat di sirkuit Titi Assen di balapan yang digelar pada hari Jumat kemarin. Pebalap Aprilia itu memimpin 2 sesi latihan sekaligus dan menjadi favorit jelang kualifikasi. Raul Fernandez mengakhiri sesi latihan di posisi kedua setelah mencatat putaran terbaik sebelum bendera merah. Sementara Pedro Acosta merebut posisi ketiga berkat peningkatan waktu pada lap terakhirnya. Sesi latihan berlangsung dalam cuaca yang jauh lebih panas dibanding biasanya di Assen. Ai Ogura sempat memimpin jalannya sesi sebelum akhirnya disalip Bezzecchi. Sementara itu, Alex Marquez mengalami kecelakaan pertama pada tikungan 5 di awal sesi latihan. Pembalap Gresini Racing itu kembali ke lintasan setelah dipastikan tidak mengalami cedera. Memasuki paruh akhir sesi, sejumlah pembalap memperbaiki catatan waktunya. Fabio Quartararo, Diogo Moreira, Acosta, dan Enea Bastianini sempat menghuni zona 10 besar. Di sisi lain, Franco Morbidelli harus memulai dari quarter 1 setelah tertinggal 0,026 detik dari posisi 10 besar. Juan Mir finish ke-12, Diogo Moreira ke-13 dan Quartararo menjadi pembalap Yamaha tercepat di urutan ke-15.
0: Super Sport Super Sport.
1: Kimi Antonelli kembali menjadi pembalap tercepat pada latihan bebas kedua Formula One Grand Prix Austria 2026. Pembalap Mercedes itu mengungguli duo McLaren, Oscar Piastri dan Lando Norris. Antonelli membukukan waktu terbaik 1 menit 07,014 detik di sirkuit Red Bull Ring pada balapan Jumat kemarin. Piastri tertinggal sekitar 2 per 10 detik detik, sedangkan Norris berada di posisi ketiga. Pada awal sesi, Norris sempat memimpin catatan waktu dengan menggunakan ban kompon medium. Pembalap Mercedes George Russell tampak kesulitan menyaingi performa Norris. Sementara itu, Charles Leclerc kembali mengemudikan mobil Ferrari setelah absen pada latihan pertama. Ferrari sebelumnya memberikan kesempatan kepada pembalap cadangan Dino Beganovic untuk menjalani sesi latihan pertama. Di sisi lain, Sergio Perez kembali mengalami masalah mobil setelah sempat mengganti unit kendali mesin. Mobil Cadillac miliknya kembali terhenti di tikungan 6 lintasan hingga memicu virtual safety car.
0: Super Sport. Super Sport.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

0: Masa iya?
1: Selamat siang, Mas. Maaf, kalau mau merokok, silakan bisa di ruang khusus di sebelah sana.
2: Tuh kan, ngeyel sih dibilangin. Semprit satpam deh.

Ya teman Pro 2, untuk kamu yang percaya bahwa minum kopi ataupun juga minum teh di pagi hari ini bisa bikin mood kamu jadi bagus, ya udah minum aja. Kadang-kadang kayak apa? Aduh, ini belum sarapan nih, jadi jangan minum teh dulu deh atau jangan minum kopi dulu deh, soalnya banyak kalori yang masuk nih nanti, gitu ya kan? Padahal tidak semuanya tuh banyak kalorinya kok teman Pro 2. Karena kalau misal kamu sekarang ini lagi menjalani diet defisit kalori, nah ada trik-trik yang bisa kamu lakukan gitu ya untuk bisa minum kopi susu ataupun juga minum teh gitu kan ya, tapi dengan low kalori ataupun juga bahkan zero kalori teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2, misalnya kamu tuh bisa mengakali pemanis yang kamu gunakan itu menggunakan produk-produk semacam stevia gitu ya, terus juga pemanis yang dia ini kalorinya tidak setinggi gula biasa teman Pro 2. Biasanya sih pada gantinya pakai stevia ataupun juga pakai madu gitu ya, yang dia ini kadar kalori di dalam pemanisnya itu tidak setinggi gula biasa. Atau masih pengen minum kopi, ya udah bikin americano teman Pro 2 ya, karena kan kalau di americano tuh gak ada kalorinya gitu teman Pro 2 ya. Terus juga kalau misal kamu minum teh itu juga bisa pakai pemanis alami gitu ya kan. Terus juga susunya bisa diganti dengan susu rendah lemak gitu ya, atau susu tanpa pemanis tambahan, atau bisa kayak diganti pakai oat milk, almond milk gitu ya. Jadi tetap bisa kok kalau misal kita mau minum susu kopi gitu ya, atau kopi susu kok susu kopi sih. Terus juga atau mungkin kita mau tetap minum teh ataupun juga minuman manis lainnya gitu ya, tapi tetap rendah kalori atau bahkan zero kalori teman Pro 2. Jadi pinter-pinter aja nih teman Pro 2, kita bikin ataupun juga lihat resep-resep low atau zero kalori yang sekarang tuh udah banyak banget di share gitu ya di sosial media. Dan rekomendasi ataupun juga alternatif pemanisnya tuh juga banyak gitu ya. Bahkan ada juga kayak cheesecake yang dia ini pakai ubi cilembu gitu ya, terus sama pakai Greek yogurt, itu juga low kalori teman Pro 2. Terus juga ada kayak bikin tiramisu tapi pakai rolled oats gitu ya. Terus abis itu ya banyak sih resep-resep yang seliwer-seliwer di Instagram gitu ya, yang tentunya bisa kamu adopsi dan kamu bikin juga di rumah gitu ya kan, untuk tetap bisa memenuhi rasa pengen makan atau minum yang manis-manis tapi tetap low kalori atau bahkan bisa zero kalori.